0: ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
1: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
2: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
0: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
0: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Kopernya kan?
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih di Pak Nusron,
6: Pak. Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
1: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
1: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
1: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pelayaran. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kesalahan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
18: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
19: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
18: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
20: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
18: Sementara pendamping majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
21: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
17: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Asanah mengatakan, Cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
16: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Buknyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
0: Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km/jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini, cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

yang sekarang lagi sakit, sakit fisiknya atau sakit hatinya, semoga lekas sembuh ya. Semoga bisa segera pulih dan pastinya menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Memang kalau misalnya sakit itu seringkali bukan cuma fisiknya aja yang sakit, tapi mentally terus juga perasaan itu kadang ikutan sakit gitu. Soalnya nelongso gitu loh kalau misalnya sakit. Makanya kalau misalnya ada yang yang sakit gitu, mungkin kita gak bisa jenguk tapi memberikan dukungan moral berupa chat, berupa doa, itu pasti sangat-sangat penting sekali untuk bisa memperkuat dari semangat teman-teman kita yang sedang sakit. Dan sekali lagi, semoga yang lagi sakit semoga lekas dipulihkan ya, biar bisa kembali membuat dunia ini menjadi lebih berwarna. Rilis Proyeko masih menemani Anda di malam pagi ini. Masih ada beberapa lagu dan juga beberapa informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Kabupaten Malang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah plastik. Nah, ini berdasarkan estimasi timbulan sampah harian, wilayah Kabupaten Malang ini menghasilkan sekitar 170 ton sampah plastik setiap harinya. Potensi ini menjadi perhatian dalam peluncuran Kabupaten Kota Percontohan, proyek Insirkulator di Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya kemarin pagi. Kabupaten Malang ini terpilih sebagai salah satu dari 5 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengikuti

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Lintas Informasi
5: Pro 1 RRI Malang.
6: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Probolinggo. Stabilkan inflasi di kota Probolinggo, bantuan pangan digelontorkan untuk warga. Khairul Umam siap menyampaikan laporannya untuk Anda. Umam.
7: Baik Ruli dan pendengar, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan beras di kota Probolinggo. Bantuan tersebut menyasar masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Kepala Cabang Bulog Probolinggo, Kuswadi, mengatakan pada alokasi bantuan pangan kali ini terdapat ada 21.945 penerima di wilayah kota Probolinggo. Masing-masing penerima mendapat bantuan beras sebanyak 30 kg. Ia menjelaskan sepanjang tahun ini penyaluran bantuan pangan dilakukan dalam beberapa alokasi, diantaranya pada Februari, Maret, kemudian Juli, Agustus. Menurutnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, penyaluran bantuan tersebut diharapkan turut menjaga stabilitas harga beras dan mengendalikan inflasi di Kota Probolinggo. Sementara itu, salah satu warga Triung Kidul, Kecamatan Kota Probolinggo, Susiati, mengatakan adanya bantuan pangan tersebut membantu adanya keluarga, perekonomian keluarga. Menurutnya, bantuan yang diterima berupa beras yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga menjadi upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok di kota Probolinggo. Demikian informasi dari kontributor RRI, Probolinggo, Hirma Mas Duki melaporkan.
4: Linda.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat pagi, status kita gak palsu pagi ini karena apa yang kami pasang di status memang betul-betul pagi ini mau kita obrolkan ya. Ya, pagi ini saya Esti Sulistya kembali menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif Prioritas Nasional Malang Menyapa. Dan saya akan ajak Anda bicara soal finansial, tapi dari sisi apa? Nah, kami akan ajak Anda untuk bicara cerdas finansial, hindari jerat keuangan ilegal. Kenapa? Ini juga sekaligus kami mencermati apa yang sedang ramai di Malang. Sekarang kita kedatangan puluhan ribu mahasiswa baru, plus yang masih aktif, nggak tahu nih sekarang sampai berapa puluh ribu atau bahkan mungkin sampai ratus ribu ya, yang ada di kota Malang ini, yang tentu mereka juga pergerakan keuangannya, finansialnya luar biasa. Nah, kemudahan-kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan digital sekarang membuat generasi muda kita, termasuk kalangan mahasiswa, semakin dekat dengan berbagai pilihan finansial. Baik itu investasi, pinjaman daring, pay letter, ada juga dompet digital, sampai pada produk pasar modal sekarang bisa diakses hanya melalui telepon pintar. So easy ya, begitu mudah. Semuanya ada di genggaman. Ya, tapi kemudahan akses tidak selalu diikuti kemampuan mengambil keputusan finansial secara aman. Bisa jadi karena mereka tidak tahu, bisa jadi karena mereka tidak peduli, atau bisa jadi karena mereka nggak mau belajar soal bagaimana sebenarnya cerdas dalam hal finansial. Nah, di tengah derasnya promosi melalui media sosial, mahasiswa sekarang juga berhadapan dengan risiko investasi ilegal, ada juga pinjaman online ilegal, penipuan berkedok layanan keuangan, pencurian data pribadi, sampai berbagai modus social engineering. Mana kiriman dari rumah pas-pasan lagi ya? Jadi ini kayak jadi PR untuk kita, mengingatkan kalangan mahasiswa, tapi sebenarnya nggak hanya kalangan mahasiswa ya, tapi sekaligus ini menjadi pengingat bagi siapapun, tidak hanya sekedar mahasiswa saja, tapi di segala usia. Tapi kami mengambil momen mahasiswa baru menjadi salah satu yang perlu untuk kita ingatkan tentang bagaimana cerdas finansial ini. Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber dalam perbincangan sampai menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan minta data seputar bagaimana sebenarnya kondisi dan tren kejahatan keuangan yang menyasar generasi muda bersama dengan narasumber kami, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang, Pak Farid Valetehan. Kami juga akan mengupas dari kacamata ekonomi bersama pengamat ekonomi yang juga merupakan Ketua Prodi Sarjana Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Nanti Dr. Aang Afandi SAMM akan berbincang bersama Anda. Mau konsultasi keuangan? Boleh nggak?
1: Boleh.
0: Boleh. Boleh kakak gitu ya. Baik, pagi ini yang mau gabung silakan bisa ke 081-555-600-915. Saya ulang lagi ya, di 081-555-600-915. Tapi kalau yang mau gabung lewat YouTube, karena mungkin menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Malang Official, juga bisa langsung tulis di bagian komen aja. Oke, saya mau ke Pak Aang. Tadi sempat ngobrol sih, jadi bayangkan setiap tahun itu kota Malang kedatangan berapa puluh ribu ya, kalau di total kan kampusnya juga ada puluhan. Ini Pak Aang, estimasi kira-kira berapa banyak nih?
1: Mungkin bisa mendekati 100 ribu ya per tahun ya.
0: Mahasiswa barunya?
1: Iya.
0: Oke, plus yang eksis, yang masih aktif?
1: Ya, bisa jadi kalau mereka 4 angkatan dikali 4 ya. Gitu. Tapi ini memang perlu dikonfirm lah berapa sih sebenarnya. Dan insya Allah data itu nggak terlalu susah lah untuk dicari.
0: Oke, jadi bayangkan betapa besarnya perputaran uang ataupun kegiatan ekonomi dari aspek ini.
1: Paling sederhana sebenarnya ketika menjelang hari raya atau akhir semester, sepi banget Malang gitu ya. Ini artinya berarti aktivitas ekonomi di Malang ini salah satunya ya ditopang di sektor pendidikan itu.
0: Oke.
1: Dan itu perlu dicermati ya, bagaimana mereka belanja di sektor apa saja, berapa itu jumlahnya. Kemudian ya bisa jadi peluang-peluang terjadinya kis-kis pemanfaatan apa itu uang itu ya, sehingga akhirnya sebenarnya nanti bisa saja yang terjadi adalah munculnya apa pinjol dan seterusnya. Ini yang memang sebenarnya ini menjadi tantangan kita bersama lah, salah satunya adalah orang tua gitu. Tidak hanya harus nyangoni uang gitu ya, tetapi nyangoni how to manage gitu, yang uang mereka bawa itu.
0: Okay. Ya, tapi kenapa sih kemudian mahasiswa itu masuk dalam kategori yang mudah tergoda gitu ya? Kalau soal finansial ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tergoda misalnya dapat cuan cepat, tergoda untuk cepat ngabisin duit juga gitu. Kenapa justru kalangan mahasiswa ini?
1: Iya, Jadi guyonan di mahasiswa itu sekarang itu cukup banyak yang namanya dompet mistis gitu ya. Jadi habis diisi tiba-tiba hilang gitu isinya. Merasa nggak tahu uang itu kemana arahnya gitu ya. Ini guyonan di mereka sih gitu. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita kembali pada konteks mahasiswa, mereka adalah usia 17 sampai 20, 23 tahun di mana mereka sedang mencari jati diri. Alternatif berikutnya adalah budaya FOMO ya. Itu menjadi sebuah kebiasaan walaupun tidak pada semua mahasiswa. Mahasiswa melihat sesuatu misalnya keren itu menarik loh ya. Mungkin akhirnya mereka akan niru mode, niru gaya hidup, niru kebiasaan sehari-hari, dan mereka lupa gitu kapasitas finansial saya itu sebenarnya berapa. Yang artinya bahwa ketika setiap mahasiswa, tidak setiap mahasiswa itu dengan latar belakang keuangan yang sama. Ini yang sebenarnya harus dicoba untuk mendapatkan edukasi lah. Tantangan berikutnya, kuliah berbeda dengan sekolah gitu ya. Kalau sekolah mungkin guru akan lebih care gitu terhadap berbagai hal gitu. Tetapi kalau kuliah mungkin bapak ibu dosen lebih concern kepada bagaimana transfer knowledge itu gitu. Tetapi pengembangan karakter, pengembangan diri, bagaimana mahasiswa mengelola uang dengan baik, itu yang kadangkala mereka tidak punya pegangan atau pendamping lah.
0: Gitu. Oke. Okay. Atau kayak euforia juga gitu ya. Abis dari kampung halaman kemudian sekarang ke Malang, hidupnya jadi kayak lebih free misalnya untuk manage uang dan sebagainya. Oke. Okay. Tapi kita mau minta informasi dulu bagaimana sebenarnya kondisi dan tren kejahatan keuangan yang menyasar generasi muda. Karena Pak Aang sekarang kita sudah tersambung bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang, Pak Farid Valitehan. Pak Farid, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Esti.
0: Iya, salam sehat Pak Farid. Ini di studio saya bersama Pak Aang Afandi dari Politeknik Negeri Malang, Pak Farid.
2: Oh iya, selamat pagi Pak Aang.
1: Pagi Pak Farid, sehat selalu Bapak.
0: Iya.
2: Iya, sama-sama.
0: Pak Farid, makasih loh di tengah kesibukan Anda pagi ini masih meluangkan waktu berbincang bersama RRI Malang. Terima kasih ya Pak ya.
2: Oh iya, iya.
0: Baik, ya. Pak Farid, ini kan tadi sempat singgung soal ternyata di kota Malang, di Malang ini ada ratusan ribu mahasiswa yang perlu sebenarnya untuk kita ingatkan kembali untuk cerdas finansial, menghindari jerat keuangan ilegal. Mohon data dulu Pak, bagaimana sih sebenarnya kondisi dan tren kejahatan keuangan yang menyasar generasi muda saat ini Pak, di Malang?
2: Iya, jadi emang untuk apa ini, kejahatan lah katakanlah ya, kalau kita melihat di kantor OJK Malang sendiri sampai bulan Januari sampai Juli kemarin, itu yang pengaduan nasabah ke OJK itu mencapai 2.358 layanan. Nah, dari 2.358 layanan itu di kita bagikan menjadi wilayah-wilayah, itu yang paling katakanlah yang paling menonjol itu ternyata korban penipuan. Nah, korban penipuan itu memang mencakup beberapa ini ya, usia, termasuk ya usia muda juga. Nah, kalau melihat dari jenis, katakanlah modusnya lah, ini yang perlu menjadi perhatian anak-anak muda terutama, itu biasanya penipuan penawaran penghasilan tambahan atau kerja paruh waktu. Nah, itu biasanya antara lain itu disuruh misalnya mereview YouTube atau me-like YouTube. Nah, nanti dari situ biasanya nanti dikasih kayak semacam imbalan. Nah, kalau pengen imbalannya besar, nanti ditambah untuk store dulu, katakanlah misalnya store 10.000, nanti dapatnya bisa 100.000. Nah, nanti kalau udah begitu udah mencapai 100.000, mungkin dikasih. Nah, berikutnya nanti disuruh like lagi. Nah, nanti digedein. Nah, begitu udah gede, biasanya itu baru sadar kalau itu penipuan. Nah, itu salah satunya seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kan artinya sekarang perlu ada penguatan pada pemahaman publik tentang memeriksa legalitas gitu ya, atau ini sebenarnya penipuan atau tidak. Apa yang jadi warning dari OJK soal ini, Pak?
2: Iya, kita kan selalu menggunakan 2L ya, legal dan logis. Jadi yang pertama, kalau misalnya ada penawaran apapun, itu harus dipastikan itu logis nggak gitu kan. Nah itu banyak sekarang tuh penawaran-penawaran tuh yang sifatnya nggak logis, tapi kadang-kadang karena tergiur oleh keinginan untuk katakanlah menjadi cepat kaya lah, ada investasi menggiurkan, itu kebanyakan pada ikut-ikutan. Nah itu harus dipastikan dulu apakah logis atau enggak. Nah kemudian terkait dengan legal, legal itu kan sebenarnya kalau misalnya katakanlah dicari di Arme itu searching nggak bisa, bisa langsung menghubungi. Jadi ada layanan OJK, itu gampang kok, di 081-157-157-157. Jadi hanya 081-157-nya 3 kali. Nah nanti tanya ke situ, nanti bisa langsung di dijawab oleh sistem itu sendiri.
0: Oke, itu untuk menanyakan legalitas ya, misalnya ada tawaran produk apa begitu ya?
2: Ya, kita tanya misalnya ini yang menawarkan itu benar atau enggak. Karena sekarang ini banyak juga loh yang misalnya penawaran dari PT ini di bawahnya tulis diawasi OJK. Nah, itu sekarang tuh OJK tidak mewajibkan itu. Bahkan itu tidak menjadi salah satu syarat. Bahkan malah enggak boleh kalau maksudnya ini ya. Itu bukan jaminan bahwa itu diawasi OJK, karena itu sudah sering dipakai oleh berbagai modus penipuan kalau diawasi OJK. Sebenarnya itu enggak menjadi jaminan gitu loh.
0: Oke. Ada modus-modus seperti apa sih Pak yang sekarang memang lagi hits dan kemudian perlu diwaspadai kalangan mahasiswa terutama?
2: Ya, yang pertama tadi ya, itu yang paruh
0: waktu. Tadi sudah,
2: itu memang, waktu. Yang kedua, sekarang itu banyak penipuan dari baik nasional maupun di Malang sendiri, itu yang paling besar itu porsinya untuk penipuan transaksi belanja. Jadi transaksi belanja itu ini bisa dari Shopee, Tokopedia, mungkin IG atau yang lain-lain. Jadi modusnya, salah satu modus yang sering muncul, yang korbannya datang ke OJK itu beberapa korban. Jadi misalnya dia habis beli barang, sesuatu barang lah dari Shopee atau Tokopedia. Nah kemudian kan masih dalam masa pengiriman, nah tahu-tahu di telepon sama seseorang. Nah dia mengaku dari Shopee. Nah itu di HP-nya itu munculnya tuh Shopee CS. Penipu itu emang menggunakan istilah Shopee CS. Soalnya kalau kita mengadu ke Shopee kan misalnya Shopee CS kan. Nah nanti sama Shopee CS yang gadungan ini kita diarahkan. Itu bisa ada beberapa modus. Modus yang pertama misalnya, Bapak habis beli barang ini ya, harganya katakanlah 150.000. Oh, duitnya kurang 10.000, Pak. Tolong 10.000 itu ditransfer. Nah, kekurangan 10.000 itu nanti dituntun oleh si orang itu untuk transfer. Ditanya, "Bapak rekeningnya di mana? Misalnya di BCA atau Mandiri. Nanti coba transfer ke rekening ini ya." Nah, secara tidak sadar orang itu akan mentransfer dan ngasih tahu PIN-nya. Yang ditransfer cuma 10.000. Tapi besoknya uang rekeningnya habis.
0: Ya.
2: Karena PIN-nya udah terbaca oleh si penipu itu. Nah, modus yang kedua, dia diarahkan untuk masuk ke pinjaman online yang legal. Nah, misalnya disuruh mengakses ke pinjaman online yang legal. Nah, kemudian nanti dari pinjaman online yang legal itu, dia disuruh maksudnya pinjam katakanlah ada yang 5 juta dan 10 juta. Nah, nanti secara tidak sadar uangnya itu ditransfer ke penipu. Tapi yang menyicil dia gitu loh. Nah, ini yang beberapa kali kejadian seperti itu. Itu modus-modus yang apa ya? Jadi masyarakat tuh tertipu seolah-olah yakin bahwa itu tuh benar gitu loh, padahal itu sebenarnya enggak benar gitu loh.
0: Oke. Untuk beberapa kasus itu, banyak juga yang ini memang kasusnya dilaporkan dan terjadi di Malang ya Pak ya?
2: Iya, iya. Okay. Itu ada itu. Makanya dari 2.300, berapa tadi? 2.358 itu, 23-24% itu korban penipuan. Jadi banyak sekali masyarakat di ini yang mudah tertipu. Nah sebagai informasi juga Mas ya, Mbak Esti ya. Yeah. Kalau di Indonesia ini sebenarnya udah termasuk bisa dikatakan darurat penipuan lah. Karena dari survei dunia, dari 112 negara yang disurvei, itu Indonesia itu menurut menempati urutan ke 111. Jadi dua dari bawah negara yang mudah ketipu masyarakatnya itu. Jadi ini sangat sangat sangat prihatin. Makanya OJK selalu sering melakukan edukasi, karena banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak tahu, tahu-tahu ketipu dan seterusnya seperti itu.
0: Mm-hmm. Baik. Nah. Tadi harus cek 2L tadi ya, soal legal dan logis. Artinya sebenarnya sekarang juga banyak berseliweran tawaran-tawaran investasi tidak sekedar penipuan gitu ya. Artinya publik juga harus cerdas membedakan mana investasi atau pinjaman yang legal dan mana ilegal. Kalau dari sisi investasi, Pak, ada model-model seperti apa ini yang perlu diwaspadai, Pak? Tawaran investasi.
2: Nah, kalau investasi itu sebenarnya tuh lebih ke ini. Jadi masyarakat ini, kita tuh kan sangat mudah terbuai dengan istilah investasi. Jadi kalau ada orang menawarkan investasi, bayangannya tuh, wah, saya akan menghasilkan uang segala macam. Dan itu biasanya ada yang lewat kripto lah, ada yang lewat berbagai jenis. Intinya begini, kalau sesuatu itu menawarkan hasil yang sangat, apa istilahnya, sangat membahagiakan lah, sangat besar, itu kemungkinan besar itu pasti penipuan. Tapi masyarakat kita masih ini, kadang-kadang menggunakan ini, misalnya kripto, ini saham, ini falas, diawasi OJK dan seterusnya, misalnya menjanjikan tidak akan pernah rugi, untungnya akan pasti setiap bulan 10%. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu menipu, tapi kadang-kadang masyarakat nggak sadar. Nah, itu banyak sekali investasi-investasi seperti itu yang muncul lah di masyarakat dengan berbagai gaya penyampaian.
0: Okay. Meyakinkan lagi ya, cara penyampaiannya di media sosialnya dan sebagainya. Okay. Baik. Okay. Tapi sebenarnya keuntungan yang wajar kalau investasi itu berapa sih, Pak? Ini biar bisa buat patokan gitu. Artinya nggak mudah diiming-imingi tadi cuan cepat gitu.
2: Ya, sebenarnya investasi itu kan ada ininya ya, katakanlah kayak semacam tingkat resikonya. Jadi kalau tingkat resiko yang paling kecil itu kan ya seperti tabungan lah, itu cuman untungnya cuma 1-2%. Kalau misalnya yang agak tinggi itu kan misalnya investasi itu seperti deposito. Deposito kan misalnya bunganya 5%. Nah, 4 atau 5%. Itu juga sebagai patokan. Deposito aja itu kan sekitar 5% per tahun. Nah, kalau misalnya ada orang menjanjikan 10% per bulan, enggak mungkin kan gitu loh. Tapi orang kadang-kadang tergiur dengan angka-angka itu. Nah, kemudian kalau misalnya reksadana itu ada yang katakanlah mulai dari kecil 2% sampai 15% itu ada kalau reksadana. Nah, itu pun tapi tidak pasti, karena reksadana bisa naik bisa turun. Nah, yang resiko paling tinggi itu sebenarnya saham. Saham itu bisa sampai katakanlah 20 per tahun ya, ini bukan per bulan ya. Per tahun bisa sampai 20 ada, tapi itu juga enggak jaminan. Karena itu kan tergantung kondisi. Kalau misalnya IHSG lagi naik, potensi keuntungannya tinggi. Tapi kalau IHSG lagi turun, ya tetap dia punya potensi risiko rugi. Jadi ini kalau investasi itu emang memungkinkan, katakanlah mulai yang ringan sampai yang risikonya tinggi itu di saham atau reksadana saham, itu juga bisa tinggi, tapi tetap ada risiko di situ gitu loh. Jadi ukurannya memang relatif, tapi pastikan kalau investasi itu di lembaga keuangan yang diawasi OJK gitu loh. Jangan sampai abal-abal gitu.
0: Betul. Oke, nah, sekarang anak mahasiswa juga banyak yang main saham juga kan, jadi kalau dapat apalagi bikin bisnis apalah apa gitu, taruh di saham gitu. Nah, ini Pak Ang kan juga punya pengalaman, punya catatan, apa ini yang mau diobrolin atau mungkin apa ya, catatan Anda sebagai akademisi untuk OJK ini, Pak? Silakan Pak Ang. Okay. Mumpung ketemu sama Pak Farid walaupun di udara ya, ntar kapan-kapan jumpa darat. Silakan Pak Ang.
1: Pak Farid, kebetulan ini ada penelitian mahasiswa ya. Penelitian mahasiswa skripsi, mereka meneliti tentang tingkat melek siswa SMA di level SMA. kebetulan di beberapa sekolah-sekolah berbasis agama lah. Sepertinya mereka menemukan tingkat melek antara siswa dan siswi itu berbeda. Barangkali mungkin programnya OJK yang support ke mereka para siswa, katakanlah di level SMA lah, Pak Farid.
2: Iya, Pak. Silakan, Pak. Jadi kita tuh, makasih Pak An. OJK sekarang tuh terus terang Pak, kita tuh sedang aktif sekali melakukan berbagai cara untuk melakukan literasi kepada masyarakat. Jadi kita tuh di OJK itu punya prioritas ya. Prioritas yang pertama tuh ada ibu-ibu, kemudian kalangan berpenghasilan rendah, kemudian pelajar juga, mahasiswa, dan masyarakat pedesaan. Nah itu lima masyarakat yang menjadi prioritas. Salah satunya itu ya pelajar. Jadi pelajar tuh kita kemarin tuh udah melakukan kegiatan di Pasari Menabung di beberapa kabupaten. Ini kita melakukan memang terus terang pelajar sih kurang ya pemahaman terhadap literasi keuangan. Tapi kita akan dorong dengan berbagai literasi, termasuk nah kemarin kita yang cukup masif itu kan di mahasiswa juga. Kemarin kita di Polinema loh Pak An ya. Di Polinema kita
1: siap.
2: Ada 3.000 mahasiswa. Yeah. Terus yang hari Jumat lalu kita di UIN itu 2.000 mahasiswa. Mm-hmm. Jadi kita coba kenalkan lah bagaimana mengelola keuangan dan mengenalkan investasi yang berbagai modus penipuan. Harapannya itu biar mereka tidak terlibat dan orang tuanya segala macam diteruskan ke orang tua. Termasuk yang anak-anak yang sering akses itu pinjaman pinjaman online yang ilegal. Itu yang terus kita suarakan, Pak. Karena pinjaman online yang legal itu di Indonesia itu kan hanya ada 94. 94 perusahaan. Sementara yang ilegal itu ada ribuan. Sudah ditutup sekian ribu, masih tumbuh sekian ribu lagi. Nah ini yang biasanya anak-anak itu bisa akses dan nanti menjadi beban kedepannya. Makanya kalau dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan kepada semuanya lah ya, para pendengar, pinjaman itu ada legal dan pinjaman online ya. Ciri-cirinya yang legal, yang 94 itu, kalau mau mengakses ke pinjaman yang legal itu hanya diminta 3 hal. Camilan, singkatannya kita menggunakan istilah camilan. Camilan tuh kamera, mic, mikrofon, dan location. Jadi C-nya itu kamera, M-nya itu mikrofon, L-nya itu location. Jadi Mbak Esti, Pak An, kalau misalnya ada masyarakat kok akses tahu-tahu ditawarin, yang diminta cuman itu kemungkinan besar legal. Tapi yang ilegal, kadang-kadang kita satu klik aja, itu satu klik itu sudah bisa mengakses ke semua nomor yang ada di HP. Semua nomor yang ada di HP sudah diserap, kemudian foto, video di HP sudah diserap. Nah itulah kenapa yang ilegal itu sering menimbulkan masalah-masalah sosial. Karena apa? Begitu orang itu tidak bisa bayar 1 juta aja, itu nomor HP itu sudah dihubungi. Ini orang ini nggak bisa bayar, orang ini akhirnya malu dan ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai ininya. Itu ya beberapa kondisi Pak Ang. Jadi kita tetap selalu melakukan sosialisasi ke mahasiswa, ke pelajar, karena mereka ini yang mulai dimasukin oleh berbagai digitalisasi yang memang asik, tapi kadang-kadang mereka itu tidak paham resikonya itu.
0: Baik. Nah, ini kan sebenarnya ada banyak cara sudah dilakukan, tetapi publik juga kesempatan pagi ini diingatkan kembali ini, Pak Farid, bagaimana mekanisme pengaduan dan perlindungan konsumen yang publik bisa lakukan ketika misalnya ternyata mereka sudah terlanjur menjadi korban misalnya. Silakan, Pak Farid.
2: Iya, ini saya berharap masyarakat ini ya. Tapi kalau udah terlanjur menjadi korban, katakanlah udah terlanjur setor, nah ini banyak sekali. Ini juga nanti di OJK atau ini ada namanya IASC, Indonesia Anti Scam Center. Jadi masyarakat kalau misalnya sudah terlanjur, ya mudah-mudahan nggak, sudah terlanjur ketipu, katakanlah Pak saya sudah terlanjur transfer 50 juta. Ini terus gimana? Saya sudah baru sadar baru itu ketipu. Nah itu tolong masyarakat lapor polisi, ya tetap harus, ya perlu. Tapi kalau bisa secepat mungkin itu laporlah ke IASC. Langsung aja ke iasc.ojk.go.id. Nanti di OJK, OJK tuh menempatkan sekitar 17 bank untuk berkantor di OJK, mulai Mandiri, BNI, segala macam. Itu tujuannya apa? Laporan yang masuk ke IASC itu nanti akan, kalau sudah dicek dalam waktu kurang 1 jam ya, kalau duitnya itu masih belum ditransfer ke rekening-rekening yang lain, itu dalam waktu kurang dari 1 jam itu biar dicek kalau itu penipuan. Kalau sudah terjelas itu penipuan, nanti oleh bank itu bisa langsung diblokir. Nah, tapi kalau segera melapor, makanya harapannya melalui radio RRI ini, masyarakat kalau misalnya sudah terlanjur tertipu, segera lapor ke IASC. Nah, nanti akan di kemungkinan diblokir, minimal rekeningnya akan diblokir seumur hidup. Jadi penipu itu tidak akan menggunakan rekening itu lagi. Ini kan masyarakat, para penipu itu kan sebenarnya nyari-nyari buka rekening dengan berbagai cara kan. Nah yang udah ditutup itu, yang masuk IASC itu sekitar 600 ribu rekening yang udah ditutup. Jadi sebagai informasi, sampai sekarang itu setiap hari orang yang tertipu dan lapor IASC itu sekitar 1.300 orang. Bayangkan itu tiap hari itu, betapa banyaknya gitu ya. Makanya masyarakat tolong hati-hati, jangan sampai terlena. Kalau udah terlanjur segera lapor, mudah-mudahan nanti masih sempat keblokir. Dan setelah diteliti, jika memungkinkan dan duitnya ada kemungkinan, meskipun kemungkinannya kecil, itu bisa dikembalikan.
0: Baik, ini masuk dalam catatan penting ya, karena tadi IASC titik OJK titik GO titik ID ya, kalau misalnya mau lapor
2: betul,
0: ya.
2: Okay.
0: Baik, ini secepatnya. Jadi ketika misalnya jadi korban, Anda sadar itu sedang ditipu menjadi korban penipuan, langsung lapor. Lapor ke polisi dulu atau ke IASC dulu Pak ini Pak?
2: IASC, ke IASC, IASC dulu. Ya? Okay. Soalnya itu kalau begitu udah lapor ke IASC, itu langsung bisa diblokir dalam waktu cepat. Minimal rekeningnya diblokir. Meskipun dalam prakteknya, meskipun rekeningnya diblokir, uangnya kadang-kadang udah habis. Karena
0: ya, karena penipu langsung ya, masuk langsung pindah gitu. Baik. Tapi ini jadi pengetahuan untuk kami pagi ini. Terima kasih banyak Pak Farid. Ada pesan apa ini sebelum kita akhiri perbincangan pagi ini dengan Pak Farid?
2: Iya, jadi pesannya ini ya untuk mas anak-anak muda. Yang pertama, saya sih sebenarnya kalau ada waktu pengen mengajari anak muda itu bagaimana mengelola keuangan. Nah itu yang paling penting ya. Jadi bagaimana mengatur, intinya setiap anak muda jangan mudah tergiur dengan investasi, dengan berbagai ini, tapi selalu sisihkan uang untuk menabung dan investasi di investasi yang benar-benar diawasi oleh OJK. Nah, jangan tergiur dengan berbagai apa ini janji-janji seperti untungnya fix sekian, tidak akan pernah rugi, akan mendapatkan uang sekian. Pokoknya yang tidak wajar jangan pernah diikuti itu. Itu anak-anak muda jangan mudah, kalau misalnya ada penawaran yang tidak dikenal, jangan terlalu cepat merespon dengan cara mengklik dan lain-lain. Pokoknya pikirkan dulu sebelum pikirkan beberapa detik lah sebelum mengklik sesuatu link yang disampaikan.
0: Baik, Pak Farid, coba, mungkin kita bisa sambung lain kesempatan ya, karena tadi kan pengen ngajarin gimana caranya manage keuangan kan. Lain kali nanti kita bisa ngobrol lebih panjang kalau Bapak sudah kembali ke Malang. Nanti kami agendakan untuk bisa ngobrol lebih jauh ya. Terima kasih. Pak Ang, ada yang mau disampaikan ke Pak Farid nggak? Ini mau dipesenin? Oh, cukup ya. Makasih banyak Pak. Selamat lanjut agendanya pagi ini. Senang bisa ngobrol dengan Pak Farid. Sampai ketemu lain kesempatan. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ya, demikian tadi Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang Pak Farid Valetehan sudah berbincang bersama kita. Beliau tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota, tapi kami mengapresiasi, terima kasih sekali waktunya. Langsung dapat banyak ilmu tadi.
1: Ya.
0: Saya sambil membayangkan betapa sebenarnya begitu banyak apa ya bahaya-bahaya penipuan, apa ya scam dan sebagainya yang ada di sekitar kita. Nah, problemnya kadang kita nggak sadar kalau sedang diprospek jadi korban gitu kan?
1: Iya. Ya.
0: Okay. Baik, kembali ke Pak Ang ini, karena Anda juga mencermati bagaimana pola-pola yang ada pergerakan ekonomi di kalangan mahasiswa terutama. Seperti apa kemudian Anda menanggapi tadi kasusnya ternyata banyak. Setiap hari ada 1.300 orang yang mengadu di IAS dan sebagainya, Pak Ang?
1: Iya, saya sepakat seperti apa yang disampaikan Pak Farid ya. Jadi ternyata kata kuncinya adalah literasi keuangan gitu. Yeah. Jadi tren di kita itu memang seperti itu gitu. Jadi persoalannya kalau kita urutkan adalah bahwa mahasiswa itu uang yang dikelola setiap bulannya itu terbatas. Di sisi lain era kekinian itu semuanya serba ada, semuanya serba mudah. Pertanyaannya adalah tersedia uang memadai atau tidak. Sehingga akhirnya tahap berikutnya adalah ketika uang mahasiswa itu istilahnya terbatas, mereka akan melakukan berbagai hal gitu ya. Termasuk salah satunya mungkin yang paling simpel adalah keberadaan PayLater gitu. Jadi PayLater dianggap menjadi, yang menjadi tidak logis adalah itu dianggap sebagai dompet gitu, padahal itu beban masa depan. Ini yang jadi tidak baik. Yang berikutnya lagi adalah sebenarnya mereka juga akan berpikir gitu, oh kalau gitu saya investasi atau bekerja. Tetapi ya itu tadi gitu, ternyata investasi atau bekerjanya tidak dilakukan dengan baik. Sehingga akhirnya sebenarnya salah satu kata kuncinya adalah literasi tadi. Memang pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah, kalau begitu sebenarnya literasi keuangan ini itu siapa yang bisa melakukan? Saya pikir OJK udah berupaya sedemikian rupa untuk menjadi bagian pihak yang harus melakukan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah tidak mungkinlah OJK akan menyasar semua kalangan anak muda gitu. Mereka pasti punya keterbatasan dan seterusnya. Lantas siapa gitu ya? Kalau di perguruan tinggi sebenarnya program-program studi yang berbasis bisnis itu biasanya ada mata kuliah gitu. Salah satunya kalau di kami ada yang namanya mata kuliah keuangan personal, di mana mata kuliah ini sebenarnya mengantarkan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana bisa mengelola uang itu dengan baik. Syukur-syukur uang itu juga bisa menghasilkan. Ini yang menjadi kekuatan gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, nggak banyak lah perguruan tinggi yang basisnya adalah bisnis gitu. Di sana ada engineering, kemudian ada humaniora dan seterusnya, yang notabene mereka tidak mendapatkan itu. Nah, ini siapa gitu, pihak-pihak yang sebenarnya harus mengedukasi atau meliterasi ini. Ini yang menjadi PR bersama. Tentunya kami di perguruan tinggi akhirnya bagaimana institusi perguruan tinggi akhirnya peka terhadap itu dan akhirnya memberikan gitu ya peningkatan kemampuan kapasitas literasi ini. Kebetulan kalau di kami gitu ya, di program studi sarjana terapan keuangan, kita punya Mbak Esti, itu games yang itu digunakan untuk mengedukasi keuangan gitu.
0: Misalnya?
1: Salah satunya misalnya yang dibuat ada dua mahasiswa gitu ya, beberapa mahasiswa. Salah satunya adalah mahasiswa yang dia bikin game yang mirip Monopoly, yang mana sebenarnya akhirnya dimainkan oleh calon pasangan yang mau menikah gitu ya. Jadi gak layak lah untuk Mbak Esti ya game ini ya.
0: Sudah saya jalani gitu ya.
1: Yang akhirnya sebenarnya game itu sebenarnya di akhir permainan itu mengajarkan Oh, saya seorang yang berhemat. Oh, saya punya kapasitas keuangan yang memadai. Sehingga ketika saya masuk ke jenjang pernikahan, ini menjadi sesuatu yang menarik. Bahkan si mahasiswa ini rekomendasinya simple. Game ini sebaiknya digunakan oleh KUA pada saat mengedukasi calon pengantin.
0: Keren nih.
1: Gitu, ya. Yang harapannya adalah sebenarnya bahwa ternyata literasi atau edukasi itu nggak harus dengan pendekatan seriously lah, gitu ya. Tapi dengan bermain, dengan segala potensi dan apa ya, yang real di yang ada pada seseorang itu akhirnya muncul gitu. Oh, ini seseorang yang hemat. Oh, ini seseorang yang survival. Oh, seseorang ini adalah seseorang yang ceroboh. Pasangannya seorang yang hemat. Bagaimana mengkombinasikan itu dan seterusnya. Inilah yang sebenarnya menjadi sesuatu yang menarik. Ada satu lagi Mbak Esti.
0: Ini pas banget karena tahapannya kan mahasiswa kuliah, nanti lulus biasanya udah nikah juga gitu ya. Jadi prepare gitu, kayak latihan ngurus keuangan dulu ketika mahasiswa, nanti kemudian rumah tangga. Yang kedua.
1: Saya justru melihat begini, tantangan terbesarnya adalah FOMO gitu ya. Jadi kok asik ya, nongkrong kok asik ya, tapi lupa gitu, nongkrong itu habis 50.000 besoknya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Bukan hanya sekedar nongkrong, fashion, nonton dan seterusnya, gak ada masalah. Tetapi yang jelas adalah bagaimana ketersediaan anggaran itu. Nah, sudah saatnya mahasiswa itu memang dilatih untuk empati gitu ya. Artinya apa? Tidak semua hidupnya itu hanya mikirin dirinya sendiri, happy dengan dirinya sendiri. Tetapi kalau mahasiswa diajarkan untuk, oh, di lingkungan saya banyak yang butuh dan seterusnya. Mereka dimulai ikut berbagi, Jumat berbagi dan seterusnya. Ini sebenarnya justru menjadi titik awal kesadaran bagi mereka bahwa uang itu begitu berartinya. Jadi mereka tidak dihadapkan pada kesiloan hingar-bingar yang luar biasa kota Malang ini, tetapi mereka dihadapkan pada realita ternyata sekeliling kita masih ada orang yang butuh dan seterusnya. Mereka akan akhirnya lebih menghargai pemaknaan uang.
0: Jadi sebenarnya beberapa problematika yang dihadapi masalah finansial di kalangan mahasiswa itu tadi saya coba bikin benang merahnya tadi, pengaruh FOMO ya, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan, dianggap ketinggalan, nggak apa kok nggak ngikuti perkembangan sih gitu ya. Dan media sosial mungkin ya.
1: Bisa jadi.
0: Karena sekarang di, kalau mau ngapa-ngapain biasa nanyanya ke TikTok, nanya ke IG gitu kan. Mau makan aja kan biasanya gitu. Tanya dulu ke TikTok misalnya. Kemudian fenomena konsumtif ini kan juga tinggi di kalangan mahasiswa. Makanya tadi ada pay letter, terus apa lagi pinjaman online. Ketika misalnya kiriman dari rumah dari orang tua ternyata lebih kecil dari pengeluaran atau kebutuhan mereka, maka larinya ke sana, ke pay letter dan
1: bisa jadi, iya. Nah, ini yang sebenarnya kalau boleh saya apa ya, punya lima poin lah ya, 5 poin cerdas gitu bagi mahasiswa. Itu kalau diurutkan yang pertama adalah setiap mahasiswa sebenarnya harus bisa bedain antara want or need.
0: Gitu. Kebutuhan atau keinginan?
1: Yang kadang-kadang keinginan bisa bergeser jadi sebuah kebutuhan. Ini yang aneh banget gitu ya. Dua, finance management gitu ya. Ya mahasiswa harus bikin anggaran gitu. Uang masuk berapa, habis itu dia harus berpikir gitu. Saya harus bisa nabung walaupun mungkin 100 ribu di awal gitu ya. Sehingga akhirnya nanti juga akan muncul gitu, kebutuhannya berapa. Kalau perlu mahasiswa itu bikin catatan pengeluaran kecil. Nah ini kebetulan juga alumni di kami itu ada beberapa alat juga gitu ya, semacam spreadsheet untuk membantu yang namanya finance management. Sehingga akhirnya nanti sebenarnya pola itu akan ketahuan Mbak Esti. Oh, saya itu untuk makan itu 25%. Untuk kebutuhan lain-lain itu 20%.
0: Sama
1: untuk
0: kayak rumah tangga gak?
1: Kalau
0: kami, saya dan suami selalu sepakat dari sebelum kami menikah bahwa ketika rumah tangga ada sekian persen untuk kebutuhan utama gitu, sekian persen saving, sekian persen untuk dana darurat dan sebagainya gitu. Mahasiswa harus bikin gitu juga?
1: Harusnya itu. Dari situlah yang sebenarnya mahasiswa akhirnya menyadari dirinya sendiri. Nah, ketika finance management-nya oke, sekarang adalah yourself management gitu. Manajemen diri lah gitu ya. Termasuk menghindari FOMO, jangan mudah utang gitu ya. kita harus punya dana darurat dan seterusnya, sehingga akhirnya si mahasiswa itu mampu mengambil keputusan keuangan dengan bijak.
0: Okay.
1: Yang keempat, seperti yang dikatakan Pak Fahri tadi, ya mahasiswa mulai belajar investasi dari hal-hal yang sederhana. Beli emas 0,1 gram misalnya. Kemudian mungkin apa, punya tabungan dalam bentuk dolar gitu ya. Walaupun mungkin mahasiswa, Pak, mana mungkin dolar. Rupiah aja selalu 0 rupiah di akhir bulan gitu ya. Syukur-syukur step berikutnya bukan hanya sekedar belajar investasi, tetapi mereka sampai berpikir, ya saya harus belajar kewirausahaan. Walaupun sebenarnya kami juga menyadari ya, dari 100% mahasiswa kami, kami untuk mengantarkan 5% saja alumni untuk menjadi wirausahawan yang handal, itu susahnya bukan main. Tetapi saya pikir ini bukan bentuk pesimis kita, tetapi ini menjadi spirit bagaimana mahasiswa dengan sesuatu banyak hal yang bisa dilihat oleh mahasiswa Malang misalnya, disitulah tempat untuk belajar, belajar bikin kafe, belajar untuk bikin kue dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir sebenarnya si mahasiswa itu bisa memanfaatkan fasilitas kampus gitu, misalnya internet, beasiswa, fasilitas akademik, yang artinya itu akan mengurangi kebutuhan finansial mereka.
0: Oke.
1: Itu Mbak Esti.
0: Yep. Lima kunci dari Pak Aang. Jadi bedakan itu kebutuhan atau keinginan.
1: Ya.
0: Ya. Jadi kalau misalnya, oh kayaknya ini keinginan deh, bukan kebutuhan. Hold dulu gitu ya, yes. Kalau budgetnya belum cukup. Finance management.
1: Okay.
0: Artinya harus, kita harus tahu nih, sebulan dapat jatah berapa gitu.
1: Ya.
0: Pak Aang kan juga masih punya putra yang kuliah.
1: Iya.
0: Dibikin jatah bulanan gitu juga enggak?
1: Iya, tapi sebenarnya pinternya dia adalah kalau saya ternyata bulan ini kurang, saya harus kerja. Dan untungnya ya dia punya kesempatan gitu untuk memilih, okay, seminggu ini saya harus ngerjain proyek ini biar saya punya saving. Kalau sudah saving, dia diam dulu, belajar lagi.
0: Ya, jadi memang harus manage betul ya, supaya yeah. Nanti kan katanya nyawanya ini misalnya dikirim berapa gitu sama orang tuanya, kan ini nyawa saya satu bulan gitu. Oke, okay. Kemudian yourself management, kemudian tadi belajar investasi, dan kemudian manfaatkan fasilitas kampus misalnya ada. Kampus kan biasanya wifi, terus listrik kalau ngecas yeah, cari kampus.
1: Perpustakaan, mahasiswa nggak perlu beli buku, tapi memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan. Okay. Ini kan udah lumayan lah.
0: Siap, saya mau baca WA dulu yang masuk.
1: Siap.
0: Ini kayaknya relate sama tadi Pak Aang sempat cerita. Jadi kalau nongkrong di kafe itu kan 50 ribu berapa ribu. Ini ada yang cerita cari wifi gratis di kafe, tapi ternyata habisnya boncos juga, kopinya nambah.

0: saya yang kecil, dia akhirnya berpikir berarti saya harus bikin satu lukisan yang itu bisa, atau satu sketsa yang itu bisa saya jual 300-400 ribu gitu. Saya keluar 50 ribu tapi saya dapat sekian itu. Walaupun memang tidak sesederhana itu ya. Tetapi kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu akhirnya menyadari pilihannya, kemudian dia ambil atau bisa melakukan kebijakan-kebijakan strategis dia gitu. Saya ngelakuin ini, tetapi konsekuensinya apa? Dan saya harus apa? Saya pikir orang tua pun yang dia memiliki apa ya kemampuan finansial yang memadai, kemudian anaknya apa itu di situ, saya pikir orang tua juga nggak ada masalah lah ya, dia menyediakan anggaran untuk ke kafe dan seterusnya.
1: Oke, saya mau baca WA berikutnya. Sekarang susah Pak bedain kebutuhan, keinginan atau tekanan sosial sebelum mengeluarkan uang. Ini komentar dari pendengar. Semoga ini mahasiswa juga yang kirim ya, tidak menyebutkan nama.
0: Siap.
1: Gimana Bang? Batasnya tipis.
0: Oke. Semoga tekanan sosial itu gak jadi depresi lah. Kata kuncinya sebenarnya adalah kemampuan untuk survival gitu ya. Itu yang bisa menjadi pegangan. Kemudian yang kedua sebenarnya seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Sudah saatnya mahasiswa untuk banyak melihat apa itu, kemudian merasakan dunia luar gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya berapa sih sebenarnya anak-anak seusia mahasiswa itu yang berkesempatan menjadi mahasiswa. Itu ya hanya di angka 20-25%. Artinya 75% teman-temannya itu sebenarnya sudah tidak bisa menikmati lagi pada posisi mahasiswa. Mereka harus bekerja, mereka harus membantu orang tua dan seterusnya. Nah, saya lebih melihat yang barangkali gitu ya, walaupun tidak semuanya, fenomena-fenomena yang ada gitu ya, yang itu akan membangun nilai rasa, membangun nilai empati, kemudian membangun kesadaran diri yang akhirnya memunculkan spirit gitu ya, untuk berbuat lebih baik, untuk lakuin sesuatu di eranya. Ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa gitu. Jadi oke lah, mereka nonton, mereka menikmati di kafe dan seterusnya. Tapi ada kalanya, dan ini dilakukan oleh mereka gitu ya. Ada saja di kalangan mereka itu, bahkan guyonannya begini, mahasiswa itu bisa saja jadi filantropi tapi belum kaya gitu ya. Ditawarkan ke siapa? Ke dosennya gitu, Pak, ini ada Jumat berkah dan seterusnya. Mereka dekat dengan apa itu teman-teman yang mungkin di panti asuhan dan seterusnya. Itu menjadi sebuah proses yang luar biasa untuk membangun kedewasaan mahasiswa. Dan ini saya pikir pembangunan karakter ini menjadi sebuah kekuatan luar biasa, menjadi sumber atau obat dari case-case yang disampaikan Pak Farid tadi ya.
1: Baik, saya mau baca ini, ada 3 WA terakhir yang sudah masuk. Ada yang bilang sekarang uang tak berwujud, semua tinggal scan, yes. scan. Yes. Itu bikin jadi sulit manage keuangan, Pak. Terus ada juga yang kasih tips, anak saya kasih uang bulanan, saya minta untuk bikin catatan pemasukan pengeluaran secara sederhana. Insya Allah itu bisa membantu. Oke. Ya juga ya, saya juga kadang juga gitu, ngapain gitu tinggal scan gitu kan. Kalau misalnya kita pegang duit fisik itu kan kayak kelihatan gitu ya Pak ya, tapi relate mungkin tadi WA yang berkaitan uang tuh sekarang gak berwujud karena tinggal scan, termasuk mencatat pemasukan pengeluaran. Silakan.
0: Ya sangat mudah sekali gitu. Jadi kita sekarang itu kalau kelupaan dompet itu ternyata sudah nggak bingung lagi gitu ya. Penting HP-nya nggak ketinggalan, di situ ada sinyal gitu ya. Ya sudah, kita tinggal scan saja. Nah, salah satu kuncinya sebenarnya adalah ketika misalnya adik-adik mahasiswa punya 2 atau 3 rekening atau apa itu dompet pembayaran, kalau perlu ada satu dompet itu yang memang itu untuk digunakan ini untuk sehari-hari saya. Sehingga akhirnya ketahuan gitu, seminggu ini sebenarnya habis berapa gitu, on the track atau enggak. Pertanyaannya di situ aja gitu. Oh, oke.

0: on the track. Misalnya kalau seminggu 500, nggak sampai 500, alhamdulillah, dan seterusnya. Itu yang harus, berarti kata kuncinya adalah disiplin diri, mengelola keuangan, disupport oleh dompet yang disediakan. Kemudian saya sepakat gitu, kata kuncinya ternyata memang kalau perlu kita bikin catatan. Sebenarnya catatan ini adalah, kalau perlu ini ya, kita detailkan, sebenarnya adalah catatan ini sebenarnya tidak harus melulu terus menerus ya. Tetapi ketika 6 bulan melakukan itu, sebenarnya bukan pada konteks catatannya, tetapi adalah sebenarnya pada konteks perilaku kita.
1: Termasuk
0: di dalam
1: disiplin
0: belanja
1: tadi ya.
0: Iya, ketika catatan itu sudah on the track, kemudian bulan-bulan berikutnya mengikuti pola itu, saya pikir ini sudah aman. Tetapi catatan ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita ternyata pengen mendetailkan gitu. Oh, ternyata kita saya itu bisa nyimpen gitu per bulannya 300. 300 ini kalau saya belikan emas per bulan itu dapat sekian. Itu kalau 2 tahun dapat sekian. Itu yang sebenarnya inspirasi-inspirasi atas catatan itu, kemudian inspirasi itu memberi motivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bijak. Ini yang menjadi sesuatu yang menarik. Okay.
1: Baik. Ini jadi menarik juga ya. Jadi kalau misalnya kayaknya simple ya, simple dan agak jadul ya, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tapi bisa kontrol kan, setidaknya misalnya 2 minggu pertama nih, setelah dijumlah, oh ternyata udah keluar sekian puluh persen dari total budget yang kita miliki buat bulan ini gitu. Ini lama-lama kita ngobrol soal manajemen keuangan bulanan ya. Tapi cukup menarik. Nah ini mungkin kalau anak muda pola hidupnya beda dengan kita yang sudah berumah tangga gitu. Kalau di anak saya misalnya itu, suami saya selalu ngasih ada namanya budget untuk entertainment. Kan dia juga butuh hiburan, masuk ke sekolah terus gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu perlu nggak disisipkan? Artinya, kalau kita yang udah punya gaji kan biasanya kita kayak self reward gitu. Mengapain gitu ada self reward? Nah, kita kerja keras, kita juga pengen enjoy our money gitu. Nah, untuk anak-anak mahasiswa gimana nih?
0: Saya pikir itu sebagai cara gitu ya. Jadi bagaimana cara orang tua memotivasi anak gitu ya. Ketika di situ ada nilai-nilai edukasi, nilai-nilai motivasi, saya pikir ini justru sah-sah saja dan itu menjadi menarik gitu ya. Bahkan kalau perlu, misalnya kalau IP kamu di atas 3,5 nanti
1: bonus ya.
0: Iya. Itu yang akhirnya sebenarnya sekali lagi ini sebagai balance of life gitu ya, seperti yang dikatakan Mbak Esti tadi gitu. Anak-anak nggak bisa dipaksa untuk kuliah saja gitu ya, apalagi kalau kuliah seperti di politeknik itu pagi sampai sore, bahkan sampai malam gitu. Lah, pertanyaan berikutnya, habis jam 8 malam gitu biar rileks lagi ngapain? Ya bisa jadi nongkrong gitu. Lah, nongkrong itu ya butuh
1: budget
0: gitu. Nah, orang tua yang bisa menyediakan itu, saya pikir menjadi sesuatu yang selayaknya lah gitu. Sehingga akhirnya bahwa anak-anak itu menjadi jauh lebih tangguh. Dan ini saya pikir kita tidak hanya bicara soal pengelolaan keuangan saja gitu. Bisa saja kejadian-kejadian yang ada di Malang misalnya, case lompat dari jembatan gitu ya, itu karena tekanan yang luar biasa, balance of life-nya ada something wrong di situ. Nah, disitulah yang sebenarnya bagaimana lingkungan itu bisa menciptakan situasi itu menjadi lebih kondusif, mahasiswa menjadi lebih survive, dan mereka bisa menerima realita yang ada gitu ya.
1: Okay. Jadi memang keep our life balance itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ya? Karena kan ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, aspek spiritualnya dan sebagainya. Tapi at least kita pagi ini udah ngingatin tentang bagaimana kita cerdas finansial, menghindari jerat keuangan ilegal. Tadi sudah berbincang bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang, Pak Farid Valetehan. Terima kasih banget. Pagi ini lagi ada acara sama PPATK di Jakarta, tapi masih meluangkan waktu berbincang bersama kita. Terima kasih juga Pak Ngafandi.
0: Sama-sama.
1: Sukses ya untuk Politeknik Negeri Malang.
0: Terima kasih.
1: Ya,
0: sukses buat RRI.
1: Siap.
0: Selamat ulang tahun
1: yang ke-81.
0: Oh, RRI ya.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih. Lain kali kita ngobrol topik yang berbeda.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Makasih, Pak. Ya, demikian tadi perbincangan kami di program Dialog Interaktif Prioritas Nasional. Tetaplah bersama RRI Malang Pro 1. Sesaat lagi, jangan lupa untuk gabung di program Halo RRI.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Maria, aduh, kok anu sih, kok moro-moro Maria gitu ya, tiba-tiba kaget saya. Oke, selamat pagi semuanya, selamat datang di Halo RRI. Kalau misalnya sudah hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam 9 pagi, saatnya Halo RRI hadir untuk Anda. Jangan sampai lupa, kalau misalnya siaran Halo RRI ini tidak hanya bisa Anda nikmati melalui kanal program 1 Radio Republik Indonesia, tapi juga bisa Anda nikmati melalui live TikTok yang bisa Anda saksikan sekarang. Kita sudah mulai live, jadi untuk Anda yang hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang Official, RRI Malang ya, di TikTok live TikTok RRI Malang juga selamat pagi di kesempatan hari ini. Ya, selamat datang di Halo RRI, program yang memang kami dedikasikan untuk bisa memberikan ruang kepada Anda, para pendengar, untuk bisa berinteraksi, tidak hanya sekedar interaksi, tetapi juga bisa menyampaikan berbagai macam aduan terkait dengan fasilitas ataupun juga pelayanan publik yang ada di Malang untuk bisa dilakukan perbaikan. Sekiranya kalau misalnya Anda mengalami ada pelayanan ataupun juga fasilitas umum yang kurang baik pelayanannya ataupun juga bentukannya kurang baik, kurang mumpuni seperti itu, boleh Anda sampaikan kepada kami. Jangan sampai lupa sertakan foto, video ataupun juga kronologisnya seperti apa. Ada kejadian juga boleh disampaikan kepada kami. Nanti akan coba kami informasikan, dan pastinya juga keluhan-keluhan yang Anda sampaikan juga tidak hanya kami informasikan tetapi langsung kita todongkan kepada pihak terkait agar segera bisa mendapatkan solusi terbaik dari apa yang Anda miliki. Karena itulah yang menjadi tujuan kami di Halo RRI. Ya, kalau berbicara tentang Halo RRI, kami juga ingin menghaturkan terima kasih banyak kepada Anda yang telah memberikan support yang luar biasa untuk Halo RRI dan juga berpartisipasi aktif terhadap Halo RRI, karena kita mendapatkan apresiasi program Halo RRI yang ada di Malang ini menjadi salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Aku nggak tahu ya, Esti kemarin sudah sempat menyampaikan itu atau belum, karena kemarin kan aku sempat menghilang
4: dari peredaran. Ada apa, Rudolfo? Tadi memanggilku Maria.
3: Lah, iklannya Maria.
4: Pagi, Ruli.
3: Pagi, Esti.
4: Fresh ya, habis jalan-jalan luar kota.
3: Weh, fresh banget.
4: Jalan-jalan ke luar kota. Ya, tapi mungkin ada beberapa informasi yang Ruli sempat missing nih.
3: Kalau, iya nih, ada apa ini?
4: Ya, datang ke Malang, kemudian tengok ke arah Gunung Putri Tidur malam tadi, pagi tadi masih kelihatan ada api yang masih membara karena kebakaran yang terjadi di sana. Kita juga sempat terima ucapan selamat dari pendengar-pendengar kita yang selalu setia di program Halo RRI yang memberi ucapan selamat karena kita masuk mendapatkan penghargaan khusus ya untuk program Halo RRI. It's 10 besar penghargaan khusus untuk program Halo RRI yang berjalan dengan mungkin interaksi dari masyarakat luar biasa, dari narasumber juga demikian. Jadi saya juga pengen ngucapin terima kasih tuh narasumber kita tuh kalau di WA langsung siap gitu. Jadi kadang sungkan kalau misalnya, Pak izin ada laporan perintah Mbak Esti gitu, ada apa gitu, dan selalu siap untuk kami. Nah, pagi ini beberapa informasi dulu kita update ya.
3: Boleh.
4: Ya, sekaligus saya update untuk Anda supaya tahu bagaimana kabar di Malang. Kemarin habis ada Karnaval Songgoriti.
3: Oh iya.
4: Ya, kami juga dapat beberapa informasi. Ya, macet dikit-dikit lah gitu ya. Macet agak banyak juga ada di beberapa titik. Kemudian ada juga pendengar yang sempat berbagi informasi bersama kami pantauan seputar kebakaran Gunung Buta. Ada yang kirim foto pagi ini ternyata masih gede tuh. Titiknya agak geser dikit. Hari Senin kami sempat bahas juga, langsung ngobrol dengan Pak Keli Jatmiko, administrator KPH Perhutani Malang. Jadi hari Senin itu upaya pemadaman juga terus dilakukan. Ada waterbombing pakai satu helikopter dari BPBD Jawa Timur. Untuk pemadaman lewat darat agak kesulitan karena medannya, terus anginnya juga kenceng. Karena kami juga konfirmasi ke BMKG Juanda, kecepatan anginnya bahkan sampai 50 km per jam, sehingga ini membahayakan bagi mereka yang melakukan pemadaman secara manual di darat. Nah, sehingga waterbombing dinilai yang paling efektif saat itu. Tapi pagi ini kita coba update lagi, nanti minta informasi sama Pak Keli Jatmiko ya. Saya sampai sungkan, jadi kayak rutin gitu, nelfon, Pak, update Pak, gitu kan. Padahal bapaknya sering ada di lokasi dan terus memantau upaya pemadaman. Ya, kemarau di Jawa Timur, ini juga ada peringatan soal kemungkinan ini akan jadi kemarau panjang. El Nino bahkan dimungkinkan akan berlangsung sampai Februari. Itu penjelasan dari Pak Andri Wijaya dari BMKG Juanda Surabaya. Kemudian lanjut, kita juga ada warning ini dari beberapa pihak, kebakaran yang terjadi di beberapa titik itu karena pembakaran sampah. Jadi hati-hati yang bakar sampah di sekitar kawasan rumah, terutama kawasan-kawasan lahan kering di Batu, ada di beberapa titik sempat ditemas itu karena konsleting, terus ada juga titik yang lainnya. Kami dapat info hari Senin kemarin selepas dialog dengan Kepala Dinas Sosial Kota Batu dan Kepala BPS ya. Kemudian saya mau terima kasih juga, ini banyak yang nanya sebenarnya. Ada informasi, hati-hati rek narkoba bentuk, udah kayak permen sekarang. Jadi permen rasa narkoba itu udah ada, waspadalah. Ada juga mohon info, benarkan narkoba dalam bentuk permen udah beredar di Malang. Koy apa sih rek? Loh kok malah penasaran? Mending makan permennya aja, gak usah makan narkobanya.
3: Nah, soalnya permennya kan bentuknya banyak gitu ya, takutnya.
4: Soalnya kan memang sempat ramai di media massa. Saya sempat searching juga di beberapa artikel di beberapa media. Jadi Bareskrim itu, Bareskrim Polri ya, itu menemukan, membongkar kasus peredaran permen mengandung narkotika jenis THC di Kota Malang ini, Ruli. Ya, jadi ada inisial AJE itu diamankan setelah menerima paket yang dikirim dari Inggris. Kasusnya terungkap setelah Bea Cukai Pasar Baru mendeteksi paket mencurigakan berisi 3 pouch itu masing-masing isinya 10 permen. Hasil pemeriksaan laboratorium ternyata itu adalah permen yang mengandung Delta 9 Tetra Hidrokanabinol atau THC. Itu narkotika golongan 1. Nah, ini prosesnya masih terus berlangsung sehingga kami, ini kami terima komennya pendengar sebenarnya kemarin. Saya langsung kontak ke beberapa pihak. Saya langsung kontak Mbak Lupi di BNN Kota Malang. Kemudian sudah sampaikan ke Pak Kepala BNN Kota Malang. Untuk permen narkoba itu yang menangani Bareskrim langsung. Jadi dari BNN Kota Malang masih belum bisa memastikan zat apa yang ada di dalamnya karena belum masuk ke BNN RI. Jadi akan lebih baik kita langsung tanya ke Polresta Malang Kota. Lanjut, saya kontak ke Polresta Malang Kota. Saya kontak ke teman-teman di Res Narkoba. Kemudian sudah sampaikan ke Pak Kasat Res Narkoba, kami diminta untuk bersurat. Jadi kami upayakan untuk bersurat untuk bisa dapat keterangan lebih lanjut. Begitu Ruli, soal narkoba. Nah, jangan inilah, jangan coba-coba pokoknya.
3: Iya, cuma menghela nafas panjang itu kan karena bentukannya permen gitu loh. Kalau misalnya sasarannya anak-anak, ini kan juga ngeri juga.
4: Ini
3: gitu
4: belinya
3: loh,
4: online dikirim dari Inggris. Bea Cukai mengidentifikasi dan ternyata dikirim ke Malang. Dan ini udah beberapa kali pesan. Ini bahaya nih sekarang kalau misalnya kita beli online, kita gak ini ya. Itu buat informasi awal. Kalau ada yang nanya bentuknya gimana, saya juga gak tahu. Itu cuma foto-foto aja ya.
3: Fotonya gimana, kayak gimana?
4: Fotonya nanti saya kirim Pak.
3: Penasaran saya.
4: Ada di berita, udah ada. Tapi saya, kita gak boleh apa istilahnya mungkin gegabah ngomong soal ini. Sehingga saya coba kontak nanti kita, biar bisa dapat penjelasan langsung dari teman-teman di Satuan Res Narkoba Polresta Malang Kota soal ini ya. Nanti kita coba janjian dengan Pak Hendra. Saya harus berkirim surat dulu nih soalnya. Lanjut, makasih untuk yang sudah gabung ke 081555-60915. Ada pertanyaan, kemarin ada anggota keluarga perlu darah. Ternyata satu kantongnya 490.000. Mengapa darah harus beli ya? Kalau ada keluarga golongan darah sama yang mau donor, apa harus bayar juga?
3: Nah
4: kita gak bisa jawab.
3: Saya
4: tapi
3: sebenernya
4: kita tahu.
3: Tapi kapasitasnya bukan,
4: kapasitas
3: ini,
4: kita bukan buat jawab.
3: Orang saya takut aja donor darah.
4: 490.000 ya itu kantongnya?
3: Ya sekitar itu.
4: Tapi kan itu bukan beli sebenarnya.
3: Bukan.
4: Itu biaya pengganti pengolahan darah kan.
3: Betul.
4: BPPD kalau nggak salah. Kemarin habis ketemu sama Pak Ketua PMI, jadi saya tahu nih. Tapi kita langsung tanya dulu ke teman-teman di PMI ya.
3: Iya.
4: Biar jelasin teman-teman PMI lah, bukan kita. Ya. tapi 490.000 per kantong. Itu informasinya. Nanti kita konfirmasi. Ruli lanjut dulu, saya kontak PMI ya.
3: Oke, siap.
4: Siap, silakan lanjut.
3: Ya, itulah tadi highlight kabar yang kemarin sempat dibahas dan juga akan kita bahas di Halo RRI untuk di kesempatan hari ini. Nah, soal narkoba bentuk permen itu tadi, saya juga sempat sempat jadi langsung madek kayak gitu kan. Bentukannya permen, permen yang seperti apa gitu kan. Soalnya kan kita nggak tahu, nggak bisa ngontrol juga kalau misalnya yang gede-gede pun gitu kan, yang dewasa-dewasa seperti ini. Kan kalau misalnya bentukannya permen, kita kan juga tidak bisa aware dan juga tidak bisa mengantisipasi. Di media sebenarnya sudah ada, tetapi kalau misalnya kita mau menyampaikan atau juga memaparkan, kan takutnya ini yang ditampilkan di media ini hanya sebuah ilustrasi. Karena zaman sekarang ini kan banyak banget yang gambar berupa ilustrasi kayak gitu, dikirain bentuknya beneran gitu. Nanti kalau misalnya kita sudah ada update dan pastinya juga kita sudah mendapatkan informasi yang valid, nanti akan kita informasikan. Termasuk juga kita masih menantikan statement dari pihak kepolisian terkait dengan hal ini, seperti itu. Yang bergabung bersama dengan kami di ini ya, di live TikTok, jangan sampai lupa tap-tap layarnya, ayo pasukan tap-tap layar, kita mulai ya. Ya, pasukan tap-tap layar jangan sampai lupa ya, karena memang target tap-tap layar kita ada banyak loh. Jadi ya, kalau misalnya Anda nonton, jangan sampai lupa tap-tap layarnya, karena dengan tap-tap layar ini Anda bisa membantu juga agar siaran kami dapat disaksikan lebih banyak orang dan semakin banyak orang yang bisa terbantu terkait dengan dengan permasalahan yang ada, seperti itu ya. Semoga bisa terbantu dengan Halo RRI. Oke, kita sudah tersambung ya. Sudah tersambung ya bersama dengan manajer pemastian mutu unit donor darah PMI Kota Malang. Sudah ada Ibu Nena Diasmari. Selamat pagi, Bu Nena.
2: Halo, selamat pagi Mas Ruli.
3: Oke, nah ini Bu, ada yang tanya ini ya di ada yang tanya ini di Halo RRI ini, ada yang kirim pesan kepada kita gitu kan. Ini kata pesannya seperti ini. Kemarin ada anggota keluarga yang perlu darah. Ternyata satu kantongnya kita harus bayar 490.000. Ini kenapa darah harus beli ya, padahal ini ada keluarga juga yang golongan darahnya sama, juga mau donor darah. Nah, kalau misalnya case-nya seperti ini, apakah juga harus sama bayar 490? Ya.
2: Oke, baik. Pertanyaannya nih cukup sering nih disampaikan oleh masyarakat nih Mas Ruli. Mungkin ada pendengar juga ya yang berpikir seperti ini ya. Saya kalau donor darah kenapa kok bayar ya? Ini donor darah kan nggak bayar ya. Bahkan darah yang saya berikan secara sukarela itu, tetapi ketika suatu saat kita atau keluarga membutuhkan darah, mengapa ada biaya yang harus dibayarkan? Menurut kami pertanyaan ini sangat wajar Mas Ruli ya. Betul. Justru ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya proses pelayanan darah ini. Nah, jadi yang pertama kali yang perlu kita pahami bersama adalah darah yang disumbangkan oleh donor itu sifatnya sukarela ya Mas. Dan darah manusia juga bukan merupakan barang yang diperjualbelikan. Nah, ketika seorang datang untuk donor darah, nah dia memberikan darahnya secara sukarela untuk membantu sesama. Tapi setelah donor itu, darahnya itu didonorkan ya, darah tersebut belum bisa langsung diberikan kepada pasien nih Mas Ruli. Nah, adapun proses yang cukup panjang yang harus dilakukan ya, karena darah donor ini harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan darah tersebut aman ya, termasuk pemeriksaan terhadap penyakit infeksi yang dapat menular lewat darah atau melalui transfusi. Kemudian darah itu dapat diproses menjadi komponen darah yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, misalnya menjadi sel darah merah atau PRC, trombosit maupun plasma. Nah, masing-masing komponen darah ini juga mempunyai persyaratan penyimpanan yang berbeda. Nah, ada yang harus disimpan dalam suhu tertentu, ada yang memerlukan peralatan khusus ya, dan semuanya itu harus dipantau agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, kemudian ketika ada pasien yang membutuhkan darah, masih ada proses pelayanan berikutnya. Jadi sebenarnya ada perjalanan yang cukup panjang nih dari darah yang diberikan oleh pendonor sampai akhirnya bisa diberikan kepada pasien. Nah, seluruh proses tersebut tentunya membutuhkan biaya nih Mas Ruli. Nah, adapun biaya yang dikeluarkan untuk proses ini adalah yang pertama adalah kantong darah. Ya, kantong darahnya itu juga kita impor nih Mas Ruli, belum bisa yang ada memproduksi kantong darah tersebut. Nah, bahan dan reagen pemeriksaannya yang sudah saya sebutkan tadi untuk pemeriksaan penyakit infeksi yang menular lewat darah. Nah, tentunya penggunaan dan peralatan alatnya, listriknya, dan penyimpanan dengan suhu khusus, terlebih dengan tenaga kesehatan yang kompeten yang menangani terkait dengan pengelolaan ini, pengawasan mutu, pencatatan sampai dengan proses distribusi dan pelayanan darahnya. Karena itu ketika masyarakat mendapatkan pelayanan darah dan ada biaya yang harus dibayarkan, yang dibayarkan itu bukan harga darahnya ya. Menurut kami penting untuk dipahami bersama bahwasanya darahnya ini diberikan secara sukarela oleh pendonor, sedangkan biaya yang dibayarkan adalah biaya pengganti pengelolaan atau pelayanan darahnya. Nah, tujuannya adalah agar darah yang diberikan kepada pasien ini benar-benar melalui proses yang dipersyaratkan sehingga aman, bermutu, dan tersedia ketika dibutuhkan. Begitu Mas Ruli. Jadi kemudian darah tersebut masuk dalam suatu sistem pelayanan darah ya, dikelola, diperiksa, diproses, disimpan, dijaga mutunya sampai ke pasien. Jadi biaya pengganti pengelolaan darahnya itu yang sudah disampaikan masyarakat ini.
3: Jadi memang angkanya di angka 490.000 itu ya?
2: Betul, angka tersebut angka nasional Mas. Jadi sudah ditentukan oleh pemerintah pusat ya, ketika kita melakukan pelayanan darah harganya gitu. Jadi di PMI manapun harganya sama. Jadi biaya pengganti pengelolaan darah ya, kita ganti dengan istilah tersebut, 490.000 itu di setiap PMI manapun secara nasional sama harganya.
3: Ini termasuk juga kalau misalnya ya, saya saya sudah punya calon pendonor darah nih keluarga. Gitu dari keluarga. Apakah ini juga dikenakan biaya yang sama berarti?
2: Sama Mas, sama karena prosesnya pun sama. Jadi darahnya itu memang gratis disumbangkan secara sukarela, tapi kita membutuhkan biaya untuk pengelolaan darah tersebut. Jadi tidak bisa langsung diberikan kepada pasien ya Mas ya. Jadi kita harus melalui pemeriksaan yang panjang tadi. Jadi sama, kita butuh kantongnya, butuh reagennya, butuh pemeriksaannya, butuh peralatannya dan sebagainya. Jadi sama, perlakuannya sama meskipun dari keluarga menyediakan donor tersendiri.
3: Ini yang jadi penasaran saya juga ini sebenarnya. Kalau misalnya kita rajin donor darah. Iya, kalau misalnya kita rajin donor darah seperti itu. Nah, kalau misalnya lagi butuh darah, tetap juga harus bayar itu.
2: Sama Mas, kalau pembayarannya sama, cuman kalau donor ya, donor tersendiri itu sebenarnya kita ada, bukan program ya sebenarnya, bisa kok diberikan kompensasi terhadap donor tersebut. Gitu, ada kebijakan dari PMI tersendiri untuk donor ini berapa kali, misalnya beberapa kali dia donor, dia juga akan memberikan kompensasi, jadi bisa digratiskan seperti itu. Nanti kita ini bisa dibicarakan lebih lanjut itu untuk kebijakannya biasanya ada kok Mas, minimal berapa kali donor bisa diklaimkan. Nah, untuk donor tersebut ya Mas, donor tersendiri nanti kalau keluarga dan sebagainya juga ada biasanya kita ajukan dulu ke pimpinan kami.
3: Nah, ini kan di rumah sakit itu kan juga punya unit donor darah. Apakah ini sama? Apakah unit donor darah yang ada di rumah sakit sama di PMI itu apakah sama ya?
2: Kalau di rumah sakit sebenarnya untuk peraturan itu dia hanya mendirikan bank darah sebenarnya Mas ya. Tapi ada beberapa rumah sakit pemerintah nih, khususnya ada yang memang mendirikan unit transfusi darah rumah sakit ya Mas ya. Nah, itu kalau memang dari rumah sakit itu dia menyelenggarakan bank darah, nah dia tidak menyelenggarakan pengambilan darah. Jadi dia hanya dropping ke ini ya, dropping ke PMI sekitar untuk melakukan pelayanan darah seperti itu. Tapi kalau untuk unit transfusi darah, kita sebenarnya beda manajemen ya Mas ya, beda manajemen. Jadi mereka juga bisa melakukan pengambilan darah di unit tersebut. Tapi kalau dia bank darah, ya khususnya mungkin rumah sakit swasta yang mendirikan bank darah, dia hanya melakukan permintaan pelayanan pasien. Permintaan pasien secara langsung. Biasanya kita mendirikan bank darah itu kan juga supaya pelayanannya itu lebih cepat ya Mas ya. Nggak perlu ke PMI, dia hanya bisa langsung ke bank darahnya rumah sakit tersebut. Tapi ada beberapa rumah sakit memang belum tersedia bank darah juga ada. Jadi mereka melakukan permintaan langsung ke UDD PMI setempat seperti itu Mas Uri.
3: Ini ada yang WhatsApp nih yang nanya Mas Irfan bertanya ini. Kalau stok darah yang dibutuhkan di Malang habis, terus harus cari keluar kota, ini apakah ada biaya tambahan lagi?
2: Kalau cari keluar kota ini, kalau dari rumah, dari keluarga sendiri yang langsung ke PMI-nya sana atau gimana nih Mas maksudnya?
3: Wah, ini...
2: Soalnya kalau memang misalnya nih, misalnya kalau dari UDD PMI Kota Malang sendiri ternyata tidak ada ketersediaan darahnya, terus kita harus dropping, yaitu memang dari internal kami, kami dengan jejaring UDD lain gitu. Tapi biasanya kami kalau tidak ada ketersediaan, kami untuk mencarikan pendonornya yang sesuai dengan permintaan tersebut. Biasanya kita lanjuti dengan itu dulu Mas.
3: Oke.
2: Nah, jadi ada permintaan pasien yang mungkin misalnya ada resus negatif atau permintaan aferesis seperti itu ya. Itu kita tindak lanjuti dengan mencari pendonor terlebih dahulu. Jadi kita tidak langsung bekerja sama dengan UDD lain atau UDD setempat seperti itu. Malah justru kadang kita ini karena fenomenanya di Kota Malang tersendiri itu donornya itu kebetulan banyak nih Mas yang antusias sekali di datang ke gedung PMI. Jadi alhamdulillah untuk ketersediaan stok darah di kami tuh sampai saat ini alhamdulillah masih aman. Jadi malah kadang kita yang supplying ke UDD lain nih Mas.
3: Oke, jadi memang PMI juga punya stok, punya data orang-orang yang golongan darahnya ini. Jadi kalau butuh bisa dikontak gitu
2: sekali.
3: Ya.
2: Betul sekali. Jadi kalau memang kita tidak, biasanya kebutuhan khusus nih Mas, ketersediaannya yang tidak selalu ada itu resus negatif seperti itu. Terus ada PR silikodipletet atau permintaan aferesis. Aferesis yang sesuai dengan kebutuhan dari pasien itu. Jadi kita ada yang memang dilayani itu by request. Jadi enggak selalu ada dalam ketersediaannya itu dalam kondisi yang normal. Begitu. Tapi ini kalau yang gimana?
3: Ini kebutuhan PMI, kebutuhan darah di PMI Malang itu perharinya bisa sampai berapa sih?
2: Bisa sampai 150 sampai 200 kantong per hari Mas untuk semua produk darahnya. Lumayan banyak ya.
3: Iya, lumayan banyak ini ya. Jadi untuk Anda yang yang selalu donor darah, wah terima kasih sekali ini karena memang selalu mensuplai kebutuhan ini. Tapi kan katanya dengar-dengar ini kan juga bisa dalam satu kali pengambilan darah itu kan bisa dipisah-pisah untuk beberapa kebutuhan khusus gitu kan?
2: Betul, kalau dia itu dengan metode konvensional ya, metode konvensional dengan darah yang lengkap kata itu bisa kami produksi menjadi minimal 3 komponen darah.
3: Oke.
2: PRC, ada trombosit dan plasmanya. Okay. Seperti itu.
3: Baik. Terima kasih Bu Nena Diasmari, manajer pemastian mutu Uni Donor Darah PMI Malang, yang sudah cerita-cerita dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat tadi terkait dengan 490 ribu itu bayar apa gitu. Udah clear ya sekarang ya, kalau misalnya itu dan adalah untuk proses ini, proses pengolahan darahnya hingga sampai aman dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien itu tadi ya. Oke.
2: Baik.
3: Baik, terima kasih sekali lagi sudah berbicara di Halo RRI. Sehat selalu.
2: Baik, terima kasih juga Mas Ruli. Sehat selalu, semangat ya.
3: Siap, pasti. Nah, itu tadi udah enggak penasaran lagi kan? 490.000 itu digunakan untuk biaya kantong, terus juga biaya pengolahan darahnya, karena memang walaupun mungkin kita sedarah istilahnya bersama dengan saudara kita, tetapi kan kita enggak tahu apakah ada cemaran-cemaran infeksi atau juga apa seperti itu, agar dibersihin dulu biar sampai di kita nanti akan menjadi sebuah darah yang memang benar-benar kita butuhkan dan juga membantu ya. Oke, waduh, ini ternyata ada juga yang gabung di TikTok kita ini ya. Ini ada yang gabung, ini ada yang bertanya batas usia donor darah sampai usia berapa. Oke ya, ya tanya lagi nih nanti. Oh iya, tadi ini jika ada darah yang tidak sehat, apakah pendonor langsung menghubungi dan informkan darahnya bermasalah? Oke, telat saya bacanya. Ya, itu sebenarnya kalau misalnya di acaranya RRI itu sering banget ada teman-teman dari donor darah ini yang cerita-cerita tentang hal ini kayak gitu. Kalau Esti gimana? Donor darah juga?
4: Oh, donor. Kemarin waktu ulang tahun RRI kan donor juga.
3: Oh, bagus.
4: Kemarin saya cerita sama Pak Imam kan. Mm-hmm. Oh, donor. Kemarin donor, Pak. Saya rutin. Kemarin 5 menit udah penuh tuh satu kantong. Alhamdulillah darahnya bagus, lancar.
3: Alhamdulillah.
4: Sebentar, ini tadi yang sudah gabung, Honesty is Gold. Saya tanyakan ke Mbak Nena ya, nanti jawabannya saya bacakan. Atau kalau mungkin Mbak Nena nanti berkenan lewat voice note, nanti kita putarkan catatannya. Terima kasih sudah gabung. Kita juga terima WA dari pendengar yang sudah gabung, ini menyampaikan duka mendalam. Kita juga turut prihatin ya. Ada salah satu korban meninggal dalam insiden kapal Virgo Transport 8 yang teridentifikasi sebagai Rainer Valista Yosilianto. Itu warga dusun Celaket, Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Usianya 22 tahun. Kita turut berduka atas berpulangnya Rainer Valista Yosilianto, warga Ngantang, Kabupaten Malang. Korban dalam kapal Virgo Transport 8 yang karam ya di laut ketika perjalanan dari Surabaya menuju ke Kalimantan Selatan. Oke, saya coba sampaikan dulu ya. Pak Honesty is Gold, soal pertanyaan yang tadi Anda sampaikan untuk Mbak Nena ya. Tadi masih belum sempat kebaca, udah terlanjur. Terima kasih Mbak Nena gitu. Tapi Mbak Nena tadi bilang siap kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya. Sabar ya, saya tanyakan ke Mbak Nena dulu. Lanjut, saya sudah coba kontak, ini ada yang tanya. Orang tua kok sekarang jadi khawatir anak-anaknya di tempat umum. Banyuwangi kabarnya ada influenza yang sampai ribuan orang. Oh, sempat kedetek ya. Waktu itu kita juga sempat bahas.
3: Iya, iya, iya.
4: Jadi memang ada informasi di Banyuwangi itu ada kasus mirip influenza. Atau influenza lah ya nyebutnya. Dan itu ternyata ada ribuan orang di sana. Nah, ini yang kemudian sekarang kita sedang coba cari tahu. Saya udah kontak ini ke Pak Dr. Icang dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Saya nanya karena Batu ini kan kawasan wisata ya Ruli. Yeah. Saya coba kontak ke Dr. Icang. Saya bentar, saya bacain chat saya barusan. Dr. Icang, Batu masih landai kata Dr. Icang. Mohon maaf ini nggak bisa on air karena sedang buka acara. Oke, okay, sudah kontak ya, lagi buka acara. Pas banget nih waktunya bersamaan. Jadi menurut Dr. Icang, sekarang yang diingatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu, terutama untuk siapapun, sekarang sedang banyak angin kencang berdebu kering, sehingga harus hati-hati, jaga kesehatan, dan pastikan untuk menjaga ketahanan tubuh biar gak gampang kena flu atau batuk. Tapi kalau di Batu, landai Mbak Esti, gak ada kasus yang kayak di Banyuwangi. Banyuwangi yang kasus influenza itu. Itu keterangan dari Dr. Icang, Dinas Kesehatan Kota Batu. Saya juga lanjut lagi, peringatan. Nah, ini ada yang singgung soal kekeringan ini. Udah bincang kemarin dengan Pak Andri Wijaya. Jadi peringatan dini kekeringan meteorologis wilayah Indonesia, ini memang ada kawasan Jawa Timur masuk di sana. Ada petanya, Ruli. Jadi kita tuh masuk di awas tuh. Beberapa wilayah di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, kemudian NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, dan juga Maluku Utara. Kita ada di posisi awas ya. Jadi ini masuk peringatan kekeringan meteorologi untuk dasarian 2 September, tanggal 11 sampai 20 September 2026. Makanya gak ada hujan sama sekali.
3: Iya.
4: Kemarin sempat ada hujan itu karena ini, operasi modifikasi cuaca. Oh,
3: di Malang ada hujan sempat?
4: Kapan hari sempat itu Pak Andri kemarin cerita tanggal berapa awal September. Untuk mencegah kebakaran karhutlah semakin meluas, sempat ada OMC juga. Tapi kan ada beberapa ketentuan untuk bikin OMC ya, gak sembarangan tebar benih hujan
3: garam gitu
4: ya.
3: Gitu kan, enggak.
4: Anda tebar garam di halaman rumah.
3: Ya, ya, takut kena.
4: Lagi ngusir ular dong. Siap. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Wait, saya coba. Ini saya udah WA, ada juga pertanyaan dari pendengar.
3: Ada apa lagi ini?
4: Ada yang nanya, kapan sih Trans Jatim Koridor 2 beroperasi? Ya.
3: Sabar.
4: Kenapa? Agak ngegas tadi ambil nafas. Rute Trans Jatim Koridor 2 Malang ke Panjen katanya udah dipastiin ya 49 km. Kapan mulai beroperasi? Pertanyaan disampaikan sama Pak Dahlan tinggal di kawasan Klojen. Ya, Bapak berarti kalau mau naik dari Klojen naik dari mana ini?
3: Loh, ya harus ke Arjosari.
4: Ah, Arjosari ya?
3: Arjosari.
4: Oh, Koridor 2 kan Arjosari ya?
3: Iya. Tapi kan lewatnya hampir susu juga deh kayaknya.
4: Bentar ya, saya telepon Pak Cito dulu. Ini saya udah WA, udah centang dua sih, tapi belum direspon. Pak Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Pak Cito Eko Yudi Saputro. Dapat kabar sih mulai ini ya, Terminal Arjosari berakhir di Terminal Talang Agung Kepanjen. Waktu itu kan sempat ngobrol sama Ruli juga kan?
3: Benar, masih ingat gitu. Katanya di Arjosari, terus keluar masuk tol, terus apa namanya keluar tolnya di tol Saujajar, terus apa namanya lewat lagi sampai di Talangagung, Talangagung. Habis terus di terus ke Talangagung gitu.
4: Tapi masalahnya emang jadi lewat tol.
3: Nah, saya perlu diupdate.
4: Telepon Pak Sito dulu. Entar saya telepon dulu ya. Ruli lanjut dulu informasi yang lainnya. Saya coba telepon Pak Sito. Sebentar. Kalau telepon pakai HP biasanya langsung diangkat. Tunggu ya. Bentar, saya teleponin dulu sekaligus nunggu dari Mbak Mbak Nena untuk jawaban tadi yang sudah gabung lewat TikTok.
3: Betul ya. Oke. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang Trans Jatim Koridor 2 gitu kan. Ini juga ya memang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat seperti itu ya. Karena memang bagaimanapun juga Trans Jatim ini, waduh, dari koridor pertama ini sudah sangat bikin orang-orang jadi happy gitu ya. Kalau misalnya ngelihat gitu hampir selalu penuh, dan kalau misalnya ngelihat aplikasinya, nah itu kan juga bisa ke tracking, bisa tahu nih berapa lama lagi kendaraan saya akan muncul kayak gitu ya. Oke, ini ada Fajar Nada yang gabungan di TikTok, Paga PDAM 5 hari sekali Mbak aliran mati. Oke. Ini Mas Fajar Nada atau Bapak ini ya, bolehlah menghubungi kami di 081-555-6915 ya untuk bisa menginformasikan Paga di bagian mana, terus juga di jalan apa, kalau bisa nomor pelanggannya juga bisa. Biar nanti coba kita sampaikan kepada PDAM. Berarti kalau Paga ini yang masuk di Kabupaten Malang ya, di Tirta Kanjuruan ya. Ini coba nanti akan segera kita teruskan seperti itu ya. Sekali lagi nomornya ada di sini untuk Mas Fajar Nada ya. Silakan, nomornya ada di sini 081555600915. Silakan ya, di nomor ini mohon disampaikan untuk ini ya, kronologis dan juga alamat lengkapnya ada di mana. Nanti coba akan kami teruskan soalnya yang kemarin-kemarin itu, baik itu yang ada di Singosari, terus juga yang ada di Pasuruan gitu. Setelah Wadul Kahalo RRI gak lama itu langsung didatengin gitu. gitu, langsung dibenerin tuh. Yang lainnya juga bisa nanti, ya kan? Sambil kita menantikan gabungannya ya, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di TikTok, jangan sampai lupa tap-tap layarnya yang banyak ya. Ayo, jangan ini tap-tapnya yang rajin. Ayo, yang rajin ya tap-tapnya, biar semakin banyak yang bisa nonton acara ini, dan pastinya juga semakin banyak orang yang terbantu. Sekali lagi untuk Anda yang menyampaikan informasi melalui TikTok, ini juga boleh ya. Silakan untuk bisa ketik di kolom komentar ya, di TikTok RRI Malang. Silakan untuk bisa berkomentar di sana. Terima kasih. Ini yang tap-tap layar, ayo terus. Love-love-nya yang banyak, di gift juga gak apa-apa gitu ya. Walaupun bukan saya yang menikmati gift-nya nanti, yang penting Anda bisa menikmati bisa menikmati layanan publik ataupun juga fasilitas publik dengan sebaik-baiknya. Itu yang membuat kita jadi lebih happy, seperti itu ya. Dan untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami, ini juga terima kasih ya, ada beberapa pendengar seperti itu yang juga menyampaikan informasi terkait dengan, oh ini kemarin ramai juga ini, jembatan Suhat goyang. Waduh, ini ya. Gimana, Esti? Apakah juga merasakan goyangnya jembatan itu? Gitu?
4: Apa? Lama nggak lewat sana.
3: Loh, oh iya ya.
4: Iya, jalur saya bukan sana, Pak. Warga merasa jembatan Suhat goyang. Ya. Paling menakutkan ketika sedang macet, kemudian kita ada di tengah-tengah. Itu saya paling takut kalau lewat sana pas lagi rame-ramenya, kemudian kita kena stopan, kemudian berhenti di sana. Tengah-tengah itu ngeri saya. Bukan kenapa-napa, mungkin saya aja yang terlalu takut ya, karena saya ngebayangin kan jembatannya tinggi banget kan, dalam itu kan. Okay, tapi semoga aman lah. Lanjut buat tadi Hanesley is gold.
3: Oh iya, iya namanya.
4: Ya, saya sudah kontak ke Mbak Nena, Mbak Nena Diasmari dari PMI Kota Malang. Jadi jawabannya begini, Pak, ini dijawabnya lewat WA sama Mbak Nena.
3: Okay.
4: Jika ada darah yang tidak sehat, pendonor akan dihubungi atau diinfokan lebih lanjut per telepon untuk janji temu dengan dokter PMI, yang mana lanjutannya akan disampaikan oleh dokter karena kewenangan ada pada dokter. Ya, jadi kalau ada darah yang tidak sehat, itu pendonor akan dihubungi atau diinfokan lebih lanjut per telepon untuk janji temu dengan dokter PMI. Ya, kemudian untuk batas usia donor darah, ada, Pak, 60 tahun. Jadi di atas 60 tahun itu perlu ada rekomendasi dari dokter dan pemeriksaan lanjutan. Rentang usia donor darah itu 17-60 tahun. Itu penjelasan dari Mbak Nena. Jadi kalau udah 17 boleh, Pak, donor, Pak. 17-60 ya. Kalau di atas 60 tapi masih prima kondisinya dan sebagainya, bisa, tapi nanti pakai rekomendasi dari dokter dan pemeriksaan lanjutan. Ruli, usia Anda memenuhi, jadi pastikan Anda donor darah.
3: Dan belum lewat.
4: Belum lewat ya, belum 60, Pak. Lanjut, saya juga mau sapa yang sudah gabung ini. Makasih informasinya. Kok pertanyaanku podo mbak pendengar sebelumnya ya, 490 ribu itu buat apa? Sudah terjawab ya. Jadi itu bukan beli darah, tapi untuk apa tadi namanya, Ruli? Biaya
3: untuk
4: penggantian.
3: Biaya pengolahan. Penggantian untuk apa namanya? Untuk kantong darahnya.
4: Kantong darahnya.
3: Dan juga pengolahan darahnya.
4: Baik. Jadi jangan bilang itu beli darah, tapi namanya adalah biaya pengganti pengolahan darah atau BPPD. Jadi darah itu nggak sembarang donor, kemudian langsung masuk ke tubuh orang lain, tidak. Tapi ada proses pemeriksaannya. Karena itu suhunya juga harus dijaga kan.
3: Iya, betul.
4: Kemarin saya bahkan sempat ngobrol sama Pak Imam Bukhari dan dokter dulu kan, kepala UDD-nya PMI Kota Malang. Jadi ada expirednya kan. Kalau bisa itu bahkan cuma berapa hari gitu. Kalau misalnya beberapa rumah sakit bahkan ketat. Kalau misalnya udah sekian hari mereka gak mau terima, mau darah yang fresh. Terus kalau misalnya darah itu gak kepake, nanti kayaknya harus dibahas lebih jauh deh. Jadi kalau darah yang gak pakai itu ternyata nanti akan dimusnahkan gitu.
3: Betul.
4: Ya. Dan itu lokasinya ada di Semarang. Tidak di semua tempat ada.

0: Nanti cari pilihan jurusan Malang Surabaya seperti itu. Naik yang ini aja via tol panjang kayak gitu tuh enak tuh langsung ya. Langsung naik ataupun juga masuk tol Karanglo itu juga bisa ya kan. Itu ya yang biasa itu sekitar 20.000, yang patas itu 40.000. Itu enak. Baru nanti kalau misalnya sampai di Bungur Asih nanti bisa naik Surabaya Bus untuk keliling-keliling ke apa namanya ke Surabaya, atau kalau misalnya dari terminal Bungur Asih itu bisa naik juga Trans Jatim yang mau ke Madura itu ada. Terus juga Trans Jatim kalau misalnya mau ke Mojokerto dan juga yang lainnya itu juga ada. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ke Surabaya, jadi dari Arjosari naik bus biasa, harganya ada yang 20, ada yang 40. Terus naik Surabaya Bus kalau misalnya mau keliling-keliling di Surabaya. Cuma 5.000 aja. Ya kan?
1: Ya. Saya sempat dikirimin. Kemarin kan suami sempat touring kan,
0: betul.
1: Tapi pulangnya kemudian naik bus karena capek, pulang naik bus.
0: Motornya naik bus, sama kayak kemarin.
1: Kalau motornya ditinggal di Surabaya, dia pulang naik bus. Ntar kalau udah ini mau balik lagi ke Surabaya, baru pulang ke Malang naik motor lagi gitu. Ternyata naik bus itu surprisingly gitu, terkejut. Ternyata naik bus cuma 20.000 loh lewat tol itu.
0: Iya.
1: Penumpangnya cuma sekitar 8 orang.
0: Apa bayangkan. Saya bilang ya,
1: okay. Lanjut, saya tadi kan sudah saya buka pesan dari Pak Dirut Tugu Tirta. Jadi ini salah satu langkah yang diambil Tugu Tirta untuk kenyamanan masyarakat untuk mengakses layanan publik. Polresta Malang Kota menggandeng Perum Tugu Tirta Kota Malang, Perumda Air Minum. Sekarang ada air siap minum gratis atau drinking fountain, resmi beroperasi di area unit pelayanan terpadu Sarja Arya Racana Polresta Malang Kota, Polresta Malang Kota di berarti depan RSSA ya. Ya, jadi ini sudah diresmikan. Jadi kalau misalnya masyarakat ada di lokasi tersebut bisa tinggal bawa tumblernya aja, air siap minum sudah tersedia di sana. Kan Kota Malang sudah ada di beberapa. Nah, yang Ruli waktu itu bikin konten videonya itu di Ijen. Terus alun-alun.
0: Yes.
1: Terus ini tambah di Polresta Malang Kota. Jadi sudah semakin banyak perluasan fasilitas berdasarkan informasi. Jadi inovasi air minum gratis siap konsumsi ini salah satu produk unggulan Kota Malang yang belum tentu dimiliki daerah lain ya. Sebelumnya instalasi serupa sudah terpasang di alun-alun Kayu Tangan Heritage, itu masih ingat kan?
0: Ada.
1: Ya, kemudian di Polresta Malang Kota dipasang. Perluasan fasilitas sampai ke tingkat Polsek Jajaran semoga nanti bisa terus dikembangkan secara bertahap. Tapi step by step di Polresta Malang Kota sekarang kalau misalnya Anda mau menikmati air siap minum sudah tersedia di sana. Kan cirinya ini ya Pak, kotak gitu, water fountainnya itu, terus Anda tinggal pencet aja. Modelnya apa sih, pencet atau digeser sih itu?
0: Ada yang digeser, ada yang pencet juga.
1: Pokoknya tinggal bawa botol aja lah ya.
0: Iya.
1: Nah, pesennya waktu itu Pak Dirut bilang kalau memang itu water fountain itu untuk minum air siap minum, jangan buat cuci gelas, cuci piring,
0: betul,
1: cuci tangan,
0: korah-korah nono ya.
1: Karena ternyata itu masih dilakukan sebagian masyarakat di alun-alun Merdeka Malang. Itu Ruli?
0: Iya, soalnya kotorannya jadi ini bekas cucian-cucian itu ngendep di bawahnya itu.
1: Ya, kan itu buat minum sebenarnya, bukan buat cuci-cuci. Oh ya, saya sudah kontak ke Pak Sito, sudah saya WA, nanti kita agendakan hari berikutnya ya.
0: Oke, baik.
1: Waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, sekaligus nanti ada update tentang bagaimana rute, kemudian rencana terbaru dari koridor 2 Trans Jatim.
0: Ini ada yang nanya, di sebelah mana posisi air minum di Malang Heritage? Oh, ini ada di dekat
1: itu
0: toko.
1: Itu cirinya depan apa? Depannya apa ya?
0: Toko yang warna kuning-kuning itu. Itu ada banyak di situ, ada satu. Terus
1: putarannya
0: ada
1: gang enggak sih? Gang berapa itu? Gang 4 ya?
0: Aduh, lupa aku gangnya.
1: Gang berapa ya?
0: Pokoknya toko mainan, bukan mainan ya. Iya, isinya mainan dan segala macam itu yang warnanya
1: ada
0: kuning. Yaitu datang aja di situ, ada bentukannya warnanya biru, ada apa namanya, ada kanopinya kayak gitu, nanti itu bisa diisi ya di beberapa
1: kalau titik. Misalnya penasaran coba jalan dulu, nanti pasti ketemu ya.
0: Pokoknya sisi yang sebelah barat,
1: sisi
0: ya
1: barat.
0: Sisi barat ya. Terus mau ngisi air galon juga di situ ada juga.
1: Itu deket kota itu nggak sih, kota telepon warna merah yang kayak di London gitu
0: enggak ya agak sonoan dikit,
1: agak
0: sih
1: sonoan dikit ya, agak tapi sekitar situ lah pokoknya. Yap, oke, okay. Terima kasih ya Pak sudah saya sampaikan Pak Dirut.

0: Ini sudah tersampaikan ya, Pak Bro.
1: Kalau misalnya masyarakat yang nanya air minum siap minum, sekarang di Polres Malang juga udah ada gitu. Okay,
0: bawa galon Mas Ruli. Iya, bawa galon, seriusan. Seriusan.
1: Okay. Thank you ya. Ketemu lagi besok hari Jumat. Saya coba untuk bisa sambungkan langsung tadi pertanyaan pendengar masih punya PR tadi adalah soal narkoba, permen yang ternyata mengandung narkoba. Terus
0: sama air paga.
1: Air, oh ya, air di paga. Ya, nanti saya langsung tak coba tak kontak Pak Samsul Hadi lah ya untuk minta data siapa kepala UPT untuk bisa ditindaklanjuti. Sabar ya. Kemudian masih punya PR loh Ruli.
0: Apa tuh?
1: Itu yang jembatan di Kampung Warna-Warni kok belum diperbaiki.
0: Oh iya,
1: yang
0: saya
1: sempat ambrol
0: kemarin itu.
1: Baik, itu ya informasinya.
0: Baik.
1: Nanti untuk Trans Jatim kita coba agendakan di pertemuan berikutnya.
0: Okay.
1: Terima kasih untuk semua sudah gabung, sudah simak Halo RRI, tetap setia bersama kami. Kalaupun misalnya nggak sempat gabung lewat WA, langsung tulis komennya, pertanyaannya di TikTok RRI Malang.
0: Yes, baik. Dan pastinya juga terima kasih sekali lagi untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di Halo RRI. Semoga yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan solusi atas permasalahan ataupun juga keresahan-keresahan yang Anda alami terkait dengan fasilitas ataupun juga pelayanan publik. Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Jangan sampai lupa jam 9 pagi live-nya di RRI Pro 1 dan juga di TikTok juga live-nya. Ruli Sprayogo, Esti Sulistia, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat pagi.
2: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
3: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

Malang siang ini hadir mulai pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Diah Laras yang akan menemani siang hari Anda. Dan dalam Malang siang ini, nanti kami akan awali dengan dialog program prioritas nasional Indonesia Cerdas. Anak siap sekolah itu yang seperti apa sih? Nah, kita nanti akan membahas tema tersebut. Nanti akan ada dua narasumber kami yang hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Yaitu adalah praktisi dan juga konsultan pengembangan pendidikan dan juga praktisi pendidikan dan konsultan dari pendidikan anak usia dini atau PAUD begitu ya. Nah, untuk Anda yang saat ini juga mungkin putra-putrinya di usia-usia menjelang sekolah tahun depan begitu ya. Nah, mungkin bisa sambil sharing-sharing untuk pagi hari ini, Anda bisa juga bergabung melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, informasi dari Pasuruan, RSUD Bangil gelar baksos kesehatan operasi bibir sumbing, screening kanker payudara, dan pemeriksaan kepadatan tulang. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
1: Dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-77, rumah sakit umum daerah ini menggelar baksos kesehatan dengan membuka beberapa layanan yang pertama operasi bibir sumbing, kemudian juga abus atau breast ultrasound, dan juga pemeriksaan BMD yang merupakan pemeriksaan pada kepadatan tulang yang total pasiennya kurang lebih 300 pasien. Tadi secara resmi baksos ini dibuka oleh Bupati Pasuruan Rusdi Subrejo yang hadir bersama di BRT Kabupaten Pasuruan sambil hidayat dan juga dengan yang lain ataupun dari baik. Dan sekarang dalam tinjauan tapi memang masih oleh dari Kabupaten Pasuruan juga tim itu kita akan coba mengikuti itu lagi berada di dalam lagi. Pak Sekda lagi live RRI, Pak. Baikin komentarnya tentang layanan kesehatan ini gimana, Pak?
2: Ya, sebenarnya ini bagian dari upaya Rumah Sakit Daerah Bangil untuk meningkatkan layanan termasuk bagian dari kegiatan sosial yang dimana dalam rangka jadi ini peraturan yang 1997. Pertanyaan ke masyarakat apa, Pak? Kami berharap kegiatan ini bisa dimanfaatkan dan juga kami berharap ke depan bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama baik itu di rumah sakit Bangil maupun di gratis di layanan rumah sakit kita yang ada di Kabupaten Pasuruan dan atas kabupaten untuk operasi bibir sumbing total ada 28 pasien, kemudian untuk abus total ada 45 pasien, dan untuk layanan pemeriksaan kepadatan tulang ataupun di BND ada sekitar 30 orang. Langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasuruan Gambar Pusat RRI Sumedang.
3: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Ya, pendengar, dan kali ini kami akan update informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang bersama dengan Pak Andang pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Andang.
4: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik pagi hari ini, Pak Andang?
4: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Andang, monggo disampaikan untuk perakiraan cuaca hari ini seperti apa?
4: Oke, selamat pagi menjelang siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Rabu 16 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya masih dalam kondisi cerah berawan. Suhu diprediksi antara 15 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 41 hingga 91 persen. Angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 45 km per jam, cukup kencang. Di perairan selatan Jawa Timur, gelombang diprediksi hingga ketinggian 2,5 meter dalam kategori sedang hingga tinggi. Demikian, Mbak Laras.
0: Ya, baik. Untuk imbauannya, untuk cuaca hari ini seperti apa, Pak Andang?
4: Untuk imbauan di cuaca hari ini difokuskan ke kemungkinan angin kencang, diimbau masyarakat untuk bersiap, terutama di wilayah-wilayah atau di tempat-tempat yang rawan terjadi gangguan ketika ada angin kencang, misal ada konstruksi atau bangunan apa yang kalau tertiup angin bisa berbahaya, mohon lebih waspada. Demikian, Mbak Laras.
0: Ya, baik. Terima kasih informasi yang disampaikan Pak Andang pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya. Untuk hari ini jangan kemana-mana karena sesaat lagi Dialog Indonesia Cerdas. Anak siap sekolah itu yang seperti apa sih? Nah, nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Malang Siang ini.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Malang Siang ini. Seperti biasa pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog Malang Siang ini. Untuk hari ini masuk dalam program prioritas nasional Indonesia Cerdas. Anak siap sekolah itu yang seperti apa? Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami yang hadir di studio Persatu RRI Malang. Kalau kita bicara tentang anak yang masuk sekolah, biasanya pikiran dari orang tua itu adalah gimana kemampuan anak membaca, menulis, berhitung begitu ya. Nah, tapi apakah memang fokusnya hanya di calistung itu? Padahal kesiapan anak untuk masuk dunia sekolah kan juga tidak melulu tentang akademik begitu ya. Biasanya anak-anak ini sudah mandiri atau belum? Komunikasinya seperti apa? Interaksi dengan temannya juga seperti apa? Emosinya dalam pengelolaannya juga seperti apa? Nah, kemudian muncul pertanyaan gitu ya. Nah, anak bisa dikatakan siap sekolah itu yang seperti apa? Apakah harus sudah bisa baca sebelum masuk SD? Karena biasanya masuk SD itu syaratnya harus sudah bisa baca gitu ya. Nah, kemudian gimana dengan anak yang secara akademiknya udah bagus tapi masih susah gitu untuk mengelola emosi atau gak bisa jauh-jauh dari orang tua? Nah, oleh karena itu kita akan membahas lebih dalam hari ini bersama dengan dua narasumber kami yang tentu saja sudah berpengalaman di bidang pendidikan ya, yaitu ada Bapak Agustinus Lesmana, beliau adalah praktisi dan juga konsultan pengembangan pendidikan. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik ya pagi hari ini Pak Agus?
1: Luar biasa baik.
0: Alhamdulillah, tidak sendiri karena Pak Agus juga ditemani Ibu Fitri Witano Velasari atau Bu Fitri selaku praktisi dan juga konsultan untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD begitu ya. Ibu Fitri ya, apa kabar betul. Pagi ini?
2: Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik ya, juga. Terima okay. kasih sudah hadir di studio Persatu hari ini.
2: Ya,
0: kemudian juga sudah siap untuk sharing-sharing ilmunya. Gimana sih bahwa anak itu dikatakan sudah siap untuk bersekolah. Ada indikator utama begitu enggak sih Bu Fitri atau mungkin Pak Agus? Monggo menjelaskan.
2: Ya. Oke, okay, baik. Kalau kita bicara tentang kesiapan anak untuk sekolah ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat umum ya, ya yang sering kita dengar kalau kita di sekolah ya. Dan ini juga menjadi apa obrolan mama-mama atau bunda-bunda semua ya. Kalau lagi ngumpul, anakmu udah siap sekolah belum? Ya. Ya, itu pertanyaan yang paling umum. Tetapi kalau kita lihat secara pendidikan ya, di mata pendidik seperti saya seorang guru ya dan Pak Agustinus, kesiapan sekolah itu sangat multidimensi ya. Tidak hanya tentang baca tulis ya, tidak hanya tentang meregulasi emosi dan sebagainya. Nah, multidimensi itu ada beberapa utama yang harus kita bisa lihat. Yang pertama adalah yang pada umumnya dipahami yaitu literasi dan numerasi ya. Kemampuannya sudah ada belum tentang literasi dan numerasi? Udah bisa baca, udah bisa menulis, udah bisa berhitung belum ya? Dan kemudian dimensi lain yang perlu dilihat oleh bunda ya, oleh sekolah juga adalah meregulasi emosi, sosial emosional ya, itu juga merupakan hal yang penting. Jadi multidimensi ini maksudnya adalah tidak ada yang lebih dari yang satu ya. Jadi mereka harus secara simultan bersama-sama untuk dapat kita lihat di satu anak atau di anak yang akan bersekolah ya. Selanjutnya adalah yang disebut dengan cognition. Cognition ini adalah kesiapan anak untuk berpikir ya, bernalar dan memecahkan masalah. Kemudian yang tidak kalah penting lagi dalam dimensi ini yaitu adalah physical development ya, atau perkembangan fisik. Nah, karena multidimensi tadi berarti selaku orang tua jangan hanya terpatok dengan pertanyaan anakku sudah siap sekolah belum ya, tetapi kita harus melihatnya juga sebagai tiga layers yang harus kita lihat atau tiga lapisan, yaitu apakah anak sudah siap, apakah orang tua siap mendampingi ya, dan apakah sekolah sudah siap untuk menerima sekian banyak siswa dengan keunikan masing-masing. Jadi benar-benar merupakan hal yang kompleks daripada sekedar melihat sudah bisa baca tulis atau belum.
0: Baik. Nah, kalau tadi kan banyak ada poin-poin dari literasi, numerasi, kemudian regulasi emosi begitu ya, kemudian cognition dan juga physical development. Yeah. Nah, berarti ini juga perlu disiapkan ya oleh lingkungan terdekat sebelum masuk ke sekolah kan, berarti di rumah begitu ya.
2: Betul.
0: Nah, berarti kesiapan dari orang tua bagaimana sih untuk menyiapkan semua poin-poin ini supaya anak ini dianggap sudah bisa untuk terjun bersosialisasi dengan lingkungan baru.
2: Iya, baik. Itu juga merupakan pertanyaan yang sangat baik, karena sebagian besar bunda atau orang tua, ayah bunda di rumah biasanya melihatnya secara kasat mata ya. Jadi keterampilan-keterampilan ini dilihat sebagai kasat mata. Padahal sebenarnya contohnya ya, mereka akan memindahkan les atau suasana les bimbel di dalam rumah. Ya. Kemudian ada beberapa mungkin download beberapa sumber-sumber dan kemudian itu diterapkan di rumah. Padahal sebenarnya kesiapan sekolah itu bisa dimulai dari hal-hal yang seharian di anak ya. Contohnya diajak berdiskusi, diajak memilih antara dua pilihan ya. Kemudian diajak bersosial ya, dengan bagaimana cara mengungkapkan pendapat ya, meregulasi emosi, menyampaikan tidak dan iya itu harusnya seperti apa dan seterusnya. Contoh yang paling ringan yang bisa dilakukan oleh bunda untuk mencek apakah di sekolah atau di rumah ini sudah benar-benar persiapkan itu adalah ya keseharian tadi. Contohnya misalnya kalau pada saat makan siang ya atau makan malam, anak tuh bisa diajak berhitung ya, dengan cara misalnya tolong dong bunda diambilkan 2 sendok dan 2 garpu ya, diletakkan di sebelah kiri dan kanan. Atau kemudian saat piknik bersama nih ya, anak bisa dilihat kan oleh misalnya contoh ada beberapa macam warna daun ya. Nah, nanti bunda bisa bertanya, tolong dong bunda dilihatkan warna daun ada berapa saja ya. Itu pertanyaan yang basic artinya ini warnanya apa. Tapi sudah meningkat kepada okay, ada berapa warna di pohon itu daunnya, bisa nggak kamu sebutkan ya, dan berbagai macam cara. Artinya menyiapkan anak untuk siap sekolah tidak berarti harus memindahkan suasana sekolah atau bimbel ya ke dalam rumah ya, tetapi justru kesiapan tadi ada regulasi emosi, kecakapan untuk berkomunikasi, literasi numerasi, sequencing, memilah, mengelompokkan, itu bisa dilakukan secara sederhana lewat rumah. Sehingga itu bisa kita menyampaikan bahwa ya anak siap sekolah baik di rumah maupun di sekolah, itu seperti itu caranya masing-masing punya cara ya.
0: Wah, keren-keren ini ya. Karena juga sebelum masuk ke sekolah dari orang tua perlu persiapan juga begitu.
2: Betul,
0: ya Bu Fitri.
2: Betul.
0: Ya,
2: baca tulis iya penting ya, tetapi ada beberapa hal yang lebih penting lagi sebagai landasan untuk siap belajar. Itu tadi komunikasi. Kalau misalnya ada hambatan, misalnya tali sepatu ya sulit nih, jangan langsung dibantu ya, tetapi kita berikan okay, kamu coba dulu, setelah ini kalau kesulitan bunda bantu. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar harus hati-hati sebenarnya.
0: Baik. Nah, Pak Agustinus, penasaran juga nih, kalau di lingkup apa ya dari orang tua ini kan mungkin ternyata banyak juga yang masih menganggap bahwa membaca atau literasi numerasi itu sepertinya dianggap yang menjadi poin utama begitu, bahwa anak itu untuk bisa apa ya dianggap siap sekolah itu paling enggak di rumah udah diajarin, ayo 1, 2, 3 ABCD harus paham dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya seberapa tepat sih pandangan itu, apalagi kan kalau di SD biasanya tuh ada apa, tes dulu nih udah bisa baca atau belum. Nah, ini kan agak-agak bingung gitu loh, sebelum masuk itu okay, enggak menjadi prioritas, tapi ada syarat juga ketika masuk di tingkatan yang lebih tinggi lagi di sekolah dasar, anak tuh diharapkan sudah bisa minimal membaca begitu ya.
1: Iya, kan memang kalau misalnya kita bilang keharusan itu, jadi sebenarnya kan itu kan adalah target. Jadi target di mana kelas 1 itu harus bisa ABC gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kalau misalnya kita tarik ke dalam lingkup rumah, apa namanya? Sebenarnya kalau sekarang itu kita bisa melihat bahwa banyak sekali juga apa namanya? Lembaga-lembaga yang mempersiapkan. Tapi kalau dari rumah tuh gimana? Sebenarnya kalau dari rumah itu persiapan anak itu kalau misalnya kita tadi Firi bilang lebih banyak kita bisa ajak mereka untuk apa namanya? Memecahkan masalah atau kalau misalnya sebentar apa hal yang kadang-kadang buat orang tua kan sekarang kadang-kadang kamu nggak boleh screen time banyak-banyak.
0: Betul.
1: Kamu nggak boleh ya terutama YouTube. Dan sebagainya. Sebetulnya kalau misalnya kita mau lihat dari satu sisi yang lain, YouTube atau screen time itu itu juga bisa media untuk kita berkomunikasi dengan anak. Kayak misalnya contoh di sini bisa nyebut mereknya ya.
0: Apa itu?
1: Ya kayak kan ada apa channel-channel tertentu segala macam gitu kan. Nah, channel-channel itu kan ada yang tentang lagu, terus ada juga yang tentang angka, ada juga yang tentang huruf, terus nah ketika apa orang tua daripada orang tua bingung bagaimana caranya atau download segala macam, hal-hal yang simple yang bisa kita lakukan dari YouTube atau dari screen time itu kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Tadi kamu nonton apa ya? Oh, nonton ini gitu kan. Yeah. Oh, ini karakternya berapa ya? Oh, gitu. Terus dia ngapain? Gitu. Jadi kita ajak mereka itu lebih bentuk seperti literasi. Jadi literasi kan anak-anak diminta untuk menganalisa gitu apa, bagaimana, siapa, di mana gitu. Dan kemudian di jumlahnya nah, seperti itu sih Bu Laras.
0: Baik, berarti walaupun boleh screen time bukan berarti kemudian ditinggal dia nonton sendiri ya, tapi yang bagus adalah mendampingi anak begitu ya untuk nonton apa namanya, supaya juga tadi bisa ada diskusi setelah nonton itu atau selama kita nonton itu gitu ya.
1: Iya, jadi saya tidak menyarankan bahwa harus nonton gitu ya, tapi kan kita juga bisa melihat bahwa
0: ada pilihan gitu ya,
1: bahwa orang tua sekarang ini kan maupun ibu rumah tangga atau ada working mom di rumah gitu, kadang-kadang waktu mereka untuk mendampingi anak-anak juga sedikit lebih complicated gitu kan.
0: Betul.
1: Waktunya tapi ada hal itu bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan anak gitu.
0: Meskipun ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan, kalau bisa ya nggak screen time juga begitu betul. Ya Pak Agustinus ya. Baik, nah kemudian gimana menciptakan suasana, kadang tuh anak tuh sebenarnya kan apa ya, kalau dilihat itu sebenarnya suka main gitu kan, tapi kan orang tua juga tadi ada kekhawatiran nanti ketinggalan sama teman-temannya, padahal sebenarnya anak tuh nggak ada yang tertinggal ya, melewati fasenya kan mereka sesuai dengan waktunya mereka sendiri-sendiri. Betul, gitu. Yeah. Nah tapi gimana supaya anak tuh nggak merasa aku lagi, wah ini mamaku lagi maksa aku untuk belajar nih gitu. Gimana menciptakan suasana yang fun, apakah kita perlu melihat anak ini di jam-jam tertentu apa, atau harus menggunakan media yang harus kita harus beli, atau sebenarnya kita bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah aja, sesimpel mungkin kayak berhitung tadi Bu Fitri, sendok itu kan juga bisa gitu. Monggo silakan.
1: Okay. Yeah. Jadi memang kalau misalnya kalau mau dibilang apa namanya, apa yang diperlukan atau enggak, media-media yang dibutuhkan itu sangat-sangat luas ya. Jadi semua segala sesuatu itu bisa dijadikan apa namanya cara atau alat untuk, tapi yang lebih penting lagi adalah tujuan. Jadi kadang-kadang apa orang tua ini, karena kami juga sering ngobrol dengan parents, kita bisa bilang overthinking gitu loh. Wah, anak saya sepertinya tertinggal dengan anak tetangga atau anak sepupunya atau apa. Nah, nomor satu, setiap anak punya pertumbuhan berbeda-beda, jadi jangan bisa disamakan gitu kan. Terus kemudian caranya kita kembali lagi kepada persiapan orang tua. Orang tua itu mau apa namanya, mau anaknya mau seperti apa gitu. Pertanyaan sih sebenarnya apa, karena itu akan berpengaruh nanti kepada apa namanya, kepada kita bisa bilang tuntutan orang tua kepada anak. Jadi kalau misalnya orang tua lebih contoh kayak misalnya ada beberapa orang tua, anak saya mau masuk ke SD yang apa
0: favorit gitu,
1: atau
0: enggak
1: gitu, akademiknya luar biasa gitu. Itu akan berbeda dengan orang tua yang penting anak saya bisa bersosialisasi. Jadi kita kembalikan lagi kepada orang tua apa namanya, tujuan apa enggak, atau enggak ekspektasi orang tua yang kepada anak gitu. Nah, itu akan berpengaruh kepada bagaimana treatnya. Tapi kalau untuk alat, semua di rumah bisa dipakai sih pastinya gitu. Bahkan pasir, bahkan apa namanya tanah atau air hujan pun apa namanya bisa jadi alat gitu kan. Kadang-kadang anak apa bertanya, itu kenapa ya bisa begitu, itu kenapa, itu kita sebagai orang tua juga perlu apa namanya bisa memberikan informasi kepada mereka. Gitu,
0: gak boleh langsung dipotong aja. Udahlah, yang penting hujan gitu. Tapi kita orang tua juga harus apa ya, menganggap pertanyaan itu ya hal yang serius juga.
1: Karena buat anak-anak itu serius gitu. Karena memang itu di situ sudah terlihat bahwa anak itu punya apa namanya curiosity dia sudah terbentuk gitu. Mm-hmm. Itu tuh satu apa dasar yang bagus. Mm-hmm. Jadi kalau anak banyak tanya, kenapa ya mah? Kenapa ya mah? Kok itu begitu? Kok itu begini? Nah itu tuh udah satu hal yang cukup luar biasa gitu. Dia anak kalau punya apa pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
0: Mm-hmm. Gak boleh diabaikan ya untuk pertanyaan ya, betul, itu ya.
2: Baik. Jadi tidak terbatas oleh worksheet. Mm-hmm. Atau terbatas oleh media, apalagi medianya harus mahal gitu, yeah. Ya mengacu kepada approach tertentu ya. Tetapi itu tadi bagaimana orang tua harus melihat bahwa sebenarnya interaksi itu adalah media pembelajaran yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Dan interaksi itu kadang kita tidak dapatkan di sekolah. Yeah. Ya. Yeah. Ya, setiap hari harus dibuat bermakna. Orang tua harus bisa melihat cara pandang yang berbeda bahwa interaksi adalah harus seperti ini. Ya, mm-hmm. Contoh tadi dari mulai menali sepatu ya, kita bisa berinteraksi dan sebagainya. Mm-hmm. Demikian.
0: Yeah, yeah. Baik. Nah, itu kalau di bidang akademik begitu ya, mm-hmm. persiapannya. Nah, kalau misalnya nih anak mungkin dianggapnya dia cepat mengikuti misalnya dari tontonan di mungkin di YouTube, mm-hmm. gitu ya, atau mungkin dia ketika kita pergi-pergi gitu lihat ada huruf apa besar-besar dia ternyata udah paham, berhitung, mm-hmm. dia tahu begitu. Nah, kemudian tapi secara regulasi emosi dia masih suka tantrum gitu ya, atau mungkin dia masih apa istilahnya belum bisa mendengarkan aturan mungkin begitu. Nah, belum bisa mandiri mungkin untuk belajar mengikat tali sepatu gitu. Nah, seperti bagaimana, apakah ini juga bisa dianggap sebagai anak ini belum siap atau yang seperti apa nih?
2: Iya, ada dua sisi di situ ya. Kalau kita bisa melihat siap secara akademik atau siap menerima segala informasi, artinya segala sesuatu yang dia tanyakan sudah terjawab. Mm-hmm. Contohnya ya, dari contoh adalah menghafal alfabet ya, yeah. lengkap, berhitung ya, menghafal ini dan itu adalah informasi yang diberikan langsung kepada anak dan anak bisa menghafal dengan cepat gitu, mm-hmm. ya. Ada salah satu lagi adalah juga di masa yang akan datang tentang informasi dan sebagainya ini tentu akan lebih mudah didapatkan. Sehingga persiapannya jangan ke arah sana. Kita harus melihat bahwa saat dia besar nanti atau di usianya nanti, dia akan lebih banyak kepada pertimbangan bagaimana memecahkan masalah. Kalau di tempat kerja saya seperti ini, bagaimana saya seharusnya beradaptasi dan seterusnya. Sehingga orang tua harus melihat bahwa menerima informasi, mendapatkan jawaban instan, anak menghafal banyak, sebenarnya itu harus diwaspadai. Bahwa anak saya jika dia cepat menerima informasi, berarti dia juga punya kecakapan lain ya. Mm-hmm. Yaitu berarti peran saya sebagai orang tua di sini adalah harus banyak berkomunikasi. Itu yang harus kita isi. Mm-hmm. Jadi harus dibedakan memang bahwa akademik ya dan non akademik, yeah. ya, meregulasi emosi. Nah, ini yang lebih halus tuh, yang lebih sulit tuh. Ya, menghafal satu bait ya, misalnya puisi. Kita biasanya kalau mengajarkan anak rhyme sambil tidur ya, bercerita, yeah. ya ada sedikit puisi atau bacaan, dia cepat hafal tuh kalau kita menghafal atau membacakannya setiap hari. Yeah. Tetapi yang soft skill tadi ini yang sulit. Mm-hmm. Dan ini harus diinfuse pelan-pelan setiap hari bersama orang tua dengan suasana keluarga yang nyaman, suasana interaksi yang nyaman. Mm-hmm. Harus diimbangi dan itu adalah fondasi untuk tadi belajar.
0: Ya, yeah. yeah, baik. Nah, ini kadang juga walaupun dari orang tua mungkin ada juga ya, mungkin ada rasa capek pulang kerja, mungkin ayah juga kadang perannya harusnya bisa lebih maksimal lagi nih gitu. Kadang kan kalau bapak tuh udah apa kata bunda gitu kan ya. Tapi ternyata peran ini juga ada yang enggak bisa tergantikan begitu ya. Peran ayah yang enggak bisa digantikan oleh sang ibu begitu ya. Nah, berarti gimana sih apakah apa indikatornya ketika stimulasi yang diberikan sama orang tua ini dianggap berhasil atau justru malah memberikan tekanan, karena yaitu tadi ya, kita pengennya anak bisa tadi mengikuti soft skillnya tadi ya, semuanya bisa dapat. Tapi justru apakah ini sebenarnya udah berhasil belum sih orang tua lakukan ini ke anak, atau justru anak nih sebenarnya nurutnya tuh karena dia tertekan aja dengan perintah atau apa dari orang tua? Nah, bisa dilihat nggak sih indikatornya seperti apa?
1: Iya. Jadi kalau untuk ke problem itu, mm-hmm. kita nggak bisa keberhasil, karena setiap anak itu kan, kalau kami selalu bilang kalau anak itu bukan gelas kosong, yeah. tapi anak itu adalah bibit, mm-hmm. entah nanti bibit jadi mangga, jadi durian atau mm-hmm. nah, karena perbedaan inilah yang akhirnya kita juga menyadari bahwa nggak bisa kita bilang satu hal ini berhasil atau enggak, karena kita berhubungan dengan sosok individu, gitu. Anak ini kan individu, jadi kalau kita berhasil karena anaknya bisa nurut atau segala macam, di balik itu juga kita nggak bisa lihat apa yang terjadi dalam rumah, gitu kan. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang cukup bisa dibilang dinamis dan juga berbahaya, karena ketika standar keberhasilan itu sudah diucapkan atau sudah di ungkapkan gitu ya, akhirnya nanti akan ada orang tua lain yang mungkin anaknya tidak sama dengan anak orang tua yang lain juga, standarnya jadi ke situ. Jadi sebenarnya standar keberhasilan nomor satu adalah kalau mau dibilang anak itu merasa bahwa dia itu disayang sama orang tuanya, itu paling penting. Jadi ketika anak merasa dia disayang, ketika dia di luar dia bisa mengekspresikan kan lebih salah satu yang penting itu bisa mengekspresikan bahwa aku sedih, aku senang, aku marah, gitu. Jadi ketika dia bisa mengekspresikan itu, itulah yang bisa kita bilang keberhasilan orang tua dalam konteks bahwa anak ini merasa disayang. Kurang lebih sih seperti itu sih. Gitu.
0: Jadi dia merasa aman ketika mengungkapkan semua emosi ya, mau marah, mau sedih, dia bisa diterima oleh orang tuanya begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ya Bu Fitri dan juga Pak Agustinus. Mungkin terkait juga nanti untuk memilih sekolah begitu ya, karena banyak metode-metode juga di masing-masing sekolah kan yang diterapkan. Kemudian nanti mungkin pendengar ya yang gabung untuk pagi hari ini, kita juga akan baca-bacakan lagi. Sekali lagi saya mengundang Anda pendengar, terutama para orang tua ya, yang mungkin anak-anaknya tahun depan mungkin sudah mulai masuk ke usia-usia sekolah begitu, entah itu PAUD, TK atau SD gitu, Anda bisa gabung bersama kami. Mumpung ada Bu Fitri dan juga ada Pak Agustinus, ada yang mau ditanyakan, boleh gabung di WhatsApp 081-555-600-915. Tetap bersama kami, masih dalam Dialog Indonesia Cerdas, hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam segmen Indonesia Cerdas. Masih juga kita membahas tentang satu tema besar, anak siap sekolah itu yang seperti apa. Ternyata nggak bisa hanya ditentukan dari satu dimensi aja, karena ternyata tadi disampaikan oleh Bu Fitri juga multidimensi, nggak hanya persiapan calistung aja, tapi juga regulasi emosi begitu ya. Apakah anaknya sudah siap, orang tuanya juga apakah siap mendampingi. Nah jadi ini perlu ada apa ya, kesiapannya tuh nggak cuma dari anaknya aja begitu ya, tapi lingkungan terdekat, keluarga, dan juga sekolah nantinya ketika anak-anak ini sudah biasanya ada milih dulu ya sekolahnya mau di mana. Nah nanti kalau sudah dirasa ini sudah cocok begitu, nah kemudian bagaimanakah anak bisa bersosialisasi, bisa di apa ya istilahnya dilepas begitu ya, tanpa mungkin beberapa anak tuh ada yang masih belum bisa apa lepas dari orang tua ya, kayak pengennya ditemenin. Tapi ada juga anak itu yang udah, mama udah jauh-jauh sana, aku udah sekolah, aku udah besar, jadi gak mau dianggap anak kecil gitu. Maunya tuh kayak udah tinggal aja, aku berani sendiri. Nah itu memang beragam sekali. Dan tadi juga Pak Agustinus menyampaikan ya gak bisa begitu ya, semuanya dipukul rata, karena anak-anak itu juga individu. Jadi gak ada standar khusus apakah idealnya tuh anak siap sekolahnya seperti apa. Nah kita balik lagi ngobrol sama Bu Fitri dan juga Pak Agustinus. Nah ini kan kalau memilih sekolah begitu ya, sebenarnya apakah semua sekolah itu sebenarnya sama aja nih gitu pertimbangannya dalam menentukan anak ini cocoknya sekolahnya di sekolah A, sekolah B begitu, itu apakah juga perlu ada komunikasi dengan pihak sekolah, melihat mungkin dikenalkan dulu anaknya seperti ini, kebutuhan nanti pihak sekolah akan menyampaikan bahwa dari pihak sekolah bisa menyediakan fasilitas yang seperti ini. Ini gambarannya seperti apa sih untuk pemilihan sekolah? Okay, silakan Bu Fitri.
1: Baik. Mungkin ini akan menjadi tips ya bagi ayah bunda nanti di tahun ajaran depan. Bagaimana sebenarnya cara memilih sekolah? Biasanya orang tua atau ayah bunda sudah mulai mencari nih, karena biasanya di akhir Desember atau akhir tahun ya, akhir tahun ini itu sudah mulai open registration. Ya. Nah, kalau kami dari Bright Alley ya, bisa memberikan saran selaku juga tenaga pendidikan dan juga kemudian profesional di bidang pendidikan. Yang paling utama itu adalah orang tua harus tahu dulu program sekolah seperti apa. Program sekolah bisa dilihat dari website ya, dari pertanyaan misalnya inquiry ke sekolah masing-masing. Tetapi yang perlu lebih ditimbang atau dilihat itu adalah kegiatan atau programnya seperti apa, dan bagaimana mereka membangun ke arah tujuan, atau yang biasa dibilang adalah tujuan pembelajaran dari masing-masing, atau tujuan kurikulum secara umum ya. Ini sangat penting, karena jika nanti anak ayah bunda masuk ke sekolah, harus tahu bahwa tujuan akhirnya ini skill apa yang harus dimiliki oleh anak. Tidak hanya itu yang tercantum dan bisa terbaca, tetapi juga bagaimana cara sekolah membangun step by step secara progres ya. Kita harus tahu sebagai orang tua membangun ke arah sana itu mereka punya strategi dan cara seperti apa. Jadi kita sebagai orang tua, jangan ayah bunda jangan hanya tahu informasi saja ya, bahwa oh ini programnya seperti ini, atau mungkin lebih maju lagi mereka menyampaikan hasil dari setiap program ini seperti ini. Tapi kita sebagai orang tua harus benar-benar jeli dan tahu secara detail bagaimana sekolah membangun untuk mengarah ke arah yang di tujuan kurikulum, atau secara spesifik di tujuan pembelajaran masing-masing. Itu penting sekali informasinya. Sehingga dengan begitu ayah bunda juga bisa memantau dari sekolah ya. Karena kalau memantau dari worksheet saja itu sangat dangkal ya. Perlu ada benar-benar tahu secara garis umum, garis besarnya, kemudian secara detail harian bisa ditinjau kembali, ditanyakan. Dan yang paling penting adalah komunikasi ya. Komunikasi ini bukan hanya tahu anak, perkembangan anak secara harian, tetapi sekolah sudah di tahap mana dengan putra bapak ibu atau ayah bunda. Itu penting banget sehingga kita bisa tahu, okay, sekarang ada di posisi ini, harapannya di bulan depan atau term atau semester depan seperti apa, dan harapannya di tahun depan seperti apa, sehingga orang tua juga bisa support dari rumah ya. Karena tanpa support orang tua atau lingkungan terdekat juga tidak akan berhasil maksimal.
0: Ya, baik. Ada tambahan dari Pak Agustinus? Tidak ya, cukup ya. Baik. Nah, kemudian kan apakah perlu juga untuk biasanya kan di sekolah itu juga ada apa istilahnya metode apa Montessori atau metode-metode apa begitu. Nah, apakah ini juga menjadi pertimbangan dari orang tua begitu Bu Fitri atau mungkin Pak Agustinus untuk menentukan bahwa sepertinya ini cocok nih sesuai dengan anak kami begitu?
2: Iya, memang. Nah, sebenarnya itu sudah dijawab oleh Bu Laras bahwa kalau karena setiap kurikulum itu punya kelebihan gitu ya. Kelebihan, nah, dari kelebihan inilah yang nanti perlu dipertimbangkan oleh orang tua apakah akan cocok dengan anak kami atau cocok dengan, karena kan tujuan, contoh kita masukin anak kita ke PAUD atau ke TK, tapi pada akhirnya nanti kan tujuannya akan masuk ke SD.
0: Betul.
2: Nah, SD apa yang akan nanti dicita-citakan oleh orang tua? Apakah yang akademik atau yang agama atau yang secara play based learn, jadi anak-anak lebih banyak di apa namanya diminta untuk

0: Terus kalau misalnya kita bilang ada juga sekarang muncul namanya Reggio Emilia. Reggio Emilia ini lebih kepada menghargai proses tumbuh kembang anak. Misalnya ketika mereka salah, kita bukan memberikan apa namanya, oh kamu salah harus begini, tapi kita akan bertanya di Reggio itu, kenapa kamu buat ini, kenapa buat ini. Nah itu kan dua tipe sekolah yang balik lagi orang tua lebih nyaman di mana, dan mereka juga sebenarnya akan lebih tahu anaknya seperti apa. Yeah. Atau masuk satu lagi mungkin ke apa namanya, ke sekolah, mungkin ada sekolah alam sekolah atau sekolah alam. Apa gitu kan. Nah itu kita apa namanya balik lagi kembalikan kepada orang tua mau apa namanya, mau arahnya nanti SD-nya mau kemana seperti itu, atau mau yang mau masuk ke, misalnya mau masuk ke international school nanti SD-nya, berarti kan di TK-nya sudah perlu mencari TK-TK yang apa namanya betul-betul full English kayak gitu sih.
1: Baik, baik, berarti banyak pertimbangan ya untuk menentukan pemilihan sekolah, tapi juga tadi bisa dikomunikasikan juga ya, sharing. Betul. Mungkin bisa langsung disamperin aja ke sekolah begitu ya, ngobrol langsung sama pihak sekolah begitu ya.
0: Itu lebih baik, itu paling baik.
1: Paling baik seperti itu ya.
0: Jadi bisa lihat apa namanya sekolahnya seperti apa, terus kemudian juga lu jangan lupa kayak waktu ke sekolah, kalau memang ada kesempatan bisa melihat interaksi antara guru dengan muridnya gitu, atau enggak guru dengan guru gitu kan. Jadi hal-hal simple bisa kelihatan, kalau misalnya apalagi kalau sekolah yang besar gitu, mungkin ada security di depan atau apa, dilihat juga gitu bagaimana apa security itu men-treat anak-anak, berkomunikasi gitu kan. Contoh apa kalau apa ketika bicara sama anak, kalau secara edukator sekarang itu ada kayak apa namanya standarnya bahwa ketika kita bicara sama anak, kita tidak boleh berdiri lebih tinggi dari mereka. Kita harus apa menjajarkan mata supaya gitu. Apa kan itu hal-hal itu yang bisa dilihat seperti itu sih.
1: Baik. Nah, terakhir ini sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan, dipesankan ya mungkin kepada para orang tua untuk mempersiapkan anak masuk sekolah? Monggo silakan.
0: Iya, kalau dari saya sih lebih kepada kasih sayang orang tua itu yang paling utama dari rumah, dan yang akan menciptakan seorang pribadi yang merasa aman dimanapun dia berada, karena dia tahu dia punya tempat untuk berlindung. Jadi apapun sekolahnya, apapun kondisinya, tapi kasih sayang orang tua yang nomor satu.
1: Baik, silakan.
2: Ya, kalau dari saya kembali lagi saya minta kepada ayah bunda di rumah untuk tidak selalu bertanya bahwa anak saya sudah bisa apa, ya. Tetapi orang tua juga harus cukup resourceful, ya, membaca, ya, melihat sekolah tujuan, melihat perkembangan anak, membaca tentang perkembangan anak, bahwa anak saya sedang tumbuh menjadi pembelajar yang seperti apa. Ya, itu perlu sekali sehingga nanti kedepannya sampai dia nanti di usia high school, SMA atau nanti di universitas, ya. Pendidikan jangka panjang ya, jadi dia sudah punya gambaran yang lebih jelas dan arahnya kemana.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak sharing-sharingnya Bu Fitri, sama-sama. Pak Agustinus.
3: Sama-sama. Dengan senang hati.
1: Mudah-mudahan nanti ini menjadi bekal ya untuk para orang tua mempersiapkan tahun depan ya, biasanya bulan-bulan Agustus, Juli ya, Juli, tapi Desember biasanya sudah mulai buka pendaftaran, begitu gelombang pertama. Jadi mudah-mudahan bisa dipersiapkan mumpung masih ada waktu menjelang akhir tahun. Terima kasih banyak Bu Fitri, Pak Agustinus, mudah-mudahan bisa ketemu lagi, kita bahas topik pembahasan yang lain. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya pendengar, demikian perbincangan kita dalam Dialog Indonesia Cerdas hari ini bersama dengan Bu Fitri Witanovalesari. Beliau adalah praktisi dan juga konsultan khusus untuk pendidikan anak usia dini, dan juga Pak Agustinus Lesmana, praktisi dan konsultan pengembangan pendidikan untuk anak siap sekolah itu yang seperti apa. Sudah dijelaskan ya, tadi Anda juga bisa menyimak kembali dialog ini melalui YouTube channel kami di RRI Malang Official. Anda bisa simak kembali perbincangan kita, bisa dicatat juga ya, takutnya nanti lupa begitu. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
4: Halo?
5: Iya, halo.
4: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
5: Bukan.
4: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
5: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
4: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
5: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Rio Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool. But you were...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima asis dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 4 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali, dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dilan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Johayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seoul, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Siang ini. Saya Diah Laras yang akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pendem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, payment system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab.

0: ada titik titik.
1: Ya pendengar, masih dalam Malang Siang ini di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Yang di Probolinggo juga terima kasih, Anda bisa mendengarkan di 88,3 FM. Dan juga saya tidak bosan mengingatkan bahwa Radio Republik Indonesia bisa didengarkan melalui audio streaming kami, pendengar, yang bisa Anda akses melalui www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store ataupun Play Store di smartphone Anda, supaya tidak tertinggal berbagai informasi dan juga program-program yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda begitu ya, dari pagi sampai malam. Salah satunya ini juga informasi ini untuk para ayah bunda, bapak ibu guru yang peduli dengan perkembangan anak. Kalau sedang bingung mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur tapi juga edukatif, ada Agung Education yang menjadi jawaban, karena Agung Education ini adalah CV yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak didik baik dari SD sampai perguruan tinggi, hadir dan menyelenggarakan berbagai acara edukasi anak yang dirancang untuk menstimulasi rasa ingin tahu, kemudian mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata dan berkesan, kemudian juga membuat anak-anak belajar dengan perasaan yang senang begitu ya. Pendamping akan ikut senang, bapak ibu ataupun pihak guru juga akan melihat ya bagaimanakah suasana belajar yang menyenangkan. Nah, dari outing class yang mendekatkan dengan alam, kemudian juga bisa ke lokasi-lokasi sejarah, ditambah dengan lomba-lomba yang edukatif yang bisa mengasah kemampuan. Ada field trip juga yang penuh pembelajaran di luar kelas, dan juga ada study tour yang memperluas cakrawala pengetahuan. Dengan tim yang berpengalaman dari dalam dan luar negeri, konsep yang menarik juga dihadirkan. Jadi di pastikan setiap acara akan memberikan pengalaman belajar yang berharga. Tunggu apa lagi pendengar? Anda bisa hubungi Agung Education sekarang di 082-231-484-263, 082-231-484-263, atau bisa kunjungi Instagramnya di @agungeducation. Fun learning with Agung Education.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang untuk yang lagi istirahat atau sekarang ini udah siap-siap ya, agak-agak dicepetin kerjaannya karena jam 12 kan udah mulai masuk jam istirahat siang. Jadi Anda maunya gak mau terlambat ya, pengennya makan siang bersama di kantor, atau mungkin yang sekarang ini lagi pengennya coba kuliner gitu ya sama teman-teman kantor gitu. Jadi bisa lah ya segera berangkat biar gak terlambat perutnya, biar gak kelamaan kosong, jangan telat makan gitu ya, kalau enggak ntar ngereok istilahnya. Nah tapi kalau untuk Anda yang mau mengarah ke daerah Gadang, ini kabarnya untuk penataan sisi barat Pasar Induk Gadang atau PIG Kota Malang ya, ini tidak hanya menyangkut pembongkaran lapak pedagang begitu, karena Polresta Malang Kota juga mulai menyiapkan untuk langkah pengamanan. Ini tujuannya untuk antisipasi perubahan arus kendaraan setelah kawasan ini dikosongkan, pendengar. Nah dari Kapolres Polresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio mengatakan bahwa kepolisian ini akan mengawal penataan dengan memastikan untuk aktivitas pembongkaran ini berlangsung aman dan juga menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar pasar. Jadi untuk perhatian polisi diutamakan ini ya, pada jalur yang selama ini jadi akses kendaraan keluar masuk PIG begitu. Jadi kawasan ini juga dilintasi oleh angkot, kemudian bus yang menuju maupun meninggalkan terminal Hamid Rusdi, dan juga kendaraan distribusi yang membawa komoditas dari luar kota Malang. Nah, salah satu titik yang menjadi perhatian itu ada di pintu keluar pasar menuju Simpang 4 Gadang di sisi timur, pendengar. Nah, jadi polisi ini mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan apabila arus keluar pasar bertemu dengan kendaraan yang melintas di jalur utama. Jadi untuk pengaturan arus itu akan menyesuaikan kondisi nanti seperti apa di lapangan. Apabila diperlukan, nanti ada personil kepolisian yang akan ditempatkan di sejumlah titik. Ini untuk membantu mengurangi kepadatan dan juga memastikan bahwa kendaraan dari kawasan pasar ini juga masih bisa terus bergerak, pendengar. Nah, selain antisipasi kepadatan, dari kepolisian juga melakukan pemetaan untuk aktivitas kendaraan distribusi ya. Karena PIG ini menjadi salah satu kawasan dengan mobilitas kendaraan barang yang cukup tinggi karena menjadi titik bongkar muat komoditas kebutuhan masyarakat. Jadi kondisi ini membuat pengamanan tidak hanya dilakukan ketika terjadi kepadatan, tapi juga perlu memastikan bahwa aktivitas kendaraan angkutan barang ini tidak sampai mengganggu pergerakan kendaraan umum dan juga para pengguna jalan lainnya. Nah, untuk tahapan pembongkaran mandiri yang dilakukan pedagang juga menjadi perhatian, pendengar. Jadi untuk kehadiran personil di lapangan juga diperlukan, tujuannya adalah untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses pengosongan berlangsung. Jadi dengan penataan ini, dari kepolisian juga berharap ya bahwa akses di sekitar Pasar Induk Gadang itu nantinya bisa ditata lebih baik tanpa mengganggu mobilitas masyarakat. Nah, pengaturan lalu lintas juga akan menjadi bagian penting dalam memastikan kawasan pasar ini tetap berfungsi sebagai pusat distribusi sekaligus juga tidak menjadi titik kemacetan baru khususnya di wilayah Gadang.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi untuk siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, anjungan air siap minum gratis hadir di Polresta Malang Kota. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
3: Ya, melaporkan masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malang Kota kini memiliki akses air siap minum secara gratis. Fasilitas tersebut dihadirkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang melalui kerjasama dengan Polresta Malang Kota. Anjungan air siap minum ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarja Arya Rajana. Fasilitas tersebut menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan pengunjung maupun anggota kepolisian. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di Polresta Malang Kota. Menurut Wahyu, penyediaan fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Malang, Perumda Tugu Tirta, dan Polresta Malang Kota dalam melengkapi fasilitas pelayanan publik. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio PS menambahkan anjungan tersebut dapat digunakan oleh seluruh pengunjung dan juga anggota kepolisian. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudipyo menambahkan penyediaan anjungan air siap minum merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap air minum saat berada di ruang publik. Selain memberikan akses air minum, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap air minum dalam kemasan sekali pakai. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
5: Joy Sinergia.
6: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan tuan-tuan.
7: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan ini 24 jam.
8: Durian sawit, ini belum di

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam segmen Pesona Malangan ya. Hari ini kita akan mengenal, karena Malang itu juga banyak sekali begitu ya, sejarahnya, banyak monumen-monumen, kemudian juga peninggalan-peninggalan bersejarah, seninya, budayanya seperti apa, kuliner begitu ya. Jadi banyak sekali hal yang berkaitan dengan Malang yang memiliki pesona tersendiri, yang bisa juga menarik para wisatawan untuk datang ke kota Malang, berwisata, menikmati sejuknya udara di kota Malang, dan juga bisa sambil mengenal kota Malang lebih dalam dari banyaknya ya, entah itu dari seni tarinya atau mungkin wayang begitu ya, atau hal-hal lain yang sangat kelokalan begitu. Nah, salah satunya hari ini yang mau saya kenalkan untuk Anda, atau mungkin Anda sudah cukup familiar tapi lupa nih kayaknya, saking banyaknya misalnya kita itu berwisata kuliner, ternyata ini nih sebenarnya yang menjadi khas dari kota Malang, yaitu adalah menu orem-orem. Nah, gimana? Mungkin siang hari ini lagi bingung mau makan siang apa? Mungkin Anda juga bisa menjadikan orem-orem ini sebagai pilihan ya untuk makan siang hari ini. Yang belum pernah cobain, boleh Anda bisa cari. Nanti saya akan kasih tahu ya pilihan-pilihannya kemana aja sih kalau di kota Malang itu kita nikmati orem-orem. Mungkin kalau sebagian orang banyak menganggapnya kalau ke Malang itu identiknya sama bakso, tapi sebenarnya ada satu menu makanan yang ini tuh menjadi makanan tradisional khas Malang karena sudah ada dari dulu, yaitu adalah orem-orem. Apalagi ini juga kabarnya sudah ada dari masa ke masa begitu ya, dari masa penjajahan, terutama ketika masyarakat Malang ini dalam kondisi yang sulit untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Nanti kita akan bahas ya tentang menu makanan yang satu ini. Ternyata ini nih yang menjadi makanan tradisional khas Malang, yaitu adalah orem-orem, pendengar. Tetap bersama kami dalam segmen Pesona Malangan hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa, tapi bagi orang-orang bekerja di rumah kreatif disabilitas, ini bukan sekedar suara mesin. Di balik setiap jahitan, ada penghasilan yang diperjuangkan, ada kemandirian yang dibangun, dan ada harapan yang ingin terus dijaga. Di tempat ini, ada seorang perempuan yang percaya bahwa kemampuan tidak seharusnya berhenti hanya karena keterbatasan. Namanya Indria Sari.
1: Suatu hari nanti saya ingin membuat wadah pemberdayaan untuk disabilitas dengan harapan jangan sampai ada kejadian seperti saya gitu. Yang saya inginkan adalah semua masyarakat, semuanya ya, semuanya. Saya inginnya mereka itu menunjukkan kreativitasnya, karyanya. Jangan kita jual disabilitasnya kita gitu. Tunjukkan karyamu karena kamu memang bisa gitu.
0: Sebelum menjadi tempat bagi puluhan orang untuk berkarya, Indri lebih dulu menjalani perjalanan panjang untuk menerima dirinya sendiri. Ia terkena polio sejak berusia sekitar 9 bulan.
1: Kalau saya ini disabilitasnya tunadaksa. Kaki saya usia 9 bulan, saya kena polio. Virus polio zaman tahun 78 itu, kalau tahun saya 78, 79, 80 itu maraknya virus polio.
0: Salah satu pengalaman itu terjadi ketika Indri mencoba mencari pekerjaan.
1: Ketika masuk di sebuah pabrik garment ya, saya tuh antri panjang gitu ya. Ketika giliran saya, satpamnya bilang, mohon maaf ini sudah ditutup. Jadi dilihatin dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu kan. Jadi kan sedih gitu. Itu gak sekali dua kali. Kadang di depan pintu gitu sudah di gini kan. Maksudnya dikasih omongan tuh gini, mohon maaf kita tidak menerima sumbangan gitu. Dipikir kita ngemis atau apa gitu. Nah terus akhirnya di situ saya berpikirnya begini, saya mau suatu hari nanti saya ingin membuat wadah pemberdayaan, membuat wadah pemberdayaan untuk disabilitas dengan harapan jangan sampai ada kejadian seperti saya gitu. Yang saya inginkan adalah semua masyarakat, semuanya ya, semuanya. Saya inginnya mereka itu menunjukkan kreativitasnya, karyanya. Jangan kita jual disabilitasnya kita gitu. Tunjukkan karyamu karena kamu memang bisa gitu.
0: Janji itu kemudian diwujudkan. Rumah Kreatif Disabilitas berdiri pada 19 April 2019. Namun, bagi Indri, rumah ini bukan sekedar tempat berkumpul.
1: Kalau di rumah kreatif disabilitas itu, ini kan semacam kayak wadah pemberdayaan ya. Jadi saya tidak pernah untuk menarik mereka ya, tapi mereka dengan sendirinya, dengan penuh kesadaran untuk masuk ke rumah kreatif disabilitas dengan harapan nantinya dia bisa berdaya gitu. Intinya nanti dia bisa membuat sesuatu perubahan dalam hidupnya, seperti itu. Jadi di sini kan banyak sekali macam-macamnya keterampilan ya. Salah satunya adalah fashion ya. Fashion ini ada konveksi, kemudian jahit busana pria dan wanita, kemudian ada ini apa namanya, sisa dari kain-kain ini ya, itu didaur ulang menjadi handicraft seperti itu. Jadi banyak sekali lah. Kemudian ada laundry sepatu juga, kerajinan tangan dari teman-teman, dari batok kelapa. Kemudian ada juga yang sol sepatu, juga banyak sekali macamnya di sini.
0: Indri tidak ingin mereka selamanya hanya menjadi pekerja. Ia ingin mereka suatu hari mampu membuka usaha sendiri.
1: Tapi rata-rata memang saya minta sama teman-teman, kalau bisa semuanya harus bisa. Mulai dari keterampilan jahit, laundry, semua harus bisa. Kenapa? Karena kan ketika kita berhadapan langsung di masyarakat, Kalau ada orang minta, misalkan satu contoh, kamu bisa jahit ini enggak? Bisa. Kamu bisa lundur sepatu enggak? Bisa. Jadi income itu datangnya enggak cuma satu pekerjaan, tapi banyak. Rezekinya tuh bisa masuk sini, bisa masuk situ, kayak gitu. Maksud saya itu gitu. Terus kalau kita diminta untuk jadi narsum gitu ya, ke kelurahan gitu, saya libatkan semua teman-teman saya.
2: Jadi enggak cuma Mbak Indri aja?
1: Iya, harus bisa. Kemarin yang sudah saya ajari harus kamu praktekkan, dan kamu sekarang punya murid, kayak gitu.
0: Menjadi orang tua sekaligus penyandang disabilitas juga membawa cerita lain. Indri pernah melihat anaknya terluka karena kondisi orang tuanya.
1: Ketika anak saya TK ya, TK. Otomis kan bapaknya nganterin. Teman-temannya ngeliat. Nah, anak saya itu sempat dibully. Oh, bapaknya. Nah, gitu. Kadang di, ketika jalan kakinya diginikan, kayak gitu-gitu. Jatuh lah anak saya, kayak gitu-gitu. Dan sampai anak saya itu satu minggu gak mau sekolah, karena dia gak mau dengar orang tuanya di... Nah, itu kayak gitu. Seperti itu. Tapi saya berusaha untuk menguatkan anak saya. Saya sampaikan permintaan maaf saya kepada anak saya. Karena ketika saya melahirkan anak-anak saya sudah memberikan beban ya, maksudnya nama seorang disabilitas ya. Jadi ibu sama ayah minta maaf nak, saya intinya seperti itu. Sudah membebani sampai dengan ini nama penyandang disabilitas kayak gitu kan. Tapi ibu akan berusaha untuk menjadikan sampean menjadi anak yang sukses.
0: Datang pandemi, pesanan berhenti, penghasilan terhenti, tetapi yang paling berat adalah melihat teman-temannya kehilangan pegangan.
1: Corona itu masa-masa kelam ya untuk perjalanan hidup saya. Mungkin masyarakat semuanya tuh melalui sama dengan saya ya kan. Tapi bedanya kalau prinsip saya tuh begini. Kalau beliau yang sehat, yang normal gitu ya, gak bisa-bisanya itu misalkan kerja jadi pembantu rumah tangga atau apalah gitu ya, atau untuk buruh cuci atau apalah itu ya, itu masih bisa. Tapi kalau kita jadi misalkan katakanlah jadi pembantu gitu ya, apakah ada orang mau menerima? Gak ada kan. Kita punyanya apa? Ya ini. Kalau saya, ya. Tapi ketika corona melanda, langsung kayak hancur jeng. Karena waktu itu kan daring ya. Tidak ada satupun pekerjaan yang masuk. Biasanya ada batik, seragam, semua kan masuk. Karena daring sampai berapa tahun itu?
2: 2 tahun.
1: Nah, 2 tahun. Terus ada lagi corona susulan ya kan waktu itu. Nah, waktu itu kita ngumpul yang corona pertama itu. Teman-teman bikin satu lingkaran. Saya persilakan teman-teman saya ngasih penyampaian isi hatinya. Ada yang bilang, saya tuh gak punya orang tua, saya gak punya adik, saudara atau siapapun. Saya hidup sebatang kara di dunia ini. Saya mengabdikan hidup saya ada di sebuah komunitas. Jika saya nanti berpulang, saya ingin teman saya menguburkan. Itu hati saya sakit. Kemudian orangnya saya peluk, saya bilang, untuk hari ini kita nggak usah ngomongin tentang masalah kematian ya, saya bilang gitu. Karena terus terang kami masih membutuhkan kamu, saya bilang gitu. Kita perlu, karena dia sudah yang histeris, karena keadaannya sudah kayak gitu ya kan. PSBB waktu itu ya di mana-mana, apalagi rumah saya dekat makam ya kan.
2: Tiap hari.
1: Nah, sehari itu berapa orang yang
2: meninggal?
1: Ya itu, ambulan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya yang satunya lagi, besok kita bisa makan gak ya gitu. Karena uang aja gak ada waktu itu. Ya
2: apa
1: sudah
2: banyak, Mbak Indri, apa yang paling besar waktu itu yang dilakukan?
1: Waktu itu saya bilang sama teman-teman, ayo kita bergandengan tangan ketika nanti saya punya pekerjaan ya, kita bagi semua. Jadi alhamdulillah waktu itu ada ini
2: Masker.
1: Jadi masker semua langsung saya ini, saya pos-poskan ke teman-temanku. Jadi biar bisa ini, biar bisa berjalan perekonomiannya.
0: batin atau butemi menjadi saksi perjalanan Intri. Ia bukan penyandang disabilitas, namun rumah ini membuatnya menemukan keluarga baru.
3: Kita miris ya, tapi lama-kelamaan tuh mereka sama kayak kita, sama punya tujuan, punya candaan, enaklah diajak daripada mereka-mereka yang sesama gitu ya, saling iri nih, kalau sama ini enak diajaknya, diajak berteman, diajak dekat saudara gitu ya. Walaupun Indri itu orangnya sangat baik, alhamdulillah, pemimpin yang baik, yang adil, tapi selalu apa ya, menomorsatukan teman. Sekurang apapun tuh dia pikir itu teman kita kok gini ya, itu membutuhkan gini, cerita sama kita. Kasihan ku gitu. Iya, suka gitu. Mbak, sampai ku butuh. Tapi ya apa ya gitu caranya. Mesti mencarikan solusi terbaik buat teman yang membutuhkan.
0: Puluhan tahun perjalanan dari seorang perempuan yang pernah dianggap datang untuk meminta. Kini, ia justru membuka kesempatan bagi orang lain. Dan mungkin itulah alasan Indri terus bertahan.
4: Ada tapi sudah meninggal ya. Teman saya, waktu terakhir itu dia bilang, terima kasih ya, karena dengan bantuannya saya kan ada beberapa channel ya kan. Waktu itu dia benar-benar sangat butuh modal untuk usaha. Dia sangat butuh sekali karena dia nggak punya siapapun. Kemudian kebetulan ada channel di situ, saya masukkan modal usahanya dia. Dia nangis bilang sama saya, terima kasih. Sama sudah bantu saya. Semoga seputih nasi yang saya dapat sama dapat berkahnya juga Mbak Indri kayak gitu. Tapi Allah sayang sama dia, akhirnya meninggal. Terus kalau teman-teman saya itu bilang, ada teman-teman yang punya cita-cita, saya ingin punya mesin ini Mbak Indri. Ya sudah, kamu tenang aja, nanti kita akan dapat kok CSR-nya lagi, dapat. Saya suruh kirim ke alamatnya. Terus dia bilang, terima kasih ya Bu Indri, Bu Indri itu malaikat saya gitu kan. Kayak, oh ternyata mereka butuh saya gitu. Jadi saya harus kuat gitu. Harus kuat, apa ya, harus semangat gitu kan. Menjalani hidup yang gak mudah ya kan. Karena persaingannya tuh dulu sangat keras sekali. Apalagi untuk sekarang ya kan. Jadi saya harus fight.
0: Di rumah kreatif disabilitas yang dijahit bukan hanya kain. Ada keyakinan bahwa setiap orang punya kemampuan. Ada keberanian untuk mandiri dan ada harapan yang terus berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya.
4: Sampai boleh apa? Jenuh boleh, ya kan? Namanya perempuan ya, boleh. Tapi jangan menyerah kayak gitu. Pokoknya jangan menyerah. Gak apa-apa, orang capek istirahat, tidur, lelah, wajar manusia ya kan. Tapi jangan berhenti, jangan menyerah, harus ya kan.
0: Indri tidak meminta sesuatu yang terlalu tinggi.
4: Saya ingin teman-teman saya itu sejahtera, itu aja, sejahtera baik pendidikannya, sosial semuanya lah, kesehatan semuanya, itu aja. Gak mau yang terlalu tinggi, itu aja, sejahtera dalam kehidupan mereka.
0: Sebab setiap jahitan di tempat ini membawa cerita tentang seseorang yang belajar, tentang seseorang yang bekerja, tentang seseorang yang kembali percaya pada dirinya.

Ya, pendengar, masih dalam Pesona Malangan, masih juga bersama saya Diah Laras hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baru saja yang Anda dengarkan adalah feature, yaitu tentang menjahit karya menghidupkan banyak harapan, diproduksi oleh RRI Malang yang juga masuk menjadi juara ya dalam Suara Kencana. Jadi ini adalah produksi dari RRI Malang yang menceritakan tentang Mbak Indri ya, seorang penyandang disabilitas yang menghidupkan banyak harapan orang-orang sekitarnya dalam karyanya dalam bidang menjahit begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dalam Pesona Malangan untuk siang hari ini. Dan juga masih saya akan menginformasikan tentang satu makanan ya yang menjadi makanan khas Malang begitu pendengar, yang sudah ada sejak zaman dulu dan bisa dikatakan ini adalah salah satu makanan tradisional khas Malang, yaitu adalah orem-orem. Nah, sejarahnya juga ini awal mula munculnya menu orem-orem itu di masa penjajahan ketika masyarakat pada saat itu sedang sulit mendapatkan makanan sehari-hari pendengar. Dan orem-orem ini kalau Anda termasuk menjadi makanan favorit begitu ya. Untuk bahan utamanya itu adalah tempe begitu ya. Jadi karena Malang ini tuh kekhasannya itu adalah juga tempe. Nah, kuliner legendaris ini juga masuk dalam menunya adalah irisan tempe tipis segi 4 begitu ya. Kemudian ditambahkan dengan kuah santan, bumbu kuning, kemudian ada sayurnya toge, dan biasanya dimakannya bersama dengan ketupat atau lontong begitu. Nah, untuk awal mulanya itu orem-orem ada di zaman penjajahan Jepang ya, ketika waktu itu bahan-bahan makanan memiliki harga yang tinggi, kemudian juga sulit diperoleh oleh masyarakat. Jadi diupayakan bagaimana begitu ya untuk tetap bisa menikmati makanan, yang kemudian muncullah kreasi dari tempe, sajian makanan yang sederhana yang dihasilkan sendiri oleh masyarakat Malang. Jadi sejak dulu orem-orem itu biasa disajikannya untuk hajatan ya, seperti syukuran dan pernikahan. Nah, pada tahun 1980-an pendengar, orem-orem kemudian juga mulai ditemukan di tempat makanan tradisional, kemudian di pedagang kaki lima juga Anda bisa temukan begitu ya. Nah, jadi untuk orem-orem sendiri juga dianggap sebagai wujud rasa syukur atas berkah yang dilimpahkan oleh masyarakat. Jadi memang kuliner yang satu ini punya filosofi yang cukup dalam begitu ya. Jadi makanan khas Malang ini, orem-orem, ini dianggap sebagai lambang kesederhanaan sekaligus juga identitas daerah. Jadi masyarakat ini bisa lebih memaknai kehidupan. Nah, orem-orem juga dikenalnya dengan cita rasa yang enak, sedikit pedas pendengar. Anda bisa tambahkan sambal atau kecap manis sesuai dengan selera. Nah, kelezatan dari orem-orem ini itu asalnya dari cara pembuatannya, karena pada waktu itu menggunakan arang begitu ya. Mungkin yang saat ini juga di beberapa tempat makan yang menyajikan menu orem-orem masih memilih menggunakan arang untuk proses pembuatannya, yang kemudian juga bisa menambah aroma khas begitu ya, dan bumbunya juga bisa lebih meresap. Nah, kemana kita bisa mendapatkan orem-orem ini kalau pas kita lagi di Malang? Nanti saya akan informasikan untuk Anda di mana aja sih kita bisa menikmati menu orem-orem, yaitu adalah makanan khas dari Kota Malang. Tetap bersama kami dalam segmen Pesona Malangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar, masih bersama kami dalam segmen Pesona Malangan. Saya temani hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih juga membahas satu kuliner khas kota Malang, yaitu adalah orem-orem. Gimana, apakah sudah mencoba? Atau ini juga menjadi menu favorit Anda bersama dengan keluarga? Atau lebih sukanya tuh bikin sendiri karena bisa dapatnya banyak gitu ya. Jadi makan dari pagi, siang, malam gitu ya. Kalau udah suka itu pokoknya sehari tuh maunya makannya itu gitu ya. Dan juga bisa masakin saudara yang lain, teman-teman yang lain gitu kan. Kalau pas lagi ada acara. Aduh, seru ya kalau masak-masak sendiri tuh. Asal gak masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri. Itu kayak lagu akhirnya ya. Nah, saya mau kasih beberapa rekomendasi tempat makan orem-orem yang ada di Malang. Yang ini juga cukup terkenal karena sudah ada sejak zaman dulu ya. Nah, zaman dulunya tuh sejak tahun berapa sih? Yang pertama itu ada orem-orem Haji Abdul Manan. Ini cukup terkenal ya, sudah ada sejak tahun 1967. Dan tentu saja tempat makan ini menyajikan orem-orem dengan cita rasa yang otentik, pakai ketupat besar juga. Nah, seporsi orem-orem ini juga cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000 aja. Nanti banyak ini ya, kondimen-kondimen yang lain gitu ya, lauk-lauknya bisa pilih sendiri. Nah, Anda bisa datang setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai jam 4 sore ya. Jadi kalau misalnya Anda mau sarapan enggak yang terlalu pagi, itu juga bisa nih menu orem-orem menjadi pilihan. Atau sekarang yang lagi pengen makan siang, pengen cobain orem-orem, boleh datang ya ke orem-orem Haji Abdul Manan. Itu di Jalan Irian Jaya nomor 1, Klojen Malang. Nah, pilihan lainnya juga Anda bisa datang ke warung orem-orem Ketupat Abah Syahri. Katanya ini sudah ada berdiri sejak tahun 1983 ya. Jadi untuk Anda yang bisa makan orem-orem nih, pilihannya kalau enggak dimakan bersama dengan lontong, pilihannya juga ketupat. Ada tambahan kerupuknya. Waduh, mantep banget ya kayaknya. Nah, seporsinya juga sama kurang lebih dengan harga mulai dari Rp10.000 saja. Bukanya dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 9 sampai pukul 16.30 atau setengah 5 sore begitu. Nah, kalau orem-orem Ketupat Abah Syahri itu ada di Jalan Gatot Subroto nomor 72, Jodipan, Blimbing, Malang.

Pesona Malangan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Siang dari Pro 1 RRI Malang.

Sari berita. Tim Dokes Polres Malang lakukan pemeriksaan kesehatan terhadap petugas gabungan penanganan Karhutla Bromo. Universitas Brawijaya evaluasi keamanan dan perketat akses ke gedung-gedung tinggi. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Rabu 16 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Tim Dokes Polres Malang lakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. William Nathan melaporkan.
1: Tim Dokes Polres Malang turun ke pos Jemplang Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tim ini turun untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api pada 12 dan 13 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BBBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Tim Dokes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pembagian masker dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu.
2: Yang telah melakukan pengamanan penanganan kebakaran di sini, jadi kami melakukan pemeriksaan tekanan darah, terus menanyakan kondisi kesehatan anggota bagaimana. Tidak kalah pentingnya, kami juga memberikan masker dan vitamin kepada anggota yang tengah bertugas, karena memang asap ini kan juga kita lihat seperti itu, jadi anggota harus menggunakan masker. Dan kami himbau juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak, karena juga asapnya banyak, sehingga itu merupakan salah satu upaya di mana kasus batuk ini meningkat karena terpaparan asap dan udara kering.
1: Tim medis tetap berada di pos Jemplang untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi personel tetap terpantau selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Dijemput Wali Kota Blitar, dua anak putus sekolah kembali menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Berikut laporan Ninda Alivia.
3: Dua anak yang sempat putus sekolah di Kota Blitar kini kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui sekolah rakyat. Keduanya, M. Kausar Rozak Saputra, warga Kelurahan Pakunden, dan Aprilia Ayu Agustin, warga Kelurahan Tlumpu. Keduanya dijemput langsung oleh Wali Kota Blitar, Syaukul Muhibin, untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat Kota Blitar. Kedua calon siswa tersebut untuk pertama kalinya masuk dan akan menjalani pendidikan sekaligus tinggal di asrama. Mereka nantinya akan beradaptasi dengan lingkungan baru serta berkenalan dengan teman-teman dan mengikuti berbagai kegiatan pendidikan di sekolah rakyat. Wali Kota Blitar, Syaukul Muhibin, mengatakan masuk ke sekolah rakyat merupakan bagian dari proses untuk membentuk anak-anak menjadi pribadi yang lebih mandiri. Menurutnya harus ada keberanian bagi anak ataupun orang tua untuk menjalani proses tersebut, termasuk ketika harus berpisah sementara dengan keluarga dan tinggal di asrama. Ia berharap pendidikan di sekolah rakyat dapat membentuk generasi muda yang tangguh, kuat, dan mandiri. Pria yang akrab disapa Mas Ibin ini juga mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan bersekolah di sekolah rakyat, sebab hingga kini masih tersedia slot dari kuota yang ditargetkan sebanyak 270 siswa.
4: Tapi saya kira ini proses, karena suatu keberhasilan itu memang harus dimulai dari hal yang sangat sangat sedih, sangat susah dan penuh perjuangan, yaitu berpisah sama orang tua, berpisah sama lingkungan, berpisah sama keluarga. Saya kira.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Eka Atika, menjelaskan sekolah rakyat menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit. Dengan sistem ini, siswa dapat masuk ke sekolah rakyat tidak hanya pada awal tahun ajaran baru. Menurut Eka, M. Kausar Rozak Saputra dan Aprilia Ayu Agustin merupakan contoh siswa yang masuk di tengah perjalanan setelah sebelumnya mengalami putus sekolah. Eka menyebut jumlah siswa sekolah rakyat saat ini bersifat dinamis. Data terakhir tercatat sebanyak 192 siswa, setelah sebelumnya sempat berada di angka sekitar 200 siswa. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Brawijaya UB akan mengevaluasi sistem keamanan gedung setelah insiden yang terjadi di lingkungan kampus beberapa waktu lalu. Evaluasi terutama diarahkan pada pengawasan dan akses menuju gedung-gedung bertingkat. Sekretaris Universitas Brawijaya Tri Wahyunugroho mengatakan, UB sebelumnya telah memiliki sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tingkat universitas maupun fakultas. Masing-masing unit juga telah memiliki personel yang bertugas melakukan pemeriksaan dan melaporkan kondisi keselamatan di lingkungan kerja. Meski berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, Tri mengakui insiden jatuhnya mahasiswa Fakultas Kedokteran di lantai 6 gedung Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi UB untuk memperketat pengamanan. Menurutnya, akses menuju gedung-gedung tinggi akan menjadi perhatian khusus. Pengaturan akses akan diperketat untuk memastikan keamanan lingkungan kampus sekaligus mencegah kejadian serupa.
5: Universitas merasa sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi kemarin di luar dugaan kami, gitu ya. Telah sebelumnya kami perketat di K3 dan di K3L yang ada di universitas, bahkan semua fakultas sudah memiliki ahli K3. Kita sudah siapkan untuk mengecek dan masing-masing juga sudah memberikan report.
0: Tri menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Ia menegaskan UB akan menggunakan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali berbagai aspek keselamatan di lingkungan kampus.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabar olahraga. ASIFA Malang membuka kelas baru untuk pemain usia 9 hingga 10 tahun. Berikut informasi selengkapnya.
1: Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA Malang membuka kelas baru bagi pemain usia 9-10 tahun sebagai bagian dari pembinaan sepak bola secara berjenjang. Pada hari pertama peluncuran, sebanyak 44 siswa telah mendaftar untuk mengikuti kelas baru tersebut. Direktur Operasional ASIFA Nuzul Gifli mengatakan, pembukaan kelompok usia 9-10 tahun sejalan dengan fokus ASIFA dalam mengembangkan pemain berdasarkan kelompok umur. Kelas tersebut juga membuka akses pembinaan sepak bola bagi anak-anak dari Kota Malang dan juga sekitarnya. Menurut Nuzul, kelompok usia 9-10 tahun penting karena anak-anak perlu dikenalkan dengan sepak bola sejak usia sedini mungkin. Namun proses pembinaan pada usia tersebut lebih mengutamakan pengalaman bermain yang menyenangkan dibandingkan penerapan latihan secara serius.
2: Kita pun hari ini juga launching kelompok 9-10 itu ya. Nah, kelompok 9-10 ini kelas baru, usia sedini mungkin itu anak-anak itu harus dikenalkan. Tapi kan tentu kalau anak umur 9-10 ini lebih banyak ke supaya mereka lebih enjoy, senang, happy gitu di lapangan. Ya, suka sama sepak bola, itu aja sih sebenarnya. Nanti mungkin akan lebih serius nanti ketika umur 13. Karena kan udah dalam 14 udah spesialisasi.
1: ASIFA menargetkan jumlah peserta kelas baru tersebut dapat bertambah sebanyak mungkin. Hingga peluncuran kelas, sebanyak 44 siswa telah tercatat mendaftar sebagai peserta kelompok usia 9-10 tahun. Pembukaan kelas usia 9-10 tahun melengkapi jenjang pembinaan ASIFA yang telah mencakup kelompok usia lebih tinggi. Dengan 44 siswa pada awal peluncuran, program tersebut menjadi bagian dari sistem pembinaan berjenjang ASIFA yang memperkenalkan sepak bola sejak usia dini hingga tahap spesialisasi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang
2: tahu. Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Malikin the Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: The Massive.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kita ada di segmen 100% Indonesia. Ini waktunya kita untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an ya. Dan tentu saja lagu-lagu ini bisa di request di WhatsApp kami 081-555-600-915. Jadi beberapa lagu tadi sudah diputarkan untuk mengawali 100% Indonesia hari ini Rabu 16 September 2026 ya. Gak kerasa kita udah di pertengahan bulan September aja gitu ya. Kayaknya baru kemarin kita ulang tahun. Nah, barusan lagu yang kita dengarkan adalah lagu Chris Patih dengan Kejujuran Hati. Ini tuh lagu di tahun 2005. Waktu itu Anda lagi aktivitasnya apa nih? Apa masih sekolah, kuliah, atau udah kerja gitu ya? Nah, Kejujuran Hati sendiri ini juga album pertama dari Chris Patih yang waktu itu juga sang vokalisnya adalah Semi Simorangkir ya. Nah, tentu ini tuh kayak lagu yang menurut saya ini juga gebrakan ya, enak gitu loh didengerinnya, apalagi dengan karakter suara Semi. Kalau udah nyanyi itu udah kayak, oh ini pasti Chris Patih gitu, karena khas banget suara dari vokal dari Semi Simorangkir ini. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu seperti ini ya, lagu-lagu yang punya kenangan ya, ini kalau 2005 saya masih sekolah juga sih. Ini seragamnya apa nih by the way? Dulu saya kayaknya udah putih abu-abu ya. Udah SMA kayaknya waktu itu dengerin lagu ini. Nah, Anda bisa sekaligus kirim-kirim salam. Mungkin bisa sapa-sapa teman-teman Anda di zaman-zaman lagi happening juga ini lagunya. Apa kabar? Apakah masih bestie-bestinya, gengnya itu masih solid sampai sekarang? Masih sering ketemuan? Atau udah lama gak ada kabar? Biasanya cuma lihat sepintas aja di sosial media ya. Saling follow-followan di Instagram, Facebook, atau mungkin sebenarnya teman di WhatsApp, tapi kayak ya udah sekedar tahu informasi terbarunya tentang hidupnya dari status yang dibikin gitu ya. Jadi gak intens ngobrol. Mungkin bisa disapa-sapa lagi, kali aja juga siang hari ini sedang mendengarkan. Boleh loh titip salam. Lagu-lagunya juga jangan lupa, lagu tahun 90-an, 2000-an. Ada Pak Suta Wijaya, selamat pagi. Selamat siang. Pengen dengerin lagunya Ruth Sahanaya yang Keliru. Boleh, ini saya juga keliru nih, mau nyapa selamat siang, keliru jadi selamat pagi. Karena semangatnya mungkin masih kebawa pagi ya. Pak Suta Wijaya ditunggu ya lagunya ya, gak kirim salam, hanya request lagu saja. Nah, Anda juga bisa terus request lagunya sampai nanti menjelang pukul 15 ya, menjelang jam 3 sore, jadi masih panjang perjalanan kita, baru saja dimulai, sambil menunggu untuk Anda request yang hari ini di, apa dulu deh, di pikirin dulu pengen dengerin lagu apa gitu siang hari ini yang cocok di suasana yang panas ini ya. Mungkin sambil makan siang agak-agak telat gak apa-apa, atau sambil ngemil-ngemil, atau udah mulai ngantuk-ngantuk karena makan siangnya udah kekenyangan, ini udah kayaknya tinggal bye aja gitu ya, udah ngantuk banget. Akan terus kami temani pendengar di Pro 1 RRI Malang. Pak Suta Wijaya, lagu dari Ruth Sahanaya yang di request Keliru, langsung saya putarkan ya untuk Anda.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, Karhutla Gunung Butak meluas ke Puncak Pitrang dan Gunung Malang. Tim gabungan siapkan operasi darat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syam, silakan.
3: Ya, baik, pendengar BPBD Kabupaten Malang bersama tim gabungan terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Butak hingga Selasa 15 September tadi malam, api dilaporkan telah merambah sejumlah petak hutan di sekitar Puncak Pitrang dan Gunung Malang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan melalui laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal OPB, pemantauan dilakukan dari dua titik utama, yakni Pos Batu Tulis di wilayah Kecamatan Wakir dan Pos Aju Pengamatan Selorejo di Kecamatan Dau. Di Pos Batu Tulis, kata Sadono, tim gabungan dari Perhutani dan pengelola jalur pendakian Precep melakukan pemetaan langsung terhadap area terdampak. Hasil pemantauannya menunjukkan rambatan api telah memasuki petak 193 atau kawasan Puncak Pitrang dan berpotensi meluas ke petak 197 di sekitar Batu Tulis. Untuk mengantisipasi perluasan kebakaran, BPBD bersama Perhutani dan unsur terkait menyiapkan operasi darat pada hari ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembuatan ilaran atau sekat bakar di sepanjang jalur pendakian Batu Tulis menuju kawasan Gunung Pasang. Langkah tersebut menurut Sadono juga ditujukan untuk melindungi jalur pipa air bersih yang bersumber dari mata air Gunung Pasang. Infrastruktur tersebut selama ini memasuk kebutuhan air bagi warga di 6 desa, yaitu Desa Sumber Suko, Parang Argo, Petung Sewu, dan Dalisodo, masing-masing di Kecamatan Wakir, serta Desa Balesari dan Desa Babatan di Kecamatan Ngajum. Sadono menambahkan tim darat direncanakan bermalam di sekitar pos 3 sebelum melanjutkan operasi pembuatan sekat bakar pada hari berikutnya. Sementara itu di pos Aju dan kawasan Gunung Malang, tim gabungan yang terdiri dari Perhutani, Lembaga Pengelola Hutan Lesa, Gading Kulon, serta BPBD dan TNI serta relawan juga terus melakukan penanganan di lapangan. Sebanyak 60 personil diterjunkan untuk melakukan pemetaan dan pembuatan sekat bakar. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio. Linda.

motor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Satu lagu dari Vidal Diano dengan Nuansa Bening. Terima kasih untuk Mbak Dewi di Blimbing yang request lagu ini sudah saya putarkan untuk siang hari ini ya. Terima kasih, nggak kirim salam, jadi sudah saya putarkan lagunya. Nah, informasi untuk Anda siang hari ini pendengar, telah hilang satu lembar, telah hilang satu BPKB dengan nomor polisi N5276ECO atas nama Rena Rodia, alamatnya di Perum Greenview Regency Blok G1 RT40 RW14 Karangploso Malang. Hilang di seputaran Jalan Raya Kepuharjo Karangploso. Nah, bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Rena Rodia. Anda bisa hubungi di 0822-3874-6499 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha, silakan hubungi di 081-364-6674. Kemudian juga informasi lain, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5345FAG atas nama Alberta Idrisani. Alamatnya di Jalan Sidomulyo 1 RT23 RW6 Wandanpuro Bululawang Kabupaten Malang. Nah, hilangnya di wilayah Dinoyo sampai dengan ke Bululawang begitu ya. Nah, bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Alberta Idrisani. Anda bisa hubungi di 0895-3850-36267 atau juga bisa Anda hubungi kami ke RRI Malang di 081-34-6674.

Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kita masih ada di segmen 100% Indonesia. Waktunya Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Bisa di-request di WhatsApp 081-555-600-915. Ini sudah ada beberapa WhatsApp yang gabung siang hari ini. Saya sapa-sapa dulu ya. Ada selamat siang untuk... siapa ini? Pak Yusrin di Palembang. Terima kasih. Wow, pasti mendengarkan secara audio streaming ya, untuk mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Terima kasih Pak Yusrin. Request lagunya Seventeen, Yang Jaga Selalu Hatimu. Terima kasih, gak kirim salam ya. Sudah saya masukkan playlist, tinggal diputarkan siang hari ini. Selamat siang Mbak Laras. Ada Bu Indri di Welingi, Blitar. Masya Allah, terima kasih Bu Indri sudah mendengarkan Pro 1 RRI Malang siang hari ini. Katanya mau dengerin lagunya Indra Lesmana yang judulnya Selamat Tinggal. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih juga Bu Indri di Blitar. Apa kabar suasananya di Blitar seperti apa ini siang ini? Ini di Malang lagi panas ya, bawaannya tuh gerah dan haus terus gitu, pengennya yang seger-seger ya. Kalau di Blitar apa kabar ini, mungkin bisa sambil sharing-sharing ya. Terima kasih, ditunggu lagunya Indra Lesmana yang Selamat Tinggal. Kemudian ada juga Mas Amin di Sumber Pucung. Terima kasih, selamat siang. Laluna yang di request Selepas Kau Pergi. Katanya salam untuk semua pendengar RRI, sehat-sehat kakak sekeluarga, semangat bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amin di Sumber Pucung. Lagunya Laluna, Selepas Kau Pergi. Boleh, ditunggu ya. Tapi saya mau putarkan dulu ini tadi lagu yang di request yang di Palembang, ada Pak Yusrin. Langsung saya putarkan, ada Seventeen, Jaga Selalu Hatimu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah request ya di WhatsApp 081-555-600-915. Apa kabar untuk Anda yang saat ini lagi di jalan? Mungkin sekarang lagi baru mau berangkat karena dinasnya pas masuknya sore gitu ya. Jadi sekarang baru mau berangkat, dimana yang lainnya itu udah lagi ini ya, udah banyak pekerjaan yang udah selesai, hampir selesai, tinggal nunggu jam pulang kerja. Tapi juga ada beberapa pekerjaan itu yang biasanya baru berangkatnya ini ya, jam kerjanya itu gak office hour gitu ya. Kayak misalnya di tenaga kesehatan, itu kan kayak ada shift-shiftan gitu ya. Kemudian juga untuk petugas keamanan, penyiar radio, reporter ya. Itu adalah biasanya pekerjaan-pekerjaan yang gak bisa office hour gitu ya. Jadi ada di jam-jam yang kadang orang tuh masih tidur, kita udah kerja. Ada yang baru mau tidur, kita baru mau berangkat gitu ya. Nah, apapun yang Anda lakukan siang hari ini, pastikan terus menyimak Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Yang sedang berkendara juga siang hari ini, coba saya pantau. Sekarang pukul 14:29 ya, bagaimanakah situasi lalu lintas di Kota Malang untuk sore hari ini? Masih belum masuk di jam traffic yang cukup tinggi karena belum jam pulang kerja begitu ya. Orang-orang kantor nih masih ada di tempat kerjanya masing-masing, jadi tidak terlalu banyak titik kemacetan. Ini saya ambil sumbernya dari Waze, pendengar. Jadi coba kita simak dulu untuk beberapa titik yang biasanya tuh rawan macet begitu ya. Seperti di Soekarno-Hatta, ini kalau deket-deket kantor, deket-deket RRI Malang, untuk daerah Soekarno-Hatta ini justru malah yang ada titik keramaian untuk lalu lintas itu di ini ya, arah mau ke jembatan, tapi itu yang dari Soekarno-Hatta dari pom bensin itu kan terus belok ke kiri begitu ya. Nah, dari patung pesawat itu lurus sampai di sekitar Taman Krida. Nah, di situ udah mulai ramai lalu lintasnya. Tapi sampai di jembatan itu tergolong lagi lancar ya sore hari ini untuk saat ini. Kemudian juga yang mau mengarah ke Maijen Panjaitan atau daerah Betek itu juga terpantau lancar aja sampai di bundaran itu ya, yang ada jamnya itu. Nah, itu tuh itu masih lancar sore hari ini. Kemudian yang mengarah ke Batu, itu di MT Haryono juga terpantau lancar. Kemudian di Telogomas juga lancar untuk saat ini. Mungkin yang sekarang lagi mau berangkat aman-aman aja nih, sampai di Batu juga tidak ada titik kemacetan, pendengar ya. Kemudian di Veteran ini yang lagi rame untuk lalu lintasnya dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam. Ini sampai di daerah Sumber Sari, perempatan Sumber Sari ini juga terpantau lagi lalu lintasnya ramai ya. Di Jalan Bendungan Sutami juga sama, terpantau ramai. Ini biasanya traffic light ya kalau nggak salah di sini nih. Jadi cuma macetnya itu di seputaran rambu-rambu lalu lintas begitu, pendengar. Kemudian, nah ini untuk yang di pertigaan MT Haryono tadi itu juga terpantau lagi ramai ya. Untuk yang tembus ke Gajayana, di pertigaan Gajayana itu terpantau juga lalu lintasnya ramai. Nah, di pusat kota seperti apa? Mulai dari di Jalan Jenderal Ahmad Yani terpantau lancar. Kemudian ada titik kemacetan itu di Lajan Sutoyo dan juga di Jalan Lajan S. Parman, pendengar. Lalu lintasnya ramai ya, dengan kecepatan 23 km per jam rata-rata, jadi jangan terlalu ngebut. Kemudian terlihat ada kepadatan lalu lintas, itu justru ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto untuk yang mengarah ke Surabaya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, terutama yang lagi ada di jalan, mungkin bisa mempertimbangkan ya, entah berangkat lebih awal atau memilih jalur-jalur lain yang tidak ada titik kemacetannya. Nah, saya juga akan terus temani Anda di 100% Indonesia sampai nanti menjelang jam 3 sore. Saya masih tunggu ya untuk request dan juga salam-salamnya di WhatsApp 081-555-600-915.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansur dari luar negeri adalah bergabung dalam syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Mika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

terus bersama kami di 100% Indonesia. Satu lagu yang baru kita dengarkan ini adalah dari Kahitna dengan Cerita Cinta. Terima kasih untuk Mas Bagus di Bunurejo. Lagunya sudah diputarkan, katanya siang hari ini lagi santai istirahat di rumah. Habis ini balik lagi ke kantor. Weh, enak sekali istirahatnya, bisa sampai pulang ya. Udah jam 3 dia balik lagi ke kantor. Berarti ini termasuk pekerjaan yang bukan office hour juga nih Mas Bagus ya. Apapun yang dikerjakan, kalau buat keluarga tuh selalu apa aja ya, pengennya tuh kayak pengen cepat-cepat pulang. Kalau bisa makan siang tuh di rumah gitu ya. Kalau udah selesai kerjaan pengennya segera pulang. Karena tuh kayak keluarga itu menjadi apa ya, buat recharge energy gitu loh. Kalau pulang tuh ngelihat keluarga udah kayak full lagi, padahal di kantor udah lemes gitu ya. Nah ini juga saya mau sebelum pamit ya dari Malang Siang ini, ada informasi terakhir, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5212EEC atas nama Lila Ika Hartining Tias. Alamatnya di Dusun Kerajaan 1B RT 18 RW 7, Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudari Lila Ika. Lila Ika, Anda bisa hubungi di 0857-0725-8539. Atau Anda juga bisa hubungi kami, RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34-6074. Sekaligus saya mau pamit ya dari 100% Indonesia dan juga dari Malang Siang ini. Sesaat lagi Malang Sore ini akan ditemani Diana Riza hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diawali pukul 15 hingga pukul 16 akan ada dialog kentongan mitigasi perubahan iklim di Kota Malang dan skala nasional. Hari ini Diana Riza yang akan mengantarkan ya untuk dialog kentongan sore hari ini. Saya Dia Laras, pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Malang sore ini, saudara, kami akan buka dengan kabar dari beberapa tim liputan kami untuk Anda. Kabar yang pertama, saudara, dari Kota Malang, di mana 1.697 lowongan diburu oleh 3.480 pencari kerja di Job Fair Malang. Selengkapnya disampaikan oleh Awang Sukmawan. Awang, silakan.
3: Pemerintah Kota Malang kembali memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan melalui kegiatan Job Fair 2026. Tahun ini tersedia 1.697 lowongan pekerjaan yang dibuka bagi masyarakat. Sementara jumlah pencari kerja yang mengikuti kegiatan itu mencapai sekitar 3.480 orang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan tantangan utama saat ini bukan semata-mata jumlah perusahaan, melainkan ketersediaan lowongan pekerjaan yang dapat diakses oleh para pencari kerja. Menurutnya, Job Fair menjadi salah satu upaya Pemkot Malang mempertemukan masyarakat dengan kesempatan kerja yang tersedia di perusahaan. Wahyu menyebut kegiatan itu merupakan agenda rutin Pemkot Malang sebagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Dengan jumlah pencari kerja yang mencapai sekitar 3.480 orang dan lowongan tersedia sebanyak 1.697, posisi Pemkot Malang terus mendorong perluasan kesempatan kerja melalui berbagai sektor. Selain lowongan formal di perusahaan, Wahyu juga mengungkapkan perkembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari terbukanya kesempatan kerja di Kota Malang. Pemkot juga melihat masih adanya pekerjaan di sektor informal yang belum sepenuhnya masuk dalam pendataan ketenagakerjaan. Sehingga gambaran mengenai kondisi pasar kerja perlu terus untuk diperbarui. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka TBC Kota Malang tercatat turun menjadi 5,97%. Angka tersebut menurun dibandingkan sebelumnya yang berada di level 6,10%. Wahyu Hidayat mengatakan penurunan TBT tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kesempatan kerja di Kota Malang harus terus berkembang. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda studio.
2: Terima kasih, Awang. Kabar selanjutnya, saudara, dari dunia olahraga, Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC, targetkan raih prestasi musim ini. Disampaikan oleh William Nathan. Nathan, silakan.
4: Baik. Penyerang baru Arema FC, Samuel Otusanya, langsung mengikuti sesi latihan bersama tim sesaat setelah tiba di Malang. Pemain asal Nigeria itu baru saja menempuh perjalanan panjang dan tiba di Jakarta serta langsung menuju Kota Malang sebelum akhirnya bergabung dalam latihan kemarin. Meski masih merasakan lelahnya perjalanan, Otusanya memilih langsung beradaptasi dengan skuad Arema FC. Kedatangan Otusanya juga dipengaruhi hubungan yang sudah terjalin dengan pelatih Arema FC yaitu Marco Santos dan staf pelatih Andre Caldas. Menurut Otusanya, ketiganya pernah bekerja sama di sebuah klub Brazil yaitu Nautico. Otusanya mengatakan komunikasi dengan Marcos dan Andre tetap terjaga setelah mereka berpisah dari Nautico. Dan ketika mendapatkan tawaran bergabung dengan Arema FC, Otusanya mengaku langsung menerima kesempatan tersebut. Selain faktor ini, Otusanya mengaku tertarik dengan sejarah Arema FC dalam persepak bolaan Indonesia. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan klub dan memberikan kontribusi selama bermain untuk Arema di Liga Indonesia. Terkait peluang menjalani debut pada pertandingan Arema FC berikutnya melawan Persik Kediri, Otusanya menyerahkan keputusan ini kepada tim pelatih. Untuk saat ini fokusnya adalah menjaga kondisi fisik dan beradaptasi dengan permainan tim. Otusanya juga menyadari adanya ekspektasi terhadap dirinya sebagai penyerang. Dia menilai tekanan merupakan bagian dari pekerjaan seorang pemain sepak bola. Maka dia pun memasang target tinggi bersama Arema FC. Dia berharap tampil maksimal lewat gol-golnya dan membantu Singoedan meraih prestasi pada musim ini. William Nathan melaporkan. Linda.

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia, semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk program prioritas nasional Dialog Kentongan, mitigasi perubahan iklim di Kota Malang dan skala nasional. Sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Malang, langsung saya perkenalkan ke ruang dengar Anda. Ada Pak Sulaiman Sulang, SSMAP. Beliau adalah pegiat lingkungan dan juga yang akan berbincang bersama kita hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pak Sulaiman, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak Sulaiman sore hari ini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, siap. Untuk sore ini kita mau ngobrolin tentang mitigasi perubahan iklim di Kota Malang dan juga secara nasional ini Pak Sulaiman. Mungkin sebagai pembuka ini Pak, kalau kita ngomongin tentang perubahan iklim kan masyarakat merasa isu ini mungkin dianggap kayak enggak sih, kondisinya masih baik-baik saja. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang sudah terjadi di tengah-tengah kita sampai dengan saat ini Pak Sulaiman?
2: Ya, kondisi Kota Malang sebenarnya kalau saya highlight ya, saya tahun 2003 ke Malang itu di belakang kampus UIN ya, di daerah Josuko gitu ya, sampai ke arah Dinoyo itu masih banyak sawah loh. Coba sekarang bisa kita lihat semua berubah jadi mall, jadi kos-kosan, jadi pasar-pasar,
1: pertokoan.
2: Nah ini kalau kita tidak mitigasi ya tentunya kita akan mendapatkan problem yang luar biasa khususnya di lingkungan ya, terutama bisa ketahanan pangan, itu salah satunya.
1: Baik, siap. Artinya ini yang menjadi perubahan yang kita kira sederhana ternyata tidak sederhana Pak Sulaiman.
2: Iya, betul. Salah satunya juga yang itu kalau kita dulu di Malang, saya merasakan betul kalau setiap bangun pagi dinginnya luar biasa. Sekarang berubah total. Pasti panas. Kemudian jarang kita lihat embun pagi di Kota Malang tuh.
1: Jarang banget.
2: Iya.
1: Betul.
2: Itu salah satu indikasi yang mengarah ke sana.
1: Baik, selain tentang perubahan suhu Pak Sulaiman, sebenarnya apa sih yang menjadikan perubahan iklim ini kemudian berdampak sekali kepada masyarakatnya, para penduduk asli Kota Malang, selain pada kalau dulu dingin, sekarang enggak, apa aja yang mempengaruhi hal lainnya Pak?
2: Ya, kalau di Kota Malang terutama ya, RTH kita itu udah terbatas.
1: Baik.
2: Ya, ruang terbuka hijau. Maka jalan satu-satunya adalah bagaimana pemerintah kota misalnya punya langkah antisipasi. Ya, bagaimana RTH itu bisa bertahan gitu ya. Kemudian edukasi ke masyarakat lokal.
1: Baik.
2: Untuk satu, tidak menjual tanahnya lah. Ya, minimal mereka bisa melakukan sesuatu ya, terutama di bidang pertanian misalnya. Nah, itu yang mungkin cara terbaik sih.
1: Siap.
2: Tapi kalau semua tanah dijual kemudian dialihfungsikan menjadi pertokoan, ya kita tidak lama lagi menunggu bencana datang. Pasti banjir akan di mana-mana.
1: Baik, siap. Ya. Ini pada skup Kota Malang aja ya, Pak Sulaiman ya. Padahal ini Malang Raya juga ternyata ada banyak sekali peralihan lahan begitu ya, Pak Sulaiman ya. Apalagi Kota Batu kita lihat juga sudah semakin banyak tempat-tempat wisata yang kemudian alih lahan dari alih fungsi lahan begitu ya Pak Sulaiman. Dampak dari perubahan iklim yang diakibatkan oleh ulah-ulah kita sendiri ini apa saja Pak Sulaiman?
2: Tentunya kalau kita bicara perubahan iklim itu ada dua cara yang tepat ya. Ya, satu langkah mitigasi, yang kedua langkah adaptasi.
1: Baik.
2: Yang paling pentingnya di langkah mitigasinya. Tuh. Kalau kita tidak mitigasi, ya dampak yang luar biasa itu ya banjir. Kita tahu Kota Malang di tahun berapa tuh? 2016 ya. Banjir melanda Kota Malang, kemudian baru-baru juga.
1: Betul, 2024 kemarin
2: 2024
1: juga sempat.
2: Kemarin juga sempat, ya. Nah itu kan problemnya adalah kita tidak memitigasi di awal.
1: Baik.
2: Seperti yang tadi kakak sampaikan, alih fungsi lahan, alih fungsi hutan, ya, di mana hutan itu bisa dapat memitigasi bencana, tapi dialih fungsikan menjadi lahan pertanian. Nah itu juga termasuk ke debit air kita juga.
1: Baik.
2: Arahnya ke sana.
1: Siap. Artinya selain untuk mitigasi dulu ini Pak Sulaiman ya. Untuk mitigasi ini selain masyarakat tidak melakukan alih fungsi lahan yang seharusnya memang digunakan untuk kelestarian lingkungan, ini kita lihat Kota Malang kan udah semakin padat nih Pak. Dengan kondisi yang sekarang, apa yang bisa dilakukan mitigasinya Pak?
2: Ya tentu kita melakukan edukasi ya kepada masyarakat lokal terutama yang memiliki lahan. Kemudian kita edukasi juga soal perangkat-perangkat wilayah, di mana tanah-tanah pengkok ya, kalau di Malang tuh kita pasti ada tuh lahan tanah-tanah pengkok yang bisa dijadikan RTH, ruang terbuka hijau. Nah itu nanam pohon harus masif kita lakukan, walaupun 1-2 pohon kita harus masif menanam pohon.
1: Baik.
2: Itu salah satu langkah yang paling praktis dan terbaik juga kalau kita mau menanam pohon secara masif.
1: Siap. Kalau Anda lihat RTH kita khususnya di wilayah Kota Malang ini, apa sudah cukup Pak Sulaiman?
2: Jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Jadi sangat terbatas ya.
1: Kalau dari persentase seperti apa Pak Sulaiman?
2: Ya kalau saya sih tidak melihat data secara real ya, memang dimiliki oleh DLH Kota Malang. Tapi kalau dari perspektif kami sebagai komunitas lingkungan sangat terbatas.
1: Baik. Baik. Artinya ini kita sangat kurang sekali RTH di wilayah Kota Malang ini.
2: Sangat kurang.
1: Sebagai masyarakat yang mungkin juga turut prihatin dengan fakta yang ada di depan mata ini, Pak, upaya apa yang bisa kita lakukan?
2: Ya itu kita tadi bagaimana mengedukasi masyarakat tadi supaya mereka tidak serta-merta melepas lahannya ke para pihak ketiga gitu ya. Kemudian pemerintah daerah juga punya regulasi yang benar-benar perkuat agar RTH kita itu bisa bertambah ya, bisa bertambah. Nah itu yang mungkin bisa dilakukan.
1: Baik, siap. Di perkotaan, tata kelola kota ini kan juga apakah memiliki efek Pak terhadap mitigasi perubahan terhadap perubahan iklim ini?
2: Iya, sangat. Sangat besar dampaknya malah kalau kota.
1: Baik.
2: Kalau kita di pedesaan kan ruang terbuka hijaunya kan sangat banyak. Tapi kalau di kota kita tidak mengambil langkah mitigasi yang tepat. Salah satu yang menyebabkan dampak yang negatif banjir. Karena biasanya kalau orang bikin rumah, bikin pertokoan gitu ya, itu salurannya kan kadang bercabang-cabang tuh. Kemudian galiannya juga tidak memenuhi syarat misalnya. Pertemuan antara saluran satu ke saluran yang lain.
1: Baik.
2: Itu kan akan apa ya? Akan menyebabkan banjir yang cukup cukup dahsyat. Apalagi kalau masyarakat kita yang buang sampah sembarangan. Itu kalau udah hujan masuknya kan ke laut, ke sungai kan, ke sungai kan, ke sungai kemudian ke laut. Makanya kami di Komunitas Lingkungan tuh kami juga mengkampanyekan fatwa MUI nomor 6 tahun 2025 ya, tentang membuang sampah sembarangan itu haram hukumnya. Kita juga edukasi itu bagaimana masyarakat bisa apa ya, bisa peduli terhadap pengelolaan sampah, dia tidak buang sampah sembarangan dan lain-lain.
1: Baik, siap. Tadi ada dua upaya yang dijelaskan oleh Pak Sulaiman, yaitu mitigasi dan langkah yang kedua adalah adaptasi. Dengan kondisi yang sudah seperti saat ini, adaptasi seperti apa yang memang harus diterapkan oleh masyarakat kita agar kita tuh ketika bencana hadir kita sudah bersiap diri, begitu Pak Sulaiman?
2: Ya, yang paling tepat sih sebenarnya edukasi. Ya. Kenapa? Karena iklim udah terjadi berubah nih, ya kan? Coba lihat sekarang panasnya kan sangat ekstrim ya. Sekarang udah bulan September.
1: Padahal September ya Pak Sulaiman ya.
2: Belum ada hujan sama sekali.
1: Biasanya hujan begitu ya.
2: Tahun kemarin enggak tuh. 2024 dia lebih ekstrim lagi kan.
1: Betul.
2: Sampai November Desember. Kenapa saya paham? Karena kan saya sering menanam pohon, jadi saya bisa apa ya? Sering menghitung hujan ini kapan gitu ya.
1: Baik. Nah,
2: maka beberapa bulan, beberapa minggu terakhir ini saya agak ngerem juga untuk penanaman pohonnya. Karena kan kalau kita nanam kemudian gak hujan, nah itu juga akan berdampak juga kan, pohon kita akan mati semuanya. Jadi langkah edukasi itu yang penting. tidak buang sampah sembarangan, mm-hmm. kita bijak lola sampah gitu ya, mm-hmm. kemudian zero plastic waste kita edukasi di mana-mana, mm-hmm. di masyarakat, sekolah, komunitas keagamaan, mm-hmm. bahkan kita kalau di komunitas gradasi Galangan Sedekah Sampah Indonesia, kita fatwa MUI itu jadi senjata kami, mm-hmm. untuk bisa masuk kepada masyarakat lokal.
1: Baik, siap. Agar masyarakat lebih aware begitu ya, ya. Pak Sulaiman ya. Lebih paham bahwasannya membuang sampah sembarangan ini kan biasanya kalau kita edukasi cuma itu bahaya untuk lingkungan, kurang masuk ya. Tapi ya. Ketika ada unsur religi yang dimasukkan,
2: betul.
1: Bisa jadi masyarakat akan lebih bisa menerima begitu Pak Sulaiman.
2: Ya, betul.
1: Siap. Kota Malang ini juga mobilitas masyarakatnya tinggi ya Pak Sulaiman.
2: Betul.
1: Mahasiswanya cukup banyak
2: cukup
1: sekali,
2: banyak.
1: Para pendatang juga cukup banyak. Aktivitas perkotaan memang di Kota Malang ini cukup padat, macet sekarang udah di mana-mana.
2: Ya.
1: Terkait tentang emisi karbon ini, seberapa besar pengaruhnya terhadap perubahan iklim nih Pak Sulaiman?
2: Ya kalau bicara emisi karbon kan ada hitung-hitungannya, mm-hmm. tapi yang jelas di Kota Malang itu sangat tinggi, mm-hmm. dampaknya. Karena biasanya Malang itu dulu ya slogan ketika saya mm-hmm. masuk di Malang pertama ya, mm-hmm. dari Flores datang ke Malang, slogan yang terbenak di hati kami itu Malang ijo royo-royo, mm-hmm. ya. Sekarang oleh teman-teman komunitas berubah jadi Malang ijo ruko-ruko. Itu sebenarnya kritik sosial ya. Yang mm-hmm. yang apa ya, yang kami gaungkan, mm-hmm. untuk bagaimana Kota Malang itu, ayo kita kembali ke zaman dulu lah, mm-hmm. jadi ijo royo-royo lagi, mm-hmm. makanya kami di Komisi Lingkungan ya, dari Himpunan Piket Adibeta Indonesia, mm-hmm. melalui Forum Gradasi Jawa Timur, melalui Komunitas Aksi Tanam Pohon, kami terus menggaungkan penanaman pohon di mana-mana. Mm-hmm. Jadi yang kami tanam bukan di Kota Malang saja.
1: Baik.
2: Di luar Kota Malang pun kami menanam.
1: Siap, karena efeknya memang juga ke seluruh lingkungan begitu ya, Pak Sulaiman ya. Upaya preventif apa lagi Pak Sulaiman yang dilakukan selain edukasi kepada masyarakat? Apakah ada upaya untuk berjejaring bersama dengan stakeholder terkait tentang kondisi ancaman perubahan iklim ini?
2: Ya. Kami yang kami lakukan baru-baru ini aja ya, mm-hmm. itu kami menyentuh di apa namanya, menyentuh ke komunitas lokalnya,
1: baik,
2: local wisdom, mm-hmm. Nah itu kami kemarin menanam pohon di Desa Pananandung, mm-hmm. itu kami menyentuh budaya lokal, kami ngajak komunitas budaya juga yang masuk di sana, mm-hmm. itu kami bikin program namanya Hatur Bekti Leluhur,
1: baik.
2: Jadi menanam pohon itu kita izin ke leluhur dulu, supaya apa, pohon yang kita tanam itu bisa tumbuh. Mm-hmm. Nah, jadi kita juga pendekatan melalui budaya. Tadi yang sampah kami pendekatannya keagamaan, mm-hmm. kami menanam pohon pendekatannya ke budaya juga, budaya lokal juga. Mm-hmm. Jadi masyarakat biar tersentuh hatinya bahwa oh, mm-hmm. menanam pohon ini dari berbagai aspek bisa masuk ke sana. Mm-hmm. Karena itu salah satu wujud program pemerintah yang memang dia sangat gencar sekali di program, mm-hmm. penanaman pohon ini. Apalagi di aksi mitigasi perubahan iklim, melalui program Volume Net Zero, mm-hmm. 2030. Ini kan target pemerintah untuk mengurangi emisi karbon tadi yang tadi Ibu sampaikan. Mm-hmm. Bagaimana Indonesia bisa menekan emisi karbon ini. Tuh. Seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Baik, siap. Artinya upaya-upaya bersama dengan komunitas-komunitas
2: ya.
1: Ini juga sudah digalangkan begitu.
2: Betul.
1: Ya Pak Sulaiman. Tadi bisa dijelaskan yang paling akhir tadi ini bersama dengan komunitas dalam giat seperti apa Pak Sulaiman?
2: Menanam pohon.
1: Yang 30
2: Volume Net Zero 2030. Itu program pemerintah,
1: baik.
2: Dimana program pemerintah ini melalui Kementerian Kehutanan, ini bagaimana memastikan gencar menanam pohon, pengolahan sampah, mm-hmm. jadi kita bisa menekan emisi karbon yang ada di negara kita.
1: Baik.
2: Ya, jadi programnya namanya Volume Net Zero 2030. Nah, kebetulan kami juga banyak terlibat di kegiatan penanam pohon ya, mm-hmm. dalam program Volume Net Zero. Kemudian kalau kami di Komunitas Lingkungan untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kami tidak hanya satu dua komunitas, mm-hmm. kami pasti melibatkan pentahelik.
1: Baik.
2: Karena kalau kami menanam pohon hanya satu dua komunitas nggak menyelesaikan masalah. Mm-hmm. Makanya kami mengajak Pemda setempat, mm-hmm, melalui DLH, melalui komunitas masyarakat, dunia usaha, dunia industri juga, mm-hmm, kita ajak. Perguruan tinggi juga kita ajak. Kemudian komunitas masyarakat, mm-hmm, kita ajak. Jadi pentahelik ini
1: bergerak bersama
2: termasuk media. Mm-hmm. Sebagus apapun program kita, kalau kita tidak menggandeng media, orang nggak tahu juga.
1: Tidak sampai ke masyarakat.
2: Tidak sampai ke masyarakat. Ya? Mm-hmm. Karena kan tujuan kita, apa yang kita lakukan, aksi yang kita lakukan itu kan berdampak ke masyarakat. Mm-hmm. Kalau dipublis media, mm-hmm, ya melalui Pro 1 Malang gitu, mm-hmm, ya, RRI Pro 1 Malang. Ini loh program kita menanam pohon. Mm-hmm. Masyarakat bisa meniru, bisa ikut menanam pohon. Mm-hmm. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi pentahelik ini yang terus kami lakukan selama ini.
1: Baik, siap. Pada Volunetsing 2030, ada target berapa banyak pohon yang ingin sekali teman-teman ini upayakan ditanam sampai dengan targetnya tercapai, Pak Sulaiman?
2: Ya, kalau kemarin yang di success story yang kami buat ya di Komunitas Himpunan Pegiat Adiwet Indonesia, memang kami sudah 3 kali dapat program Volunetsing ya, 2030. Kebetulan kami sudah mampu menanam lebih dari 4.000 pohon, mm-hmm, dari program Volunetsing. Mm-hmm. Tapi kami berkomitmen setiap tahun minimal kami menanam 1.000 pohon sih.
1: Wow.
2: Setiap tahun.
1: Baik, siap. Titik lokasi-lokasinya, Pak Sulaiman, yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman, biasanya di titik lokasi mana saja nih, Pak?
2: Ada di Kelurahan Mulyorejo, mm-hmm, ada di Desa Panelandung, mm-hmm, ada di Donomulyo.
1: Baik.
2: Dan banyak tempat yang kami tanam. Mm-hmm. Dan data kami ada semua, di lokasi mana kami tanam.
1: Siap.
2: Kemudian PIC-nya siapa, mm-hmm, berapa jumlahnya.
1: Baik.
2: Jadi kami report secara periodik.
1: Siap. Dalam pemilihan titik lokasi ini, yang menjadi dasar untuk pelaksanaan penanaman pohon ini apa saja, Pak? Apa memang kondisi daerah wilayahnya yang butuh sekali, atau memang dianggap oleh teman-teman untuk penanaman pohon di titik ini akan memberikan efek yang lebih masif begitu, Pak Sulaiman?
2: Ya, yang pertama yang kami lihat adalah lahan itu tandus apa enggak.
1: Baik, siap.
2: Itu. Yang kedua, komunitas masyarakatnya.
1: Baik.
2: Karena kalau kami hanya menanam saja, tidak dirawat, kami tidak melibatkan masyarakat lokal untuk merawat, ya percuma juga. Kenapa? Mm-hmm. Karena kami di Komisi Lingkungan kan gak punya anggaran untuk merawat pohon secara periodik kan.
1: Baik.
2: Maka kolaborasi multi pihak tadi, mm-hmm, termasuk komunitas lokal, mm-hmm, itu kita bergandengan tangan. Jadi ketika kami mendorong untuk melakukan aksi mitigasi dengan menanam pohon gitu ya, ayo komunitas lokal setempat ikut menanam, ayo ikut merawat. Nah, mm-hmm, jadi ketika program kami berakhir, pohon itu pasti akan dirawat seterusnya. Dan ada beberapa lokasi yang berhasil.
1: Agar berkelanjutan nih, Pak Sulaiman, ya.
2: Agar berkelanjutan.
1: Baik, siap. Ini biasanya jenis pohon apa saja, Pak Sulaiman, yang ditanam?
2: Ya, kita ada 2 jenis, mm-hmm, ya. Yang paling dominan kita pohon keras.
1: Baik.
2: Karena pohon keras ini kan serapan karbonnya kan tinggi,
1: mm-hmm,
2: ya. Yang kedua, pohon buah. Pohon buah itu kalau diminta oleh masyarakat,
1: mm-hmm,
2: kayak kemarin kami nanam di Karang Peloso, itu masyarakat nanam, mintanya kan buah,
1: mm-hmm.
2: Nah, itu kita supply pohon buah. Jadi cuman kita biasanya 50-50 sih. Jadi pohon keras, pohon buah juga kita supply.
1: Baik.
2: Dan pohon pun bukan kami beli gitu,
1: mm-hmm,
2: tapi dengan relasi.
1: Wow.
2: Ya, dengan komunitas yang, mm-hmm, punya pembibitan, kita, baik, minta ya, seperti itu. Termasuk yang paling banyak menyuplai pohon ke kami itu dari BP Das Barat Sampean dari Mojokerto.
1: Baik, ya, siap.
2: Salah malah satu
1: dari Mojokerto ini, Pak, ya, yang support ya.
2: Ya, untuk itu milik Kementerian Kehutanan, mm-hmm, mm-hmm, yang memang itu diakses secara gratis oleh masyarakat.
1: Baik. Siap. Ya. Untuk lahan-lahan penanaman ini, apakah memang lahan milik masyarakat atau tadi, Pak, pemerintah daerah setempat, misalnya lahan dari desa, kecamatan, atau seperti apa, Pak Sulaiman?
2: Ya. Di dalam indikator kami menanam pohon, salah satu yang menjadi mitigasi fokus kami di mitigasi perubahan iklim ya, kan itu menanam pohon. Yang kami pastikan adalah lahannya.
1: Baik.
2: Lahannya itu milik pribadi, milik komunitas, atau miliknya Pemdes atau Pemda setempat.
1: Baik.
2: Kenapa? Karena kalau milik pribadi itu nggak masuk di nominasi kami, Bu.
1: Baik, siap.
2: Kenapa? Karena kan bisa sewaktu-waktu bisa dialihkan tuh menjadi perumahan, menjadi apa? Tapi kami harus pastikan bahwa ini adalah lahan desa atau lahan Pemkot yang memang ini disiapkan untuk RTH masa depan atau jangka panjang. Nah, itu yang kami bisa lakukan.
1: Siap. Dalam proses penanaman pohon tadi dijelaskan oleh Pak Suleman, salah satu syaratnya adalah masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan.
2: Betul.
1: Bagaimana Anda memastikan hal tersebut, Pak Suleman?
2: Ya. Jadi kalau saya melakukan rencana penanaman pohon gitu ya, itu biasanya kami share ke Instagram,
1: baik,
2: ke sosial media gitu ya. Dan kita bikin volunteer.
1: Baik.
2: Ya. Nah, biasanya ketika kami menanam pohon itu pasti yang hadir lebih dari 300 orang. Tanpa kami bayar, tanpa kami beli konsumsi. Tapi mereka datang dengan semangat ikut menanam pohon. Ini apa ya? Bentuk partisipasi masyarakat yang luar biasa. Dan itu, dan saya berkali-kali menanam pohon gak ada peserta yang di bawah 20 orang, gak ada.
1: Wow.
2: Pasti di atas 100 orang.
1: Baik, siap. Dari beberapa titik yang sudah Anda laksanakan penanaman pohon ini, Pak Suleman, adakah evaluasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman terkait tentang penanaman pohon ini?
2: Ya, ada beberapa evaluasi sih yang perlu kami dengar, ya, kritik, saran yang perlu kami dengar. Makanya kami tidak pernah anti kritik. Jadi misalnya ketika kami menanam pohon di satu lokasi dan warganya minta pohon buah, ya, kami mau gak mau harus menyetujui pohon buah.
1: Baik.
2: Walaupun pohon buah serapan karbonnya ya biasa-biasa saja ya, tapi tetap kita fasilitasi. Kenapa? Karena punya dampak ekonomi sirkular di sana, di masyarakat. Baik. Kalau masyarakat mereka menanam pohon, kemudian mereka rawat, kemudian berbuah, itu kan untuk masyarakat itu.
1: Betul.
2: Dan berdampak positif ke masyarakat.
1: Itu. Jadi sepanjang ini setelah menanam pohon, teman-teman juga tetap melakukan evaluasi di pengawasan juga, Pak Suleman?
2: Iya, betul. Betul.
1: Untuk
2: makanya
1: pengawasan sendiri biasanya dilakukan secara berkala seperti apa?
2: Ya, biasanya kalau kami misalnya sudah 3 bulan, 4 bulan atau pas lewat, kami pasti mampir nih di titik-titik lokasi.
1: Baik, baik.
2: Makanya di YouTube saya itu selalu saya update tentang monef pohon, monef penanaman pohon. Jadi saya tahu pohon kami itu mulai dari nanam yang 0 bulan sampai 2-3 tahun itu tahu. Makanya kami waktu itu menggandeng perguruan tinggi untuk bagaimana menyusun apa namanya serapan karbon dari pohon yang kami tanam. Itu ada 616 kilogram karbon yang bisa diserap dari hasil penanaman pohon.
1: Wow. Untuk bisa mendapatkan angka tersebut, Pak Suleman, ini metode apa yang dilakukan?
2: Kami karena kolaborasi dengan perguruan tinggi ya, jadi ada praktisi-praktisi dari kampus yang kami ajak untuk keliling menghitung serapan karbon sama simpanan karbon di setiap pohonnya.
1: Baik.
2: Ada banyak langkah sih untuk menyusun itu, tapi karena kami kolaborasinya pun apa namanya Pentahelix, karena kami juga nggak punya keahlian di bidang itu, kami tetap kolaborasi dengan perguruan tinggi. Teman-teman dosen kita ajak untuk kolaborasi.
1: Baik, siap. Dari satu titik Anda melakukan penanaman pohon, ternyata penyerapan karbonnya sangat tinggi sekali begitu ya, ya Pak Suleman ya. Ini sangat benar-benar menjaga suhu udara di sekitar lebih dingin begitu ya Pak Suleman. Ya. Bagi masyarakat yang saat ini sedang menyimak kita, mungkin ada di YouTube dan juga di FM 94,6, jika ingin sekali menjadi bagian dari penanaman pohon, ini apa yang bisa dilakukan Pak Suleman? Entah mereka memiliki kelompok masyarakat yang sudah bersiap untuk penanaman pohon dan merawat secara sirkular, apa yang bisa dilakukan?
2: Kuncinya satu, niat sih.
1: Baik.
2: Kalau punya niat, walaupun 1-2 pohon, dia akan nanam di depan rumahnya. Kalaupun dia nggak bisa nanam depan rumahnya, dia bisa libatkan RT/RW yang ada lahan kosong yang bisa ditanami. Dia pasti peduli.
1: Baik.
2: Kalau punya niat, kalau nggak punya niat, nggak bisa.
1: Baik, siap. Pak Suleman, ini kan kalau Kota Malang kan kalau kita ngomongin mau nanam pohon kan susah.
2: Susah gitu ya. Betul.
1: Karena wilayahnya udah cukup rapat, udah cukup padat. Ini apa yang bisa dilakukan sebagai warga masyarakat Kota Malang? Apakah cukup dengan melakukan penanaman di polybag atau seperti apa? Ini apa cukup juga untuk mendukung perubahan iklim ini, Pak Suleman?
2: Iya, sebenarnya inisiatif kecil seperti itu boleh sih, boleh-boleh saja. Enggak ada larangan. Asal kita mau peduli.
1: Baik.
2: Ya, walaupun kita nanam dengan skema polybag atau pot-pot buatan gitu ya, asal mereka mau menanam. Dan ada kok jenis pohon yang dia hanya bertahan di polybag sampai beberapa tahun.
1: Baik, baik.
2: Kalau pohon pule, mm-hmm. kalau jenis pohon pule itu kan dia juga serapan karbonnya juga mm-hmm. juga lumayan tuh gitu. Mm-hmm. Dan pohon itu dia bisa bertahan di polybag.
1: Baik.
2: Atau di pot buatan.
1: Mm-hmm.
2: Memang dia kadang kalau 2 bulan, 3 bulan, kemudian setahun, 2 tahun mm-hmm. itu dia sudah membesar, tapi dia enggak akarnya dia enggak kemana-mana.
1: Baik, siap. Selain pohon pule tadi, jenis-jenis apa saja yang disarankan Pak Suleman? Tadi sempat dijelaskan ada pohon keras. Nah, ini apa saja Pak yang masuk pada kategori pohon keras ini Pak?
2: Ya, ada gelodok tiang, mm-hmm, kemudian ada tabebuya juga masuk
1: wow,
2: kategori
1: baik.
2: Pohon keras.
1: Mm-hmm.
2: Ada pohon mahoni, mm-hmm. ya, banyak. Banyak sekali.
1: Bas, itu bisa ditanam untuk bisa membantu untuk apa pengurangan emisi karbon tadi ya Pak ya. Baik
2: mitigasi.
1: Jenis pohon-pohon keras ini.
2: Ya.
1: Kalau buah-buahan tadi apa saja Pak Suleman yang disarankan?
2: Ada mangga.
1: Baik.
2: Ada mangga, mm-hmm. ada jeruk, mm-hmm. ada apukat.
1: Baik.
2: Kita banyak menanam pohon buah juga.
1: Baik, siap. Untuk Anda masyarakat yang ingin sekali ya, warga Malang Raya ya, dan juga yang sedang menyimak siaran kami, kalau misalnya ingin menanam pohon atau mungkin udah memiliki komunitas yang sangat concern sekali terhadap lingkungan, ini ingin sekali kontak ke Pak Suleman. Ini
2: boleh.
1: Kemana nih Pak? Instagramnya di mana?
2: Bisa langsung ke Instagram saya @MrSule.
1: Siap, @MrSule. Anda bisa cek di sana. Seluruh aktivitasnya ada di sana.
2: Semua
1: begitu ya
2: di
1: Pak
2: sana, ya?
1: Ya. Tadi katanya ada di kanal YouTube juga nih Pak Suleman.
2: YouTube MrSule juga.
1: Baik, siap. Nanti bisa dicek di Instagram Pak Suleman. Ini beberapa WhatsApp sudah bergabung bersama kita. Saya bacakan ya. Silakan. Pak Suleman ya. Dari para pendengar kami yang ada di 081-555-600-915. Pak Bagus di Pasuruan. Kita sering dengar program penghijauan penanaman pohon, tapi setelah ditanam siapa yang memastikan pohon tersebut dirawat sampai besar? Apakah ada evaluasi yang ukur keberhasilan program penghijauan? Bukan hanya berdasarkan berapa banyak pohon yang ditanam. Tadi sempat sudah dijelaskan sedikit, monggo dijawab kembali Pak Sule.
2: Jadi betul Pak Bagus, banyak banyak sekali ya orang yang yang menggembar-gemborkan menanam pohon, menanam 1,000 pohon, 10 juta pohon gitu ya. Tapi mereka nggak memastikan siapa yang merawat. Nah itu banyak yang bertanya. Makanya kenapa saya selalu kerjasama multi pihak dengan apa namanya Pentahelix tadi. Kami selalu melibatkan komunitas lokal. Contoh kami nanam di Desa Penelandung. Kami bekerjasama dengan komunitas Sar Garuda Bayangkara. Di situ komunitas lokal yang terdiri dari komunitas apa namanya Karang Taruna. Itu mereka membantu merawat, bahkan report juga ke kami.
1: Wow.
2: Pak Sule, pohonnya udah besar nih, nanti kalau ada program lagi nih boleh nih di sebelah sini, masih belum ditanam. Jadi kolaborasi ini yang penting. Kenapa? Kita harus pastikan pohon kita tertanam dan hidup.
1: Baik.
2: Daripada nanamnya banyak, banyak matinya.
1: Siap, betul.
2: Gitu.
1: Jadi nggak penting berapa ribu, berapa puluh pohonnya
2: betul.
1: Ya Pak ya?
2: Asal konsisten, 1-2 pohon asal konsisten. Dan ada yang bantu merawat juga.
1: Baik.
2: Karena kalau saya nanam di Kota Malang, kami nggak punya lahan. Makanya kami nanamnya ke pinggiran di kabupaten. Dan kami juga fokus juga di komunitas apa namanya di konservasi juga di mata air.
1: Baik.
2: Ada beberapa juga yang kami tanam di mata air dan juga kita juga di konservasi tanaman buah langka Nusantara.
1: Baik.
2: Di kayak Juwet. Nah, itu kita juga apa namanya menggaungkan untuk bisa ditanam oleh masyarakat.
1: Baik, siap. Makanan-makanan yang asli ini ya Pak ya, asli Malang, asli Indonesia ya.
2: Iya, tanaman buah.
1: Tanaman buah Nusantara ini ya. Baik, siap. Pak Andi yang sudah bergabung di Ngadirejo ini, setiap musim hujan, kalau banjir atau genangan di titik-titik di wilayah Malang, apakah ini murni karena curah hujan yang tinggi atau sebenarnya ada kesalahan tata ruang? Kurangnya daerah resapan, pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. Yang harus diperbaiki ini apa? Banyak, Pak.
2: Ya. Banyak, Pak.
1: Oh, Pak Suleman.
2: Ya. Tadi kan saya sudah highlight tuh, ya, bagaimana alih fungsi lahan menjadi pertokoan, menjadi perumahan, menjadi pasar dan sebagainya. Kalau tata ruang tidak di di mapping dengan baik, mm-hmm. ya dampaknya banjir tadi. Mm-hmm. Dan kalau ditanya itu murni banjir di Kota Malang dengan curah hujan yang tinggi, mm-hmm. belum tentu juga.
1: Baik.
2: Karena kita di dataran rendah. Mm-hmm. Ada Kota Batu yang di dataran yang paling tinggi.
1: Mm-hmm.
2: Ya, dan aliran sungai dari sana juga cukup besar.
1: Baik.
2: Maka kalau masyarakat kita, terutama yang tinggal di bantaran sungai, mm-hmm. buang kasur bekas atau sofa rusak, mm-hmm. ke sungai gitu ya, mm-hmm. udah selesai Kota Malang. Jadi baik. Banjir kiriman juga salah satu problem, mm-hmm. karena kita di dataran yang paling rendah, maka edukasi masyarakat lintas komunitas, mm-hmm. lintas daerah juga sangat penting.
1: Baik. Dan tragedi ini pernah terjadi pada Kota Malang.
2: Kalau nggak salah dua kali.
1: 2019 tepatnya yang paling gede ini banjir
2: di Ringin Asri gitu kan, Ringin Asri sampai lenyap juga gitu kan.
1: Betul.
2: Itu. Kemudian yang baru-baru ini yang di Blimbing gitu.
1: Mm-hmm. Artinya memang kita sebagai wilayah yang ada di dataran rendah ini, ancamannya kan nggak cuma di kita aja ya,
2: betul.
1: Pak ya, tapi ancaman pada hulu juga ini, Pak ya.
2: Iya betul.
1: Baik, kalau teman-teman ini upaya untuk tadi sempat dijelaskan ada konservasi mata air. Kalau di wilayah hulu ini seperti apa ini biasa yang digerakkan oleh teman-teman ini, Pak Sulaiman?
2: Ya kita sih kolaborasi dengan komunitas lain ya. Misalnya kami koordinasi dengan komunitas yang ada di Batu. Mm-hmm. Gimana nih problemnya? Mm-hmm. Kalau memang butuh kita nanam pohon ya, ayo nanam pohon bersama. Mm-hmm. Kalau butuh kita bersih-bersih sungai bareng ya, ayo gitu. Jadi kita lebih ke ajakan sih.
1: Mm-hmm.
2: Karena kan namanya komunitas sosial, nggak ada yang gaji kita, nggak ada yang bayarin kita.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kita bagaimana memastikan masing-masing komunitas itu kita bisa berbuat positif lah untuk masyarakat.
1: Baik, siap. Saya bacakan lagi ya Pak ya, Bu Siti di Kota Batu ini langsung ngechat ini ya. Terima kasih Bu Siti, selamat sore. Kota Batu ini kan banyak punya lahan pertanian dan kawasan hijau, tapi pembangunannya juga ikut terus berkembang. Bagaimana kemudian pemerintah memastikan pembangunan ekonomi ini tidak justru mengurangi lahan hijau yang sangat penting menghadapi perubahan iklim? Nah, pembangunan dan menjaga lingkungan ini kan kalau misalnya disuruh romantis kan susah ya Pak ya.
2: Iya.
1: Karena saling bertolak belakang begitu.
2: Betul,
1: ya Pak Sulaiman
2: iya.
1: ya. Apa nih yang bisa disarankan ini Pak Sulaiman?
2: Kalau saya melihatnya kan kita dilema juga ya, mm-hmm. termasuk kami di komunitas lingkungan ya. Mm-hmm. Kami mengamati secara ekonomi sirkular, secara pembangunan ekonomi masyarakat, mm-hmm. itu sangat positif ya, karena di Batu itu kan daerah pariwisata.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kita mengabaikan lingkungan, mm-hmm. ya dampaknya luar biasa. Dan dampaknya bukan positif loh Bu, dampaknya negatif. Ya, contoh sumber mata air saja di Coban Rondo.
1: Baik.
2: Kalau ada yang kesana, kira-kira debitnya sama nggak dengan 10 tahun yang lalu?
1: Udah beda.
2: Sudah beda, gitu loh. Karena sudah alih fungsi hutannya luar biasa masif. Makanya di program pemerintah, makanya pemerintah daerah itu juga mempertimbangkan juga aspek lingkungan itu harus diperhatikan,
1: mm-hmm.
2: dengan membuat regulasi yang kuat supaya lahan-lahan pribadi, lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat, mm-hmm. itu bisa apa ya, di tahap tidak dijual lah, dalam konteks tidak dijual lah,
1: mm-hmm.
2: ke pengembang. Kalau lahannya udah apa ya namanya, udah ini sekian miliar gitu.
1: Mm-hmm.
2: Ya namanya masyarakat lokal, masyarakat kecil mau aja kalau dapat uang sebanyak itu, dan dia bisa melepas lahannya. Maka regulasi yang disusun pemerintah penting tuh, paling tidak untuk membatasi ya, supaya ini tidak terjadi. Kemudian yang berikutnya mendorong masyarakat untuk melakukan mitigasi dengan menanam pohon secara masif, dan pohonnya jangan hanya pohon buah atau apa namanya komoditas pertanian saja. Pohon keras ini
1: yang penting ya,
2: paling penting pohon keras, karena dia sangat apa ya, sangat menjaga ini, menjaga agar tidak longsor ini di pohon keras.
1: Baik. Tuh. Karena memang akarnya kuat begitu ya Pak Sulaiman.
2: Akarnya kuat
1: ya?
2: Banget kalau
1: menyerap
2: pohon keras.
1: Air.
2: Ya.
1: Juga mengurai karbon yang ada di sekitar begitu ya Pak Sulaiman
2: betul.
1: Ya.
2: Betul. Ya.
1: Di sebuah tata kota ini kan biasanya ada dalam peta itu kan ada ya Pak. Wilayah kuning,
2: ya,
1: hijau, merah. Ya. Ini sebenarnya masyarakat kita bisa akses nggak sih Pak informasi-informasi tersebut?
2: kalau di Kota Malang kayaknya belum semua masyarakat teredukasi sih.
1: Baik. Ya. Kalau masyarakat wilayah yang dekat dengan hutan, mereka ini kan sudah memiliki apa ya Pak, pengetahuan ya tentang alam ya. Artinya ketika mereka menebang satu pohon, mereka akan melakukan penanaman satu pohon. Nah ini kalau untuk saran dari Pak Sulaiman ini untuk pemerintah kita, seandainya ada pembangunan, ini apa yang seharusnya dilakukan untuk tetap menjaga keseimbangan?
2: Ya kalau saya sih berharap menanam pohon di RTH itu opsi.
1: Baik.
2: Ya, opsi yang paling bagus. Jadi perluas RTH lah minimal. Karena kita di kota itu kan banyak terkendala dengan hak milik masyarakat ya, rumah-rumah pribadi.
1: Betul.
2: Dan itu kalau pemerintah kita melakukan pendekatan untuk penanaman pohon, belum tentu juga bisa berhasil kan. Maka saran dari kami sebagai penggiat lingkungan, kita manfaatkan RTH yang ada.
1: Baik.
2: Dan ada lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk penanaman.
1: Taman-taman kota.
2: Taman-taman kota.
1: Seperti itu ya Pak ya?
2: Itu
1: dimaksimalkan kembali.
2: Dimaksimalkan kembali, gitu ya? Ya betul.
1: Baik, siap. Satu WhatsApp kembali ini Pak Sule dari Bu Rina di Gadang. Kita sering diminta nanam pohon, mengurangi sampah, menghemat listrik, untuk membantu mengatasi perubahan iklim ya. Kampanye-kampanye perubahan iklim. Masyarakat sudah melakukan itu, sementara jumlah kendaraan terus nambah. Sebenarnya seberapa besar dampak tindakan masyarakat ini? Dan yang paling bertanggung jawab mengurangi emisi ini siapa, Pak Sulaiman?
2: Ya.
1: Kampanye sudah sangat masif.
2: Betul. Ya, tadi yang saya singgung regulasi tadi penting kan. Karena kita tinggal di suatu wilayah, kita punya pemerintah. Kita punya pemimpin daerah kan. Nah, tinggal pemimpin daerah ini mau enggak membuat regulasi yang benar-benar bisa menjangkau semuanya. Membatasi kendaraan misalnya. Atau dengan transportasi publik.
1: Baik.
2: Ya kan? Sekarang satu orang Anda bisa punya sepeda motor 5 sampai 10.
1: Betul. Dalam satu keluarga kalau satu misalnya keluarga. Isi anggota keluarganya 5 ya motornya 5 ya Pak Sulaiman ya.
2: Ya, ada yang 2, ada yang koleksi juga gitu kan. Maka ya tergantung dari kita sih. Kalau hanya satu kenapa harus banyak kan. Kemudian transportasi publik itu juga penting, transportasi yang terintegrasi lah. Ya misalnya kita mau di satu tempat ke tempat yang lain ya, misalnya di Arjosari kita mau ke Gadang tuh, supaya tidak naik angkut berkali-kali kita ada transportasi publik yang jenis apa ini yang bisa menjangkau. Itu hal-hal itu yang bisa meminimalisir terjadi perubahan iklim.
1: Baik, siap. Di tengah PR yang masih sangat banyak sekali ini Pak Sulaiman. Apalagi kalau kita ngomongin tentang masalah perkotaan ya Pak Sulaiman ya. Ini PR kan juga selain warga masyarakatnya semakin banyak, kendaraannya semakin banyak, sampahnya otomatis juga semakin banyak. Ini yang bisa Anda pesankan sebagai bagian dari masyarakat agar kita juga ikut berkontribusi ini, sama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita ini Pak Sulaiman.
2: Ya. Monggo. Kalau saya sih mengajak teman-teman dari 3 poin aja. Satu yang paling gampang ya dan sangat bermakna itu edukasi.
1: Baik.
2: Kalau ada teman kita, saudara kita, anak-anak kita, kita ajari bagaimana tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita ngajak mereka untuk melakukan penanaman pohon, ya, merawat lingkungan, tidak buang sampah ke kali, tidak bakar sampah. Kemudian kita ngadakan kegiatan yang hal-hal kecil lah, kita kampanye ya. Kemudian aksi itu penting. Jangan hanya ngomong doang gitu kan. Tapi aksinya gak ada. Karena banyak juga orang hanya ngomong aja kan. Di Instagramnya wah followernya banyak gitu. Tapi dia aksinya gak ada juga. Bukan percuma kan. Masyarakat butuh aksi. Maka kita edukasi ya, kita juga aksi. Nah itu yang pesan saya, bahwa menjaga lingkungan gak bisa satu dua orang.
1: Baik.
2: Kita harus bersama-sama.
1: Bergerak bersama.
2: Pak Sulaiman.
1: Siap. Ya. Sekali lagi, kalau misalnya ingin sekali mengetahui aktivitas giat yang dilakukan oleh Pak Sulaiman dan kawan-kawan, bisa di mana saja nih Pak Sulaiman?
2: Ya, di @MrSule di Instagram, ya, di YouTube juga. Admission sulit.
1: Baik, siap. Di situ nanti bisa lihat seluruh aktivitasnya begitu ya, Pak Sudirman ya. Join kalau bisa langsung ikut action juga ya, Pak Sudirman ya. Baik, siap.
2: Insyaallah besok tanggal 18 saya nanam pohon, kalau ada yang join silakan.
1: Di mana itu Pak Sudirman bisa disampaikan?
2: Besok kami tanggal 18 nanam pohon di TPA Supit Urang.
1: Baik, siap. Di TPA Supit Urang wilayah Kota Malang berarti ya, Pak Sudirman ya. Baik, siap. Masyarakat bisa langsung join?
2: Bisa, nanti bisa DM saya nanti. Kita seleksi dulu karena pesertanya udah banyak.
1: Oh gitu, baik, siap. Dalam satu kali giat biasanya sampai melibatkan berapa orang Pak Sulaiman?
2: Lebih dari 100 orang.
1: Wow, jadi langsung DM aja ke Mr. Sule di Instagram dan ada bisa cek seluruh aktivitas Pak Sulaiman ini di YouTube dengan nama akun yang sama. Siap, Pak Sulaiman matur nuwun sangat sudah hadir ke Pro 1 RRI Malang. Ini kembali mengingatkan kita ya tentang betapa pentingnya aksi untuk menjaga lingkungan ini ya Pak Sulaiman, menjaga agar iklim kita di Kota Malang ini tidak terus tambah panas ya Pak Sulaiman yang baik. Sehat selalu Pak Sulaiman.
2: Ya, terima kasih Ibu.
1: Sukses untuk aktivitas dan giatnya yang akan datang. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
1: Segera sesaat lagi saudara, kami juga akan hadirkan untuk Anda info prima berjaringan Korwil Nusantara 10.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Harga tepung terigu dan kanji di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan. Duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Tim Dokes Polres Malang periksa kesehatan petugas penanganan karhutla TNBTS. Inilah info prima selengkapnya, edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Harga sejumlah jenis tepung di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut mulai dirasakan pedagang serta berdampak pada harga jual kepada konsumen. Laporan selengkapnya, Gea Deborah.
2: Harga tepung terigu dan tepung kanji di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mulai dirasakan pedagang dan berdampak pada harga jual kepada konsumen. Dias, pemilik toko sumber pangan baru di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengatakan, harga tepung terigu saat ini mencapai sekitar Rp190.000 per sak. Sebelumnya, komoditas tersebut dijual sekitar Rp180.000 per sak. Kenaikan juga terjadi pada tepung kanji, harganya kini berada di kisaran Rp335.000 per sak, sementara berdasar jenis dan kemasannya, harga tepung kanji yang sebelumnya sekitar Rp11.000 per kilogram kini mencapai Rp14.500.

0: rupiah per kilogram.
1: Tepung.
0: Oh, oke. Okay. Dari harga berapa, Mbak, kisaran untuk naiknya?
1: Dari harga dari per saknya itu 180-an, sekarang dia yang tepung biasa itu 190.
0: Ya, per kilogram berapa telur sekarang, Mbak?
1: Kalau untuk ngecernya 25.500 untuk ngecer.
0: Harga minyak goreng seperti apa saat ini?
1: Minyak goreng sebenarnya mengalami kenaikan.
0: Dari harga berapa minyak kita, Mbak, mungkin ada?
1: Kalau minyak kita kan dapatnya dari Bulog. Subsidi dari Bulog, jadi kita jualnya sesuai HMI.
0: Harga berapa?
1: Di harga 16.
0: 16 ribu rupiah ya, per satu
1: pikisnya? Yang 1 liter.
0: 1 liter, baik. Kalau minyak-minyak yang kualitas di atas minyak kita, Mbak?
1: Paling murahnya 21.500.
2: Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok lainnya di Pasar Tanjung relatif bervariasi. Harga gula berada di kisaran Rp17.500 per kilogram, sedangkan telur ayam sekitar Rp24.500 hingga Rp25.500 per kilogram. Untuk minyak goreng program pemerintah yaitu minyak kita berada di kisaran Rp16.000, sementara minyak goreng komersial mencapai sekitar Rp21.500. Adapun beras khusus premium dijual sekitar Rp101.000 per kemasan 5 kg, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp80.500 per kilogram. Dias berharap pergerakan harga bahan pokok khususnya tepung dapat kembali stabil hingga pedagang tetap dapat menyesuaikan harga jual tanpa terlalu membebani konsumen. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Pendengar, Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa untuk mulai menyiapkan kompetensi dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja sejak masa kuliah. Selengkapnya, Oni Arianto melaporkan.
4: Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS mempersiapkan karir sejak masa kuliah. Hal tersebut disampaikan Corporate Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Dumatubun. Dorongan tersebut disampaikan melalui program Pertamina Goes to Campus yang digelar di kampus ITS Surabaya. Program tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai dunia industri dan energi. Robert Dumatubun Selasa siang mengatakan ITS memiliki hubungan strategis dengan Pertamina. Menurutnya ITS berkontribusi melalui teknologi dan sumber daya manusia.
5: Pertamina Goes to Campus ini sebenarnya adalah program dari PT Pertamina Persero yang kemudian disebarkan dan dilaksanakan juga melalui subholding yang ada. Program ini pertama di launch itu di Jawa Barat di kampus ITB. Nah, kemudian di kami Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream ini kami melaksanakan di kampus ITS Surabaya. Kenapa menjadi dilaksanakan di ITS? Karena yang pertama, ITS ini menjadi salah satu kampus yang memberikan menghasilkan tidak saja kontribusi secara teknologi yang digunakan oleh Pertamina secara umum ataupun Pertamina Patra Niaga khususnya.
4: Robert mengatakan Pertamina Goes to Campus tidak hanya memberikan informasi mengenai perusahaan, program tersebut juga mendorong mahasiswa menyiapkan kapasitas diri sejak dini. Menurutnya persiapan mahasiswa perlu dilakukan melalui penguatan akademis dan pengalaman organisasi. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan, Dio.
6: Baik, terima kasih, Retno. Duka kembali dirasakan keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah sempat menanti kabar dan berharap anggota keluarga ditemukan selamat, kini mereka harus mengikhlaskan kehilangan orang tercinta. Laporan Faiz Putra.
7: Duka mendalam menyelimuti keluarga Imam Suparno, seorang kernet dan teknisi truk berusia 66 tahun yang menjadi korban kecelakaan tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan saat melakukan perjalanan pada Sabtu 12 September 2026 dari Surabaya ke Banjarmasin. Setelah sempat hilang kabar dan menjalani pencarian intensif, jenazah korban akhirnya ditemukan dan dipulangkan ke rumah duka pada hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui putri korban, Novia. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, korban sempat mengabari keluarga dan memperkirakan berlayar kurang lebih selama 2 minggu. Namun komunikasi terputus sejak Sabtu malam. Kekhawatiran keluarga terbukti setelah mendengar kabar kecelakaan kapal tersebut pada Minggu pagi. Dirinya juga mengungkapkan setelah pencarian oleh tim gabungan, jenazah Imam akhirnya berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah duka pada Rabu pagi tadi. Sejumlah barang yang berhasil diidentifikasi, diantaranya dokumen identitas berupa KTP dan ponsel milik korban yang ditemukan masih tersimpan aman di dalam saku celana yang ia kenakan.
8: Hari Sabtu itu terakhir pamit kerja, terus foto udah di kapal bilang gitu, naik kapal Virgo, terus tak pernah hati-hati, paling 2 mingguan baru balik. Ngernet kalau nggak ada yang rusak dia ngerneti, terus kalau ada yang rusak baru dia itu.
7: Sementara cucu korban, Elvira, mengungkapkan almarhum kakeknya dikenal sebagai sosok yang bekerja keras dan gigih menghidupi keluarganya. Jenazah almarhum kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Makam Babat Jerawat, Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi.
8: Keadaannya bisa diambil, gak boleh nyerah. Orang yang kakek kan gak pernah nyerah. Dulu pas aku sekolah, aku pas kesusahan di perjuangan sama kakek. Ini yang bisa dapat diambil, jangan pernah nyerah.
7: Meski telah mengikhlaskan kepergian almarhum, pihak keluarga menyayangkan belum adanya komunikasi dari pihak pengelola kapal hingga saat ini. Pihak keluarga juga berharap adanya pemeriksaan lebih detail dan perawatan berkala pada kapal untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi kembali ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
6: Harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih tertuju pada kabar keselamatan anggota keluarga mereka. Salah satunya, satu keluarga asal Kota Kediri yang hingga kini masih menanti kabar dari posko pencarian. Laporan Ayu Citra.
9: Satu keluarga di Kota Kediri menjadi korban kapal KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang mengalami insiden tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Hal disampaikan oleh Sigit Sugiarto, kakak ipar dari korban Winarsi, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Pucil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hari ini. Sigit menjelaskan bahwa 4 orang korban ini meliputi Winarsi, 48 tahun, dan Ermanto, suami Winarsi, usia 41 tahun. Selain itu juga ada 2 anak Winarsi dan Ermanto, masing-masing Amelia Elsa Mahera, 16 tahun, dan Kaila Ermania Rizky, usia 6 tahun.
10: Masih simpang siur menunggu berita yang tadi. Kakak ipar dari yang dituju dari Sarah Banjarmasin.
9: Hingga saat ini keluarga Winarsi hanya bisa menunggu keajaiban dari kabar terbaru di posko Surabaya. Sebelumnya, Kepala Kelurahan Pujel Iwayan Yudiawan membenarkan 4 warganya berangkat bersama pada saat kejadian. Namun, saat informasi tenggelamnya kapal, pihaknya bersama dengan anggota Polres Kediri Kota langsung mendatangi rumah korban.
11: Mawi Narsi itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Virgo yang tenggelam kemarin. Dan beliau berangkat bersama suami dan 2 orang anaknya. Kemarin dari petugas identifikasi Polres Kediri Kota sudah hadir ke tempat keluarga korban untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut, dan hari ini keluarga korban membawa beberapa berkas yang dibutuhkan oleh tim investigasi untuk melengkapi bukti-bukti mungkin terkait dengan identifikasi.
9: Kini hanya doa dan harapan yang bisa dikirimkan keluarga besar Winarsih di Kediri. Mereka berharap ada mujizat Sang Khalik yang mampu mempertemukan mereka kembali dengan keluarga tercintanya. Ayu Citra melaporkan.
6: Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan agar Rektor UIN saat turun dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai sejumlah tuntutan terkait kebijakan pimpinan kampus. Laporan Ani Hasana.
12: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA menggelar aksi hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelantikan kembali Rektor UINSA Profesor Muzaki. Wakil Presiden BEM UINSA Fadlur Rahman Fazli Purwardana mengatakan, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan pimpinan kampus yang merugikan mahasiswa dan dinilai kurang berpihak pada kepentingan akademik. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan, di antaranya meminta Rektor UINSA mundur atau dicopot, mendesak keterbukaan informasi publik, serta meminta pengusutan dugaan kasus di Kopertes yang melibatkan Rektor sebagai terlapor. Aksi berlangsung dengan tuntutan agar persoalan-persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat respons dan penyelesaian dari pihak kampus. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada dari pihak UINSA yang memberikan klarifikasi. Ani Hasana melaporkan.
6: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menunjukkan hasil yang melimpah. Pemkab Lamongan akan terus memperkuat dukungan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Laporan Farin Regi.
13: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yurodo Revendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
14: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada limbah tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
13: Marvin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
15: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
16: Stabil.
15: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
16: Dari sisi apanya, Pak?
15: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
16: menjualkan
15: bawang. Ya untuk memasarkan bawangnya.
13: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air, sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
6: Program revitalisasi sekolah mulai memberikan dampak bagi sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Perbaikan sarana sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Januar Fahmi melaporkan.
17: Program revitalisasi sekolah mulai dirasakan sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya yakni SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Kepala SMA Negeri 1 Taman Dewi Kumalasari mengatakan, bantuan tersebut memperbaiki 3 atap ruang sekolah yang sebelumnya dinilai tidak layak dan beresiko mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Hal tersebut kini mulai diperbaiki dan sejumlah siswa mulai merasakan perbaikan tersebut dengan belajar dengan aman dan layak.
18: Pak Prabowo utamanya karena telah membantu SMA 1 Taman renovasi 3 atap ruang sekolah ini yang awalnya mau ambrol sehingga saat ini bisa menjadi bagus, layanan sekolah bisa baik. Insya Allah kita siap untuk mewujudkan anak-anak kita berkarakter, menciptakan cita-cita bangsa tahun 2045 generasi emas. Mudah-mudahan SMA Tantama juga bisa mewujudkan itu. Terima kasih.
19: Habis banget ya Pak. Mohon 1, 2, 3. Sekarang
17: menurutnya, perbaikan membuat ruang kelas kini dapat kembali digunakan dengan lebih aman dan nyaman untuk mendukung proses belajar siswa. Ia berharap program revitalisasi terus berlanjut agar sekolah lain yang mengalami kerusakan juga segera mendapat penanganan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Untuk memastikan timbangan berfungsi dengan benar, UPTD Metrologi Legal Tuban intensifkan kegiatan tera ulang. Laporan Witra Adila.
20: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan sidang tera ulang gratis di Pasar Baru Tuban. Kegiatan pelayanan jemput bola ini berlangsung selama 3 hari sejak 14 hingga 16 September 2026 sekaligus menjadi titik penutup dari rangkaian kegiatan serupa di 20 kecamatan yang ada di Tuban. PLT Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban, Agustina Triwahyudi menjelaskan bahwa kegiatan ini memang menyasar pasar tradisional dan pelayanan ini juga diperuntukkan bagi sektor transaksional lain seperti perhitungan upah pada jasa pengiriman dan angkutan barang yang menggunakan perhitungan berat per kilogram atau tonase.
21: Yang pertama yaitu perlindungan konsumen dan juga perlindungan terhadap pedagang atau pembeli yang melakukan transaksi. Yang kedua juga diperuntukkan kepada transaksional berupa pungutan upah. Jadi di sini ada yang untuk pungutan upah yang seperti di pengiriman, seperti di angkutan barang, itu kan biasanya ada yang per kilo, per tonase, seperti itu.
20: Sementara itu salah satu pedagang, Tuti, menyambut baik pelayanan tersebut.
22: Kebenaran nih, itunya loh, Mbak. Biar pas gitu ya,
23: biar pas nimbangi, biar enggak,
22: iya. Soalnya kan ini kan sekalian servis.
20: Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat, Safa, yang juga turut mengapresiasi pelayanan tersebut untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan timbangan.
24: Untuk tera ulang sendiri, ya setidaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena kalau saya belanja di pasar kan timbangannya sudah di tera, jadi tidak khawatir lagi kalau ada yang tidak betul.
20: Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar, petugas akan merekomendasikan perbaikan atau servis. Setelah diperbaiki, timbangan akan diuji kembali. Dan apabila telah memenuhi standar dari pemerintah, maka akan diberi segel tera ulang. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
25: Terima kasih, Dio. Saudara, tim medis diterjunkan untuk memantau kondisi kesehatan petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan petugas tetap dalam kondisi sehat selama proses pemadaman. Laporan William Nathan.
26: Tim Dokkes Polres Malang turun ke pos Jemplang Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tim ini turun untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS.
27: Jadi kami melakukan pemeriksaan tekanan darah, terus menanyakan kondisi kesehatan anggota bagaimana. Tidak kalah pentingnya, kami juga memberikan masker dan vitamin kepada anggota yang tengah bertugas. Karena memang asap ini kan juga sudah kita lihat.
28: Jadi anggota harus menggunakan masker, dan kami himbau juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak karena udaranya kan kering, kemudian juga asapnya banyak, sehingga itu merupakan salah satu upaya di mana kasus batuk ini meningkat karena terpaparan asap dan udara kering.
26: Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api pada 12 dan 13 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BBBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Tim Dokkes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Pembagian masker dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis tetap berada di pos Jemplang untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi personel tetap terpantau selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
25: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumeneb. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
0: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
1: Info Olahraga.
0: Prestasi dicatat kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang dalam kejuaraan Provinsi Taekwondo Antar Pelajar 2026. Para atlet Sampang berhasil membawa pulang puluhan medali. Laporan Familia.
2: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang Muhammad Ali menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
3: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
2: Dari total 40 atlet yang dikirim tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
4: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan ini akan dikembangkan dan dikoneksikan dengan wilayah sekitar untuk mendukung spot tourism. Laporan Aris Deka.
5: Penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya kawasan stadion dan Gor Wilis akan terintegrasi dengan Simpang Lima atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
7: Terus kemudian tadi saya cek di belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan Taurism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana, begitu ya, di situ masih ada perbaikan, dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum di apa namanya, belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu, kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
5: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
8: Terima kasih, Mada. Usai mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia, Jember Marching Band kini mematangkan persiapan di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan persiapan di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan menjadi bekal bagi para atlet untuk bisa kembali berlaga di ajang daerah. Laporan Gia Deborah.
9: Setelah sukses berlaga di ajang International Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Forprov ketiga dan juga Porprov ke-10. Pada gelaran AMG 2026 di Malaysia, JMB tampil memukau dengan mengusung tema Rise to Victory. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat Asia ini menjadi model berharga dan pengalaman krusial bagi para atlet dalam mengasah mental serta kualitas bertanding di level internasional. Pemilik Jember Marching Band Tri Basuki menyampaikan bahwa skuad JMB merupakan kolaborasi atlet potensial dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Jember, mulai dari SMP, SMA atau SMK.
10: Atlet-atlet Jember Marching Band yang merupakan gabungan dari seluruh sekolah SMP, SMA dan universitas di Jember bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, baik nasional dan internasional, untuk membawa sekolah masing-masing di event yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu Festival Olahraga Provinsi yang ketiga di Kabupaten Jember, serta kejuaraan multi-event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
9: Dengan status Jember sebagai tuan rumah Forprov ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Info Prima Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malam sore ini masih akan terus menyapa Anda. Beberapa kabar kebencanaan ya, kami akan sampaikan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.

Keluhan anak demam tinggi, batuk pilek, hingga sesak nafas belakangan ini ramai sekali dibicarakan para orang tua di media sosial, saudara. Salah satunya di Threads begitu ya. Kondisi anak-anak yang tiba-tiba drop ini juga membuat banyak orang tua bertanya-tanya, apakah sedang terserang flu biasa atau influenza begitu. Dan ini wow, lagi marak sekali begitu ya fenomena ini ya. Spesialis anak Dr. Mesty Aryatejo, SPA, MPH, ini menjelaskan bahwa influenza ini berbeda dengan common cold atau batuk pilek biasa begitu. Meskipun sama-sama menyerang saluran pernafasan, tapi memiliki dan juga memiliki gejala yang mirip dari keduanya, tapi ternyata penyebabnya berbeda, saudara. Yang perlu dipahami adalah flu ini tidak sama dengan common cold atau batuk pilek biasa, bapil biasa begitu ya. Flu ini disebabkan oleh virus influenza, sedangkan common cold itu bisa disebabkan oleh virus lain seperti rhinovirus atau adenovirus ya. Hal serupa juga disampaikan oleh dokter spesialis anak, Dr. Ardi Santoso, SPA, MKes, di akun Instagram pribadinya. Beliau juga menyoroti banyaknya anak yang mengalami kondisi demam tinggi, kemudian bapil berkepanjangan, hingga keluhan nyeri telinga dan sesak nafas. Ini memang lagi rame banget, anak-anak pada drop begitu ya, demam yang susah turun, bapil nggak sembuh-sembuh, bahkan sampai nyeri kuping dan sesak nafas. Salah satu hal yang bisa diperhatikan oleh orang tua ini adalah munculnya pola gejala ya. Influenza ini, saudara, umumnya menyerang secara tiba-tiba dan bisa membuat kondisi tubuh cepat drop atau turun ya. Flu karena influenza A atau B ini biasanya datang mendadak dengan demam, batuk, nyeri otot, sakit kepala, lemah, dan pada anak bisa disertai dengan muntah atau diare. Demam yang lebih tinggi, badan terasa nyeri, dan juga kondisi tubuh yang melemas secara mendadak ini lebih khas ditemukan pada influenza daripada common cold. Sebaliknya untuk bapil biasa, ini umumnya tidak muncul dengan pola seberat dan semendadak influenza ya. Tapi tetap, gejalanya ini harus benar-benar dipastikan, saudara, untuk mengetahui jenis virus yang menginfeksi anak begitu ya. Pola tiba-tiba demam tinggi, kemudian badan terasa nyeri, itu lebih khas pada influenza daripada common cold. Tapi ini harus memang benar-benar dilakukan tahap tes ya. Influenza sendiri memiliki beberapa tipe, ada dua jenis yang paling umum menginfeksi manusia, adalah influenza A dan influenza B, saudara. Untuk yang karakteristik influenza A ya, memiliki karakteristik berbeda dengan virus ini yang bisa menular antara hewan dan manusia. Kondisi ini membuat influenza A memiliki potensi menyebar sebab bisa juga bikin wabah besar begitu ya. Influenza A ini adalah virus flu yang bisa menular dari hewan ke manusia, jadi berpotensi memicu pandemi besar seperti H1N1 pada tahun 2009. Virus influenza A ini juga bisa mengalami perubahan dan memiliki sumber dari hewan seperti babi atau unggas ya, sebelum menginfeksi manusia, saudara. Sementara itu influenza B ini beredar dari manusia ke manusia. Virus ini dinilai lebih stabil, tidak memiliki pola penularan lintas spesies seperti yang tipe A tadi. Ini beban total influenza musiman di dunia itu bisa sampai 290.000 sampai 650.000 kematian per tahun secara global begitu ya. Nah, meskipun influenza B ini tidak dikenal sebagai penyebab pandemi global seperti influenza A, infeksinya ini tetap bisa berkembang menjadi kondisi berat, saudara, khususnya untuk anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit penyerta. Lantas, kapankah kita harus pergi ke klinik kesehatan untuk memeriksakan diri dan membedakan sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi influenza yang mungkin saat ini sedang dialami oleh keluarga Anda? Apakah tipe A, tipe B, atau hanya common cold biasa? Kami akan hadirkan informasi spesialnya untuk Anda sesaat lagi, jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Membedakan influenza A dan influenza B, saudara, atau juga common cold, ya, ini hanya tidak bisa hanya berdasarkan pengamatan permukaan saja begitu ya, karena memang dari gejalanya udah hampir mirip begitu, saudara. Jadi diperlukan tindakan medis, pemeriksaan medis untuk bisa memastikan penyebab dari infeksi tersebut. Orang tua ini harusnya lebih waspada ya ketika anak mengalami demam dan keluhan pernafasan yang muncul secara mendadak, khususnya jika kondisi tubuh kemudian cepat melemah atau muncul keluhan seperti sesak nafas begitu ya. Dokter bisa menentukan pemeriksaan yang diperlukan untuk memastikan apakah anak mengalami influenza atau infeksi virus lainnya, saudara. Pencegahan tetap penting ketika kasus infeksi saluran pernafasan sedang banyak terjadi ya. Jadi jangan lupa vaksin influenza tiap tahun dari usia 6 bulan sampai dengan dewasa, dan juga menjaga kondisi tubuh termasuk konsumsi vitamin D untuk membantu menjaga status imunitas yang lebih baik. Selain itu, saudara, kebiasaan sehari-hari ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan menerapkan etika batuk ini juga harus diperhatikan ya. Paling penting adalah protokol kesehatan. Ini nggak cuma masa COVID aja, sampai dengan saat ini menjadi penting sekali untuk terus diterapkan, saudara. Seperti yang tadi saya sampaikan, cuci tangan ya, kemudian juga etika batuk ini harus tetap dijalankan. Kami sampaikan kabar ini untuk Anda, saudara. Anda bisa simak kembali informasinya di malangtimes.com untuk Malang sore ini ya. Informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan, kabar seputar Malang Raya. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

memiliki darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Bencana alam, saudara, bisa terjadi kapan saja tanpa memberikan tanda-tanda yang bisa dikenali, begitu ya. Di Indonesia sendiri, berbagai ancaman bencana seperti karhutla, erupsi gunung api, banjir hingga gempa bumi ini masih menjadi perhatian di sejumlah daerah, saudara. Situasi darurat ini seringkali membuat masyarakat harus segera meninggalkan rumah untuk penyelamatan diri. Karena itulah tas siaga bencana atau emergency preparedness ini perlu sekali untuk segera disiapkan, saudara. Tas ini berisi perlengkapan dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup secara mandiri, khususnya pada kurun waktu 72 jam pertama atau 3 hari setelah bencana ketika bantuan dari luar belum tiba. Apa saja sih yang harus ada, yang harus masuk ya dalam TBS, tas siaga bencana, kebalik TSB. Ini yang pertama adalah dokumen yang harus Anda siapkan, begitu saudara, yang harus disisipkan di dalam tas bencana, dan juga perlengkapan yang lain yang direkomendasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, beserta jumlah barang tambahan lainnya yang bisa membantu menghadapi kondisi darurat, saudara, yang pastinya juga nggak cuma dokumen-dokumen penting saja ya. Air minum dan makanan tahan lama ini menjadi penting sekali untuk ada dalam TSB, saudara. Ini kebutuhan dasar ya, kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat kondisi bencana, saudara. Persediaan air yang cukup untuk kebutuhan awal selama masa darurat, penggunaan botol berukuran kecil ini bisa memudahkan penyimpanan dan pembagian. Selain itu juga masukkan makanan yang tahan lama, yang mudah dikonsumsi dan tidak membutuhkan banyak proses pengolahan seperti biskuit, kemudian makanan siap saji, abon, coklat atau makanan kemasan lainnya ya. Jumlah makanan ini perlu disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Pilih produk yang masih dalam masa kadaluarsanya itu, kalau waktunya panjang, begitu ya. Selain itu, pakaian ganti dan perlengkapan pelindung, saudara, ini penting sekali untuk ada masuk di dalam tas siaga bencana. Pakaian ganti ini dibutuhkan jika pakaian yang Anda kenakan itu basah, kotor, atau rusak saat evakuasi ya. Dan juga yang harus ada di dalam TSB, baju dan celana ganti, pakaian dalam, jaket atau pakaian hangat, handuk, selimut darurat, jas hujan, alas kaki yang nyaman dan juga kuat, saudara. Tidak cukup sampai di situ, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ini untuk membantu menangani luka ringan dan juga kebutuhan medis awal selama kondisi darurat ini juga harus ada pada TSB ya. Isinya Anda bisa masukkan perban, kasa steril, plaster luka, antiseptik, sarung tangan sekali pakai, dan gunting kecil yang aman digunakan ya. Jangan lupa juga bawa obat-obatan pribadi yang rutin dikonsumsi anggota keluarga, saudara. Perlengkapan mandi dan kebersihan seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, sampo, tisu kering, tisu basah, pembalut, dan juga kebutuhan kebersihan menstruasi, hand sanitizer, masker, popok bayi jika diperlukan, ini harus juga mulai Anda siapkan pada tas siaga bencana, saudara. Senter dan alat penerangan ini juga penting sekali untuk ada di dalamnya. Ponsel, power bank, dan alat komunikasi ini juga sebaiknya Anda siapkan, begitu ya. Seperti kabel pengisi daya, baterai cadangan jika perangkat mendukung, begitu ya. Dan radio bertenaga baterai atau sumber daya alternatif. Jangan sampai lupa peluit untuk sinyal darurat. Peluit ini memang alat sederhana ya, tapi bisa membantu memberikan sinyal apabila seseorang membutuhkan pertolongan, dan suara peluit ini bisa digunakan untuk menarik perhatian dalam situasi tertentu ya. Uang cash dan perlengkapan khusus anggota keluarga. Semisal ada bayi, susu formula dan perlengkapan bayi, kemudian ada lansia, perlengkapan lansia dan obat-obatan alat kesehatan pribadi, plus misalnya ada di antara Anda yang memiliki binatang peliharaan, begitu ya, makanan dan perlengkapan untuk binatang peliharaan Anda ya. Inilah beberapa isian yang harus mulai dipersiapkan ya dalam tas siaga bencana, begitu ya. Ini adalah bentuk mitigasi kita untuk menghadapi kondisi yang tidak ingin sekali kita hadapi, tapi bisa terjadi sewaktu-waktu, saudara. Kembali kami hadirkan kabar ini untuk Anda. Simak informasi lengkapnya di malangtimes.com. Dan kami informasikan untuk hari ini, azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih akan terus menyapa Anda saudara dalam rangkaian Malang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

Terima kasih untuk kalian masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sempat bahas tentang apa saja sih yang harus ada pada tas siaga bencana. Perlengkapan udah, sekarang adalah dokumen saudara. Dokumen-dokumen yang harusnya ada pada tas siaga bencana ini sangat banyak sekali begitu ya. Ini harus mulai Anda kolek satu persatu, kalau bisa di map. Semuanya berkumpul jadi satu seperti KTP, surat izin mengemudi, paspor jika diperlukan dan juga kartu identitas lain yang relevan, saudara. Simpan salinan dokumen penting sebagai cadangan jika dokumen asli hilang atau rusak ya. Jadi udah mulai harus mendigitalisasi dokumen-dokumen pribadi Anda, saudara. Kemudian untuk dokumen keluarga yang harus disimpan ini adalah kartu keluarga atau KK, kemudian akta kelahiran, buku nikah atau dokumen perkawinan, dokumen identitas anak, dan juga ini pastikan data anggota keluarga yang tersimpan ini dengan baik dan juga mudah diakses saat dibutuhkan begitu ya. Ijazah pendidikan ini juga menjadi penting sekali saudara untuk mulai dikumpulkan satu persatu, dijadikan di tempat khusus yang aman begitu ya, seperti sertifikat pendidikan, dokumen akademik yang merupakan ini berkas yang sangat berharga yang perlu dijaga dari kerusakan ya. Jikalau dokumen asli tidak sampai terbawa saat evakuasi, ini keluarga harapannya bisa menyimpan salinan atau versi digitalnya di tempat yang aman begitu ya. Ini akan sangat membantu sekali saat dokumen ini dibutuhkan untuk keperluan sekolah, pekerjaan, atau administrasi yang lain, saudara. Selain itu juga, dokumen kepemilikan dan keuangan ini juga harus mulai diamankan, seperti sertifikat tanah dan rumah, buku tabungan, dokumen kepemilikan kendaraan, polis asuransi, dokumen pinjaman atau perjanjian penting, dan informasi rekening dan kontak layanan keuangan. Hal lainnya yang perlu ditambahkan, saudara, yang tidak kalah penting ya, untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada situasi darurat, ini BNPB juga menyarankan dan merekomendasikan agar masyarakat mempertimbangkan sejumlah perlengkapan pendukung seperti pisau lipat serbaguna yang aman dan sesuai kebutuhan begitu ya, tali nilon, peta wilayah, kemudian kertas dan pensil, foto anggota keluarga, kantong plastik, kantong sampah, alat pembuka kaleng, selotip kuat atau lakban, masker tambahan, dan sarung tangan kerja. Semoga dengan seluruh persiapan ini, itu bisa menjadi kita lebih waspada, kita lebih siap siaga begitu ya, dan juga kita mengetahui langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Pastikan keluarga juga sudah mendapatkan informasi titik kumpul yang aman, jalur evakuasi, dan juga orang-orang yang bisa dihubungi apabila anggota keluarga terpisah begitu. Ajarkan putra-putri Anda untuk meminta pertolongan dan memastikan seluruh anggota keluarga memahami lokasi penyimpanan tas darurat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasinya di malangtimes.com untuk Malang sore ini.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Tempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
2: Hari ini.
3: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
1: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Malik and the Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Sore ini saudara, saya mau bahas tentang kimpul ya. Ini salah satu jenis umbi-umbian lokal yang kemudian mulai viral begitu ya, viral di media sosial. Karena ada salah satu selebgram begitu ya, dibilang influencer juga iya, karena dia mengenalkan pakan lokal ke masyarakat. Sampai akhirnya kita tahu ya bahwasannya pakan lokal, umbi-umbian lokal ini memiliki banyak sekali jenis dan banyak sekali khasiat, manfaat, dan juga banyak sekali kandungan nutrisi penting yang dimiliki saudara. Salah satunya kimpul, ini adalah salah satu jenis umbi lokal yang mulai diminati sebagai alternatif pengganti singkong dan juga kentang ya. Umbi yang satu ini bernama ilmiah Santosoma sagittifolium, ini merupakan keluarga dari talas-talasan atau Araceae. Meski belum sepopuler umbi lain, tapi sekarang udah mulai populer ya. Kimpul ini memiliki beragam kandungan nutrisi yang penting bagi tubuh kita saudara. Umbi ini mudah sekali ditemukan di pasar daerah yang bisa diolah menjadi berbagai makanan, dan kimpul bisa disajikan dengan cara dikukus, digoreng, dan juga digunakan sebagai campuran sup ya. Pengolahan yang tepat membuat umbi ini menjadi pilihan pangan lokal yang menarik untuk dikonsumsi. Dari Halo Dok dan berbagai sumber lain, kimpul ini memiliki banyak sekali manfaat kesehatan ya, karena ada kandungan karbohidrat, kemudian serat, vitamin, serta mineral ya. Jadi untuk sore ini kita mau bahas apa saja sih manfaat yang bisa diperoleh jika kita mengkonsumsi kimpul dengan cara yang tepat. Kami akan hadirkan kabar spesialnya untuk Anda saudara sesaat lagi.

0: dari sekolah.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
2: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakal sampah sembarangan deh. Bisa

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Kita masih ngomongin salah satu jenis umbi lokal, saudara, yang saat ini udah mulai hype begitu ya. Udah mulai banyak dikenal banyak orang karena ada salah satu influencer di media sosial ini yang concern sekali mengolah umbi lokal yang satu ini menjadi berbagai jenis makanan lokal, bahkan interlokal. Internasional maksudnya gitu ya. Jadi si umbi ini diolah jadi spaghetti, itu kan unik gitu ya. Sampai akhirnya cukup populer ya belakangan ini ya. Kiempul memiliki kandungan karbohidrat yang kompleks, saudara, dengan jumlah yang cukup tinggi. Jadi bisa digunakan sebagai sumber energi tubuh begitu ya. Karbohidrat ini kemudian diubah menjadi glukosa untuk digunakan otot dan organ selama menjalankan aktivitas, saudara. Sifat karbohidrat kompleks ini membuat energi dari si kimpul ini ya dilepaskan secara perlahan oleh tubuh, dan kondisi ini tentu membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan juga mengurangi keinginan makan terlalu cepat, saudara. Selain itu, kimpul juga memiliki kandungan serat pangan yang membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat ini membantu makanan bergerak lebih mudah melalui usus sekaligus mengurangi resiko sembelit ya. Jadi kandungan serat inilah yang menjadikan kimpul makanan yang baik sekali bagi bakteri baik yang hidup dalam usus, saudara. Jadi asupan serat yang cukup itu bisa membantu mengurangi resiko gangguan pencernaan seperti wasir dan penyakit usus besar ya. Tidak cukup sampai di situ, si kimpul ini juga mengandung vitamin B6 yang memiliki peran penting dalam proses metabolisme tubuh kita. Vitamin ini membantu memecah protein, karbohidrat, dan lemak menjadi energi untuk menunjang aktivitas harian ya. Manfaat dari vitamin B6 sendiri tidak berhenti pada proses pembentukan energi bagi tubuh saja. Kandungannya ini juga mendukung pembentukan sel darah merah dan juga membantu menjaga fungsi saraf tetap sehat, saudara. Wih, manfaatnya banyak banget ya. Juga kimpul ini bagus sekali untuk menjaga tulang dan gigi. Kok bisa umbi-umbian? Kok bisa bagus banget untuk menjaga tulang dan gigi? Gimana ceritanya? Nah, ceritanya nanti ya. Kami akan hadirkan untuk Anda setelah kita nikmati beberapa single berikut ini.

ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Anda saudara, ternyata pada si umbi lokal ini, kimpul ini ya, mengandung magnesium, fosfor, dan kalsium. Nyangka nggak? Nggak nyangka kan? Ini padahal umbi-umbian lokal, tetapi kandungannya cukup lengkap sekali. Dan tiga kandungan ini ya, magnesium, fosfor, dan kalsium ini berperan untuk pembentukan serta pemeliharaan tulang ya. Tiga mineral ini membantu menjaga kekuatan gigi sepanjang kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi, saudara. Ada konsumsi sumber mineral secara rutin, yang ini memang harus kita lakukan begitu ya, yang bisa membantu mempertahankan kepadatan tulang seiring bertambahnya usia. Asupan ini, saudara, berperan dalam mengurangi resiko tulang kropos dan juga osteoporosis. Bisa kita dapatkan dari kimpul, hebat kan? Ih, luar biasa sekali nih manfaat pangan lokal kita ternyata ya. Tidak cukup sampai di situ, kimpul juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Kondisi ini yang membuat kenaikan kadar gula itu, jika kita konsumsi kimpul ya, akan berlangsung lebih perlahan daripada kita mengkonsumsi nasi putih, begitu saudara ya. Karena itulah kimpul bisa menjadi opsi pilihan karbohidrat bagi orang-orang yang sedang mengatur asupan gulanya ya. Namun tetap porsinya diperhatikan agar manfaatnya bisa diperoleh secara optimal. Dan yang paling gong nih, ini gong banget ya, kimpul memiliki kandungan kalium, saudara. Ini bisa membantu menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah dalam tubuh. Karena kalium ini berperan untuk bisa membantu mengatur detak jantung kita. Nyangka nggak? Makan kimpul aja jantung sehat loh. Kandungan ini bisa mendukung pencegahan tekanan darah tinggi dan mengurangi resiko gangguan jantung ya. Namun, manfaatnya ini juga tetap harus disertai dengan pengolahan yang sehat dan pola makan yang seimbang. Jadi jangan digoreng, dikukus aja gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kimpul bisa menjadi salah satu alternatif sumber karbo lokal dengan kandungan nutrisi yang cukup beragam. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh kita ya, dan diolah secara cepat dan tepat ya. Anda bisa simak kembali informasi ini, saudara, klik portal kami langsung di rri.co.id.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
0: Loh.
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

rasa-rasanya kurang fair ya kalau kita cuma ngomongin Kimpul aja yang lagi hits beberapa waktu terakhir ini ya. Padahal umbi-umbian lokal Indonesia itu ada banyak sekali saudara. Kalau mau saya hadirkan semua kayaknya waktunya gak cukup deh ya, karena jenisnya tuh luar biasa dahsyat gitu ya. Banyak sekali kekayaan yang dimiliki oleh negara kita ini. Tanahnya subur, segala jenis tanaman bisa masuk begitu ya, dan kita memiliki banyak sekali jenis umbi-umbian lokal selain kimpul. Kalau misalnya warga masyarakat Jawa ini udah pasti populer banget sama namanya singkong, ubi jalar begitu ya. Kita juga udah tahu sekali singkong ini termasuk umbi umum yang ditemukan di negara kita saudara. Kayak dengan karbohidrat, bisa diolah menjadi berbagai hidangan seperti tiwul, getuk, gaplek, tape, dan juga tepung mokaf ya, yang dikenal sebagai pengganti tepung terigu saudara. Selain mudah dibudidayakan, singkong juga memiliki daya simpan yang cukup baik ya, bisa jadi salah satu komoditi pangan penting di berbagai daerah. Terus ada ubi jalar yang memiliki rasa manis alami, kemudian tersedia dalam berbagai varietas ya. Ada yang berwarna putih, kuning, orange, dan juga ungu begitu ya. Umbi ini mengandung karbohidrat, serat, vitamin A, vitamin C, serta antioksidan. Ubi jalar bisa dikukus, direbus, dipanggang, atau diolah menjadi tepung juga bisa ya, sebagai sumber alternatif energi harian saudara. Ada lagi talas. Nah, pasti juga udah kenal lah ya sama yang namanya talas ini ya. Teksturnya lembut setelah dimasak, dan ini sudah dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai wilayah di Indonesia ya. Umbi yang satu ini bisa diolah menjadi keripik, kemudian kolak, kukusan, dan juga tepung ya. Kandungan karbohidratnya menjadikan talas ini sebagai salah satu alternatif makanan pokok yang mengenyangkan, saudara. Satu lagi ini juga mungkin tidak banyak di antara kita yang tahu ya, khususnya saya ya. Ganyong. Nah, ganyong ini memang tidak sepopuler singkong atau ubi jalar, tapi umbi ini memiliki kandungan pati yang tinggi, jadi memang cocok sekali sebagai sumber karbohidrat. Ubinya bisa direbus, dikukus, atau diolah menjadi tepung untuk berbagai jenis makanan tradisional ya. Ganyong ini juga termasuk tanaman lokal yang berpotensi dikembangkan sebagai pangan alternatif saudara. Nah, selain kimpul juga, ini kan si influencer ini seringkali juga mengenalkan gembili dan gembolo. Apa bedanya dari gembili dan gembolo ini? Apa memang perbedaannya pada ukuran? Kalau gembili mini, gembolo mono. Kami akan hadirkan kabarnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Umi Gembiri dan Gembolo, saudara, ini berasal dari suku yang sama, yaitu suku Gadung-Gadungan ya. Nasibnya sebagai bahan pokok di Indonesia pun sama, terlupakan. Sampai akhirnya kita taunya dari sosial media begitu ya. Padahal alam Indonesia ini kaya dan juga subur ya. Beras tetap menjadi bahan makanan pokok nomor satu. Walaupun sebenarnya umbi-umbian ini merupakan sumber karbohidrat yang bisa dijadikan alternatif pengganti beras, saudara. Nah, Gembili Gembolo ini adalah tanaman rambat tahunan yang tangkainya bisa tumbuh hingga 3 meter. Daunnya berbentuk hati. Tangkai daun tersebut merambat di tanah dan melilit tumbuhan lain ya, searah jarum jam begitu ya. Berbeda dengan arah tubuh gadung-gadungan lain yang melawan arah jarum jam, saudara. Umbi Gembili ini cukup banyak ditanam sebagai tanaman perkarangan di desa-desa. Rasanya serupa dengan Nagaimo. Ini saya juga bingung ini Nagaimo. Oh, ini jenis gadung-gadungan Jepang yang harganya cukup tinggi. Umbi ini berdaging putih manis, kemudian akan berpori setelah dimasak. Ukurannya tidak begitu besar ya. Dengan diameter 3-6 cm, panjangnya 6-15 cm, saudara. Sedangkan Gembolo, ini juga masih di keluarga gadung-gadungan yang ukurannya ya lebih besar begitu ya. Ini saat ini Gembolo mulai dibudidayakan di Amerika Latin, Karibia, dan Amerika Serikat. Nah, padahal ini makanan lokal Indonesia ya. Umbi Gembolo ini unik karena memiliki dua jenis umbi. Kalau umbi jenis pertama tumbuh di dalam tanah seperti umbi lainnya, umbi kedua tumbuh di sela-sela batang dan daun. Karena Gembolo merambati tumbuhan yang tinggi, umbi udara ini tampak seperti buah ya. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris Gembolo disebut air potato atau kentang udara. Wah, inilah kenapa dibudidayakan di negara lain begitu ya. Tumbuhnya bahkan sangat cepat, saudara. Dalam satu hari saja tangkainya bisa tumbuh lebih dari 20 cm. Rasanya persis sekali dengan gembili. Hanya saja gembili lebih banyak mengandung pati ya. Kalau gembolo lebih banyak mengandung gula begitu ya. Ubi gembolo ini ditumbuhi duri yang agak sulit dibersihkan. Namun ukurannya lebih besar. Diameternya tadi 6 hingga 15 cm ya daripada gembili ya. Panjangnya 15 hingga 40 cm. Selain enak, gembolo diyakini bisa mengobati konjungtivitis, diare, dan juga disentri, saudara. Jadi kalau misalnya ada di antara Anda menemui umbi gembili dan gembolo, ingat ya untuk mengolahnya dengan benar. Karena bagian luar dari umbi ini bisa menimbulkan rasa gatal, dan juga ini harus dikupas, dicuci, dan direbus terlebih dahulu ya. Gembili bisa diolah menjadi tepung yang nantinya mau dipakai untuk bahan-bahan kue, itu bisa banget. Bahkan bisa diolah menjadi minuman beralkohol, saking kulitnya ini agak-agak ngeri-ngeri sedap begitu ya. Dan juga gembili gembolo ini pun bisa diolah dengan cara direbus, digoreng, atau dijadikan bahan salad, saudara. Wow, lengkap sekali ya umbi-umbian kita ya, yang sangat kaya sekali di Indonesia ini ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari kompas.com untuk malam sore ini. Dan sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita. Arga akan menemani Anda, saudara, dalam rangkaian Malang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa di Afrika.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau

0: 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
1: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Terima kasih dengan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Afrika di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
5: Satgas Terpadu Portvisit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
9: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur, alhamdulillah gitu ya, ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp8,5 miliar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan biaya keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar, serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggra ini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilowati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilowati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilowati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
21: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilowati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
0: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilowati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
2: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
23: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
2: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
23: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
24: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain di pusingin, enjoy aja.
23: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita simak warta berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional Radio Republik Indonesia baru saja menghadirkan warta berita dan berita kami hadirkan untuk Anda baik dari dalam maupun luar negeri hingga dunia olahraga. Di antara topik utama yang tadi kami hadirkan adalah Presiden Prabowo Subianto yang menjajal langsung LRT Jakarta sebelum diresmikan, hingga Menko Polkam Jamari Caniago yang melepas kapal rumah sakit untuk misi kemanusiaan di Pasifik Selatan. Kali ini Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malam-malam ini akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang Malam Ini, edisi 16 September 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra yang bertugas menemani Anda hari ini pendengar. Nah, tadi Malang Malam Ini sudah dibuka dengan warta berita sentral dari Pro 3 RRI, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar Umat Sedharma, kita akan sama-sama mendengarkan mimbar agama Hindu hari ini yang akan bertugas memberikan informasi, memberikan renungan untuk kita semuanya adalah Bapak Ruby Suprianto, SAG MSI. Hari ini topiknya adalah beragama atau berspiritual, menemukan makna Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasca mimbar agama Hindu mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruang Rindu berjaringan secara nasional. Nanti kita akan join bersama Pro 1 RRI Jakarta, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pendengar yang akan memandu Ruang Rindu berjaringan secara nasional. Nanti bintang tamunya adalah Yana Yulio dan Edi Suryono. Untuk Anda yang kangen dengan Yana Yulio dan juga Edi Suryono, ingin nostalgia, ingin tahu apa saja kira-kira karya terbaru dari Yana Yulio dan juga Edi Suryono di tahun 2026 ini pendengar, pastikan nanti Anda tune in ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat dalam Ruang Rindu berjaringan nasional. Nah, pukul 22 waktu Indonesia Barat, kembali kami Pro 1 RRI Malang hadir dalam Malang Malam Ini. Musik dan informasi akan menemani Anda. Pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti menemani istirahat malam Anda. Kami akan putarkan lagu-lagu mancanegara yang everlasting agar suasananya lebih tenang begitu mendengar, mengantarkan Anda beristirahat malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program Malang Malam Ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, seperti saya janjikan untuk Anda, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mengikuti mimbar agama Hindu. Kali ini kita akan mengangkat topik beragama atau berspiritual, menemukan makna Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Ruby Suprianto, SAG MSI. Selamat malam, Om Swastiastu, Pak Ruby.
1: Selamat malam, Om Swastiastu.
0: Kabar baik hari ini, Bapak sehat ya?
1: Astungkara sehat.
0: Berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang seputar beragama atau berspiritual, menemukan makna Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Pak Ruby, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Terima kasih Bapak Arga yang sudah memberikan ruang dan waktu di mimbar agama Hindu kali ini. Baik Bapak Ibu, Umat Sedharma serta pendengar setia RRI Pro 1 Malam. Sebelumnya tak lupa saya mengaturkan sungkem pangayubagyo, Om Awijinamastu Namo Siddham, Om Swastiastu. Yang saya hormati para juru mangku umat Hindu wilayah Kota Malang, pengurus umat PADI Kota Malang, PADI Kecamatan, serta tokoh masyarakat dan seluruh umat Hindu serta umat sedharma yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa mengaturkan puja nityam astungkara kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita masih diberikan kesehatan, ketentraman, dan penuh kedamaian sampai di malam hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami berbagi dalam mimbar agama Hindu kali ini dengan tema beragama atau berspiritual, menemukan makna Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, Umat Sedharma, pendengar setia RRI Pro 1 Malang, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah pertanyaan sederhana tetapi sangat dalam. Yang pertama, apakah kita hanya beragama atau sudah mulai berspiritual? Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan agama dengan spiritualitas, bukan pula untuk mengatakan bahwa beragama itu kurang baik dan berspiritual itu lebih baik? Justru sebaliknya. Pertanyaan ini mengajak kita semua melihat lebih dalam, apakah nilai-nilai agama yang kita pelajari sudah benar-benar hidup dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, pendengar setia RRI Pro 1 Malang, agama bukan sekedar identitas. Kita mungkin dengan mudah mengatakan, saya beragama Hindu. Karena kita memiliki KTP dengan agama Hindu. Saya datang ke pura karena saya beragama Hindu. Kita mengikuti persembahyangan. Kita merayakan hari raya. Serta kita mengenakan pakaian adat ketika kita ke pura. Kita belajar mantra dan sloka. Ingat, semua itu merupakan bagian penting dari kehidupan beragama. Namun, ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri. Apakah yang berubah dalam diri saya setelah menjalankan semua itu? Apakah setelah sembahyang kita menjadi lebih sabar? Apakah setelah mengikuti upacara, kita lebih peduli pada orang lain? Apakah setelah membaca kitab-kitab suci, kita menjadi lebih mampu mengendalikan pikiran? Apakah setelah melakukan yatnya, kita menjadi lebih rendah hati? Kalau jawabannya ya, maka agama mulai menemukan maknanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, umat Sedharma, perlu kita ketahui juga bahwa kalau setelah sembahyang kita masih marah, setelah membaca kitab kita masih suka merendahkan orang lain, setelah melakukan yatnya masih merasa paling benar, maka mungkin kita perlu kembali bertanya, apakah saya sudah memahami agama atau baru menjalankan bentuk luarnya saja? Beragama dan berspiritual, umat Sedharma yang berbahagia, beragama dapat kita pahami sebagai menjalankan ajaran, kewajiban, tata cara, ritual, etika, dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan kita. Sedangkan berspiritual dapat kita pahami sebagai proses menghayati nilai-nilai tersebut sehingga memberikan perubahan pada batin dan perilaku kita. Dengan sederhananya, Bapak Ibu Umat Sedharma, agama mengajarkan kita jalan, spiritualitas mengajak kita berjalan di jalan tersebut. Agama memberikan kita pengetahuan, spiritual mengubah pengetahuan menjadi kesadaran. Agama mengajarkan tentang dharma, spiritual membuat kita hidup berdasarkan dharma. Agama mengajarkan tatwam asih, spiritual membuat kita mampu melihat diri kita dalam diri orang lain. Agama mengajarkan ahimsa, spiritual membuat kita berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat agar tidak menyakiti makhluk lain. Jadi, yang perlu kita garis bawahi bahwa keduanya tidak perlu dipertentangkan. Beragama tanpa penghayatan dapat menjadi rutinitas. Berspiritual tanpa landasan dharma dapat kehilangan arah. Bapak Ibu, umat Sedharma yang berbahagia, Hindu tidak hanya ada di pura. Kita seringkali menganggap bahwa kehidupan beragama hanya terjadi ketika kita berada di pura, ketika kita berada pada saat melaksanakan persembahyangan, ketika di rumah kita membuat canang, ketika hari raya kita melakukan persembahyangan. Tetapi sesungguhnya, Bapak Ibu, Hindu tidak berhenti ketika kita meninggalkan pura. Justru Hindu mengajarkan bahwa Hindu justru diuji ketika kita kembali ke rumah. Hindu diuji ketika kita menghadapi pasangan. Hindu diuji ketika kita berbicara dengan anak. Hindu diuji ketika kita berada di tempat kerja. Serta kita diuji pada saat menghadapi orang yang berbeda pendapat. Bahkan Hindu diuji ketika kita sedang sendirian dan tidak ada seorang pun yang melihat kita. Disitulah sesungguhnya spiritualitas menemukan ruangnya. Salah satu contoh sederhana bagaimana pada saat Hindu dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan. Kita tidak akan pernah terlepas dari Trikaya Parisuda. Manacika, Wacika, dan Kayika. Kelihatannya sederhana, Bapak Ibu. Tetapi, kalau kita benar-benar menjalankannya, Trikaya Parisuda dapat menjadi latihan spiritual setiap hari. Sebagai salah satu contoh, ketika kita berpikir, yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah pikiran kita dipenuhi iri hati? Apakah kita senang melihat orang lain gagal? Apakah kita selalu membandingkan diri dengan orang lain? Atau kita harus mampu mengatakan, semoga dia berhasil. Semoga saya juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Disitulah ketika kita berpikir yang positif, maka disitu pula kita melatih spiritual. Ketika kita berbicara, apakah kata-kata membuat orang lain merasa dihargai, atau justru membuat orang lain terluka? Kadang-kadang kita hanya berkata, saya hanya bercanda. Tetapi, Bapak Ibu umat Sedharma, orang lain mungkin membawa luka dari perkataan kita selama bertahun-tahun. Karena itu, spiritualitas bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara kepada Tuhan. Spiritualitas juga tentang bagaimana kita berbicara dengan manusia. Ketika kita bertindak, apakah perbuatan kita memberikan manfaat? Apakah kita membantu ketika ada orang yang membutuhkan? Apakah kita menjaga lingkungan? Inilah hidup Hindu yang sesungguhnya. Di dalam Bhagavad Gita, di ayat 3, sloka 19, sering kita berpikir bahwa spiritual hanya bisa dicapai dengan meditasi, tapa, atau menyendiri di tempat yang tenang. Tetapi Bhagavad Gita di ayat 3 sloka 19 dinyatakan, laksanakanlah kewajiban tanpa keterikatan terhadap hasilnya. Dengan menjalankan kewajiban, demikian seseorang mencapai tujuan tertinggi. Bila ini kita kupas, maka arti dari Adiyaya 3 sloka 19 ini, bekerja juga dapat menjadi jalan spiritual. Seorang guru yang mengajar dengan tulus sedang menjalankan spiritual. Pegawai yang bekerja jujur sedang menjalankan spiritual. Orang tua yang merawat anak dengan kasih sayang sedang menjalankan spiritual. Jadi, spiritual tidak hanya dan tidak harus mencari tempat yang jauh.
0: Baik.
1: Spiritual dapat ditemukan di meja kerja, di dapur, di rumah, di ruang kelas, bahkan di tengah persoalan kehidupan.
0: Jay, mohon izin Pak Ruby, sebagai closing statement, apalagi yang mau dipesankan kepada umat sedharma semua terkait dengan beragama atau berspiritual, menemukan makna Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Bapak.
1: Baik. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, sebagai penghujung dari Dharma Wacana atau siraman rohani pada malam hari ini, tujuan beragama bukan sekedar menjadi orang yang terlihat religius, tetapi menjadi manusia yang semakin dekat dengan Dharma, semakin damai dalam batin, dan semakin bermanfaat bagi kehidupan. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Makasjid Duka Bak Bawit. Semoga makhluk berbahagia, semoga semua terbebas dari penderitaan, semoga semua melihat kebaikan, dan semoga tidak ada orang pun mengalami penderitaan. Joyo Joyo Wijayanti, Joyo Lebur Dining Pangastuti, Om Santi Santi Santi Om Nuwun.
0: Terima kasih banyak Pak Ruby Suprianto sudah bersama kita dalam Mimbar Agama Hindu. Izin lain waktu bisa kita sambung lagi untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan refleksi kepada umat sedharma sekalian ya Pak, di wilayah Malang Raya. Sekali lagi motor ya, suksma Bapak, lain waktu kita sambung kembali. Om Swastiastu, Pak Ruby Suprianto.
1: Oh, ini motor suksma.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Bapak Ruby Suprianto SAG MSI dalam Mimbar Agama Hindu, beragama atau berspiritual, menemukan makna Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan jadi refleksi untuk kita semua umat sedharma sekalian terkait dengan apa yang diperbincangkan tadi oleh Pak Ruby Suprianto, menjadi pengingat agar kita semua dalam beragama itu tidak hanya menjalani seremonialnya ya, tapi kemudian kita punya makna yang lebih dalam daripada itu. Itu dia tadi Mimbar Agama Hindu untuk Anda umat sedharma, dapat terus mendengarkan Mimbar Agama Hindu di program 1 Radio Republik Indonesia Malang setiap hari Rabu pasca warta berita sentral dari Pro3 ya. Setiap hari Rabu pasca warta berita sentral hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami selalu hadirkan Mimbar Agama Hindu untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan secara nasional, pendengar. Ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail presenter kita, dan akan ada dua bintang tamu pada malam hari ini, diantaranya ada Yana Yulio dan juga Edi Suryono. Untuk Anda yang mau nostalgia dengan Yana Yulio dan juga Edi Suryono, bisa langsung mendengarkan nanti perbincangan selengkapnya yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, pendengar, dalam Ruang Rindu berjaringan secara nasional. Anda nanti juga bisa hubungi WhatsApp maupun nomor telepon dari Pro 1 RRI Jakarta ketika ingin langsung bincang-bincang bersama Ita Purnamasari dan juga dua bintang tamu kita, ya, diantaranya ada Yana Yulio dan juga Edi Suryono. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk Ruang Rindu berjaringan secara nasional. Selamat mendengarkan.

0: RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta malam ini,
1: malam yang kian mendekat.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik penggiat ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah,
0: kok enggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya, ada Mbak Ita.
1: Kita janjinya, dokter ya. Aduh,
2: kan Oktober
1: biasa,
2: sebelumnya kan.
1: Malah
0: sebelumnya.
1: Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: gitu.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan
0: Mas Nick,
1: Nick. Oh, teman kita juga
2: Tinggal di Jerman ya. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Jadi
2: nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Idenya Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Pastinya di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: di Manado.
1: Selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
3: itu
0: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono
1: ini. Silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi itu aja pertanyaannya. Mas Yudi salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong
0: ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Ma Ita, banget.
4: Wah, Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa, Bu Ana? Cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke. Gitu. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya ini salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Okay. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam.
1: Boleh,
0: silakan boleh Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh RRI Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya?
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah.
0: Okay.
2: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
0: ya.
2: Tapi
0: ya,
2: artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
6: Oh, gitu.
2: Jadi makanya,
6: gitu.
2: Nah makanya ya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
6: emang yang legend itu, ya,
0: nah, legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya.
0: Oke. Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu ya, gitu, gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
6: Masih terjangkau
2: ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
6: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
6: Boleh silakan. Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki, yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
6: Bang Ori.
7: Iya, boleh santalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah, Oke.
6: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang, lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi kadang
0: ya sudah tak mungkin. Nah, mirip suaraku ya Mbak ya.
6: Mirip.
2: Nah jadi
6: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus
2: nah
0: terus.
2: Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Oh iya gini. Nah ya, kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
6: Usianya
0: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, pakai H ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya ya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Nah,
0: masih masuk Saiki Sunda.
2: Banten.
0: Saiki Banten. Oh alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
6: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
6: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
6: Mau haji. Nah, ternyata kan, ada halangan.
2: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
6: Jakarta.
2: 31 Oktober ya.
6: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada, lebih lanjut. Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
6: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
2: Instagramnya. Oke,
6: siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
6: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah, ini
2: RTV.
0: Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Panggil Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, ya, bintang radio. Tentang saat mengikuti di bintang radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya, 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya gak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong tuh, nggak ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu
0: siap.
2: Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Itas?
1: Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, iya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Hulio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng dan mas-mas ganteng
0: katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
0: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
1: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, nanya ya Mas. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga sama.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya dong.
0: Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Saya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin ya kan.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Udah cerita makanya.
3: Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam
1: Kang?
0: Satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Yeah.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sibuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an.
1: 80. Kok
0: 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibuah ya,
0: Catatan Sibuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu bintang radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya. Dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Mungkin putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
1: diajak juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
1: Yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni
2: bakat. Kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara, Pak. Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Julio.
5: Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Ada pertanyaan buat Dokter Hendi. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Oh, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu
3: ya
1: minggu,
3: kan. Nah,
1: ya,
3: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
0: Oke, okay,
3: gitu,
0: jadi enggak ngganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya, Kak.
0: Oh,
3: menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Rendang. Makannya Tania.
3: Rendang.
1: Ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak
1: hits
0: gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah 90 tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya,
1: juga
3: yang
1: ya?
3: Iya, sama
1: iya.
3: The Cinnamon itu.
1: The Cinnamon, iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
1: sebel ya.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah.
0: Kayaknya bisa juga direvisi itu ya, enggak sih?
1: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Nah,
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober, Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
6: Yono dan Kang
1: Yana
6: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh, siap. Apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Mbak Edi.
0: Oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, petanya saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan okay.
6: Itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Oh, siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab. Diri,
6: salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Benny Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Labung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
7: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut nggak ya?
1: Boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
3: Genta KDI.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh, iya.
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding. Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, kenapa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benny Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu, dari Mbak Cindy, Ita dan Bang Indah. Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget
0: didengar. Oh, walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
7: dia aja yang nyanyi, Dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: aku. Udah. Lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memory
0: ceritanya?
1: Of soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter Edi
1: itu. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top. Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Yang, oh iya.
1: Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya Kang ya.
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Iya. Dirilis lagi.
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya.
1: Awan dan ombak.
2: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Oh, ada
0: Harry.
1: Mas Heri. Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang
1: Mas.
4: Edi sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Okay. Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Dari Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul dong.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Ayo dong.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun, bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dr. Edi.
3: Malam.
5: Cuma perpanjang dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober dari sempurna sama Makan Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Tumano. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Ya.
5: Amin. Terus saya menyapa Bapak Mijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Johana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin ya, dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini luar biasa lu.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua tuh. Maksudnya yang legend.
3: Legend ya, bukan. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio,
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan
3: ya
1: ada yang dari Amerika, Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi
3: yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada
1: boleh. Di
6: studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin. Dok,
6: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya, betul.
6: Ya.
3: Iya kan,
6: dari Jawa Barat
3: Atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Eni. Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan lah, itu iyo. Dong.
1: Lah iyo, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak, yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya, kasih ke
1: iya, kan ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Hatur nuhun.
1: Iya Teteh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging. Buat
3: sudah
1: Diana.
3: Menjiwai.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Iya, nah, ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang rindu, Robert Bagindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Mbak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di IG. Oh. Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin amin.
7: Yang telah bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang saya
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
1: Duh, memang
7: warna suara vibrasinya
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama ciptaan, bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya,
1: serius?
0: Iya, iya.
1: Aku jadi gak lah, serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius,
0: ya?
1: Kang? Bener. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana, okay. Mang. Jangan nih, kok aku gak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta, oke. Okay. Ya. Ingat nggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang
1: Ati,
0: Yana.
1: Jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti. 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ti.
0: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya
0: impresi ya.
1: Dari penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah, Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Duh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik
1: gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, ya wis donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya utuh.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang bener
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31
2: Oktober. 31
1: Oktober
2: di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Yeay.
2: Acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: banyak Jepri dong.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Woy, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay,
2: dia
1: Kang.
2: Saya gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau
3: sampaikan.
0: Begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak
0: kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Peter Wahid Muda.
1: Selak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama Mas Yudi,
3: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Enggak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, telah Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan secara nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tadi Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail membawa kabar terbaru dari Yana Yulio dan Edi Suryono. Pendengar, lulusan bintang Radio 1 ini memang telah mengukir sejarah musik di Indonesia dengan puluhan lagu-lagu hitsnya ya, baik solo, duet maupun bersama grup. Pendengar, lagu-lagu Selamanya Cinta, kemudian berjudul Aku Masih Cinta, Kehadiran, Emosi Jiwa, Pesta, Selamat Malam Kekasihku, dan masih banyak lagi pasti tidak asing di telinga kita begitu ya, karya-karya dari Yana Yulio. Tadi hadir bersama pegiat musik Edi Suryono yang akan menggelar perhelatan musik nostalgia. Kita tunggu terus pendengar karya-karya dari Yana Yulio, dan sesaat lagi punya proyek bersama Edi Suryono. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan proyeknya berjalan dengan lancar dan ada karya terbaru dari Yana Yulio di Blantika Musik Indonesia. Kali ini kami dari Pro 1 RRI Malang kembali hadir untuk Anda. Hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan musik dan informasi untuk pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari

0: Selamat Hari Lebih Cantik.
1: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Rian,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama,
6: saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 Radio Republik Indonesia Malang terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masihkah Anda berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang? Yang lagi mobile di wilayah Malang Raya, saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda. Walaupun kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com pada malam hari ini, pendengar, di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang cenderung kondusif ya, tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Namun, saya nggak bosan-bosan sekali lagi untuk mengingatkan Anda untuk senantiasa tertib dalam berkendara. Kontrol kecepatan Anda, pendengar, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara. Kalau rekan-rekan kepolisian itu selalu bilang bahwa laka lantas itu penyebabnya adalah pelanggaran lalu lintas, pendengar. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keselamatan Anda, menjaga keselamatan keluarga Anda, dan yang paling penting juga menjaga keselamatan para pengguna jalan yang lain, tidak ada salahnya kalau kita senantiasa berhati-hati dalam berkendara, pendengar ya. Saya temani dengan musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, kita juga harus waspada, pendengar. Kita kan saat ini di bulan September masuk pada puncak musim kemarau. Nah, kebakaran hutan lahan, kemudian kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk, kebakaran di wilayah tempat pembuangan akhir, ini harus kita perhatikan, pendengar. Harus kita antisipasi dan semoga tidak terjadi begitu ya di wilayah Malang Raya. Sementara kita tahu, karhutla di kawasan Bromo, kemudian kawasan Gunung Buta, ini juga masih dalam proses penanganan. Jangan sampai ada titik-titik api yang lain. Namun sayang, pagi tadi, pendengar, tumpukan sampah di Jalan Pisang Kipas nomor 24 hingga 23 di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lawakwaru terbakar. Api meluas hingga area sekitar 750 meter persegi. Petugas pemadam kebakaran ini membutuhkan waktu sekitar 105 menit untuk memadamkan api sekaligus memastikan tidak ada bara api yang tersisa. Laporan kebakaran diterima oleh UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang sekitar pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. 2 menit kemudian, petugas berangkat menuju ke lokasi dengan menempuh jarak sekitar 8,5 km. 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba pada pukul 7 lebih 39 menit dan operasi pemadaman dimulai 1 menit berselang, pendengar. Sebanyak 18 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pemadaman dilakukan dengan proses pendinginan untuk memastikan bara api di antara tumpukan material tidak kembali memicu api. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, mengatakan bahwa proses pemadaman dan pendinginan dilakukan hingga lokasi dinyatakan betul-betul aman. Nah, penanganan ini berlangsung dari hingga pukul 9 lebih 25 menit, pendengar. Selama operasi, petugas menghabiskan sekitar 24 ribu liter air. 5 menit setelah penanganan selesai, seluruh personil dan armada meninggalkan lokasi untuk kembali ke markas komando. Hingga api berhasil dipadamkan, penyebab pasti kebakaran itu belum diketahui ya. Namun, ini petugas mendapati adanya aktivitas pengumpulan barang bekas oleh beberapa orang di sekitar lokasi yang berlangsung bersamaan dengan aktivitas merokok. Nah, temuan tersebut, pendengar, belum dapat dipastikan, belum pula dapat disimpulkan sebagai penyebab kebakaran. Kondisi tumpukan material yang kering ditambah cuaca kemarau dan hembusan angin menjadi faktor yang dapat mempengaruhi cepatnya perambatan api. Dugaan penyebabnya masih belum diketahui begitu ya, namun berdasarkan pantauan di lokasi ada aktivitas pengumpulan barang bekas oleh beberapa orang dan saat aktivitas juga bersamaan dengan merokok. Nah, usai pemadaman, pendengar, terkait dengan hal tersebut, petugas memberikan edukasi kepada para warga di sekitar di wilayah tempat pembuangan sampah atau TPS tersebut. Salah satu yang ditekankan adalah larangan membuang putung rokok sembarangan di sekitar tumpukan material yang mudah terbakar. Jadi, pendengar, untuk Anda yang berada di wilayah mudah terbakar begitu ya, salah satunya di TPS, kemudian di wilayah hutan lahan, kemudian untuk Anda yang juga sering melakukan aktivitas pendakian, harapannya tidak melakukan pembuangan putung rokok dalam kondisi bara api yang masih menyala ya. Karena kalau kena material yang kering, apalagi angin juga cenderung kencang beberapa waktu terakhir, pendengar, potensi karhutla, kebakaran TPS, atau kebakaran lokasi padat pemukiman itu bisa saja terjadi. Nah, harapannya pula juga Anda tidak buang sampah ataupun membakar sampah sembarangan ya, lalu ditinggal tanpa pengawasan. Kemudian kalau Anda melakukan aktivitas pendakian, untuk Anda para pecinta alam, menyalakan api unggun tanpa kemudian memastikan bahwa bara api betul-betul padam, ini juga patutnya tidak dilakukan begitu, pendengar. Mudah-mudahan
keindahan di wilayah Malang Raya, sekali lagi Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, karhutla kebakaran tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir itu tidak kembali terjadi, apalagi yang sampai merugikan kita sebagai masyarakat yang akhirnya jadi korban, begitu mendengar, dari kebakaran tersebut.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu bagus sudah saya putarkan untuk Anda, di antaranya tadi ada Kahitna dengan judul Aku Punya Hati, kemudian Ari Lasso dan Ariel Tatum dengan Karena Aku Telah Denganmu, dan baru saja kita dengarkan pendengar ada Fabio Asyar dengan Aku Berjanji. Nampaknya yang satu ini juga merupakan janji dari pemerintah Kota Malang dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir pendengar seiring diberlakukannya peraturan daerah atau perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan parkir. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan pendampingan serta pembinaan dalam penerapan aturan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum itu diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada para petugas parkir mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan tugas. Wijaya menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah pelanggaran sebelum berujung pada penindakan. Nah, ketegasan tersebut sejalan dengan ketentuan sanksi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2026. Bagi para petugas parkir yang melanggar, sanksi diberikan secara bertahap melalui peringatan lisan maupun tertulis, jika tetap tidak mematuhi ketentuan, maka hak untuk melakukan kegiatan parkir dapat dicabut. Meski demikian, pendengar, ia menegaskan pendekatan pembinaan tetap menjadi prioritas. Dinas Perhubungan juga terus melakukan sosialisasi dan pemberdayaan agar petugas memahami peraturan terkait dengan perubahan itu. Nah, salah satu perubahan penting dalam perda baru adalah mekanisme pengelolaan retribusi. Uang hasil pungutan parkir nantinya disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah sebelum petugas ini memperoleh imbal jasa sesuai dengan ketentuan. Untuk parkir tepi jalan umum, pendengar, imbal jasa maksimal itu 70%, sedangkan tempat khusus parkir maksimal 60%. Perda nomor 2 tahun 2026 sendiri telah diundangkan pada 26 Agustus 2026, namun sejumlah ketentuan masih menunggu peraturan wali kota atau perwal sebagai aturan pelaksana. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan penataan parkir melalui perda baru ini diarahkan untuk menciptakan ketertiban sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aturan tersebut, pendengar, mencakup lokasi yang diperbolehkan maupun dilarang untuk parkir hingga sanksi bagi pihak yang melanggar. Dengan berbagai perubahan tersebut, penataan parkir diharapkan tidak hanya berdampak pada penerimaan daerah, tetapi juga kenyamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir di Kota Malang. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, terdapat 3.579 petugas parkir resmi di Kota Malang pada tahun 2026. Sosialisasi Perdana Perda Nomor 2 Tahun 2026 ini baru menjangkau sekitar 650 peserta dan diharapkan bisa disebarluaskan kepada ribuan petugas parkir lainnya. Tiga lagu bagus kembali saya akan mau putarkan untuk Anda, di antaranya ada Raisa dengan judul Biarkanlah, kemudian Pasto Tanya Hati dan Agnes Monica dengan Rindu. Selamat menikmati.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Siaran 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, Program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang lagi melepas rindu dengan Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, baru hadir di Malang Raya menikmati suasana liburan Anda setelah lama begitu ya, meninggalkan Malang, kembali lagi ke Malang, selamat menikmati, enjoy Malang. Mudah-mudahan berkesan ya trip kali ini dengan berbagai macam agenda berwisata Anda. Yang mau wisata kulineran atau sekedar melepas rindu dengan Malang, jalan-jalan, night drive pada malam hari ini, mudah-mudahan ya mengobati kangen Anda dengan Malang begitu pendengar. Apalagi Malang belakangan ini lagi cantik-cantiknya karena bunga tabebuya yang bermekaran ini menjadi salah satu pemandangan yang menarik pendengar. Dan momen tersebut itu dimanfaatkan untuk berfoto sekaligus menikmati suasana seperti di Jepang begitu ya. Dan mengabadikannya untuk diunggah ke media sosial. Nah, untuk Anda yang baru hadir di wilayah Malang Raya, kali ini di Malang, bunga ini mulai bermekaran pada September hingga November dan menghiasi sejumlah ruas jalan. Tabebuya kerap dianggap sebagai bunga, begitu pendengar, yang berasal dari Jepang, karena memiliki bunga yang menyerupai sakura ya. Namun tanaman ini sebetulnya berasal dari Amerika Selatan, khususnya Brazil. Pohon ini dapat tumbuh hingga 8 hingga 10 meter dan cocok ditanam di daerah tropis. Salah satu jenisnya untuk tabebuya ini yang banyak kita jumpai di wilayah Malang itu tabebuya kuning atau Handroanthus srisotricus. Nama latinnya agak susah ya. Nah, ini dapat berbunga dua kali dalam setahun pendengar, terutama saat musim kemarau. Bunganya berbentuk menyerupai trompet dan dapat mekar secara bersamaan. Selain kuning, tanaman ini juga memiliki bunga dengan warna pink, kemudian putih, dan juga ungu. Selain memiliki bunga yang menarik, tabebuya juga memiliki manfaat bagi lingkungan ternyata. Tajuknya yang rimbun dapat memberikan keteduhan, membantu menurunkan suhu di sekitar area, serta menyerap polusi udara. Keberadaan pohon ini, pendengar, juga dapat membantu mengurangi kebisingan, sehingga cocok memang ditanam di kawasan perkotaan. Salah satu spot foto tabebuya yang dapat Anda kunjungi, begitu ya, sekaligus ketika berwisata di wilayah Malang, itu ada di perumahan Geraha Kencana, kemudian kawasan Karanglo. Ini di kawasan ini menjadi satu area dengan Hawaii Water Park yang beralamatkan di Jalan Geraha Kencana Utara 5, Karanglo, Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Deretan tabebuya berwarna putih, kemudian pink di kawasan tersebut dapat menjadi latar berfoto maupun membuat video pendengar. Selain itu, bunga tabebuya juga menghiasi sepanjang jalan tol Singosari Malang ya. Namun kalau Anda melintas di tol kan tidak bisa berhenti begitu pendengar. Jadi sembari berkendara, sembari diabadikan begitu ya, tapi jangan sampai Anda kehilangan kontrol atas kemudi Anda. Nah, pemandangan tersebut dapat dinikmati oleh para pengendara maupun wisatawan yang melintas dalam perjalanan menuju Malang. Mekarnya tabebuya ini menjadi salah satu pemandangan yang mempercantik perjalanan di kawasan tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang kau...
2: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Hai, saya Rian.
2: Saya Kiki.
3: Saya Wahyu.
4: Saya Rama.
5: Saya Rai.
1: Kami dari
0: Damasi
1: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
6: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara.
7: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya masih temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun kali ini pendengar musik dan informasi hadir dengan lagu-lagu mancanegara menemani istirahat malam Anda. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda bisa membuat rileks Anda pada malam hari ini pendengar, atau di antara Anda yang masih juga harus mobile ya di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Mudah-mudahan dengerin lagu-lagu mancanegara nggak bikin ngantuk, tapi buat suasana lebih syahdu. Selamat mendengarkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu mancanegara spesial kami perdengarkan untuk Anda di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita awali lagu mancanegara pada malam hari ini dengan Utada Hikaru dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa, dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah menyatu kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari Kamis kali ini 17 September 2026. Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda sesaat lagi hingga nanti menjelang pukul 6. Kami lanjutkan dengan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam Berita Pagi. Dan masih akan dilanjutkan dengan banyak acara berikutnya untuk menemani Anda di Malang pagi ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi untuk hari Kamis kali ini 17 September 2026. Dengan topik yang akan kami bahas di pagi hari ini, 4 pilar kekufuran di dalam hati. Kami sudah bersama dengan Ustadz Amsyono yang nanti akan bersama kita hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Isno.
1: Siap Ustaz. Sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Isno sehat ya?
1: Alhamdulillah Ustaz, di tengah-tengah cuaca yang katanya lagi banyak orang sakit.
2: Betul. Kemarin saya juga masih rotok sakit ya, sekarang masih lah.
1: Mudah-mudahan segera sembuh Ustaz ya.
2: Hidungnya iya, masih iya. Anu ini ada masalah. Tapi alhamdulillah sudah bisa ngomong.
1: Masya Allah. Ya. Iya. Tapi sudah bisa menemani kami di pagi hari ini. Terima kasih Ustaz. Iya. Ternyata pilar-pilar itu biasanya ada kalau untuk hal-hal yang baik gitu ya, menguatkan gitu kan. Nah ternyata ini untuk kekufuran ada pilar juga. 4 pilar kekufuran di dalam hati. Silakan Ustaz.
2: Oke, makasih Mas Isno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amal. Ma'asyiral muslimin,

0: wazumratal mu'minin, malah dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui udara ya. Mudah-mudahan kita masih tetap diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya mudah-mudahan juga bersamaan dengan ibadah ya, takwa dan iman kita tetap semakin sempurna, dan juga dan pada akhirnya kita mudah-mudahan tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, kita akan bicara tentang empat pilar katanya Mas Ibnu ini, kekufuran di dalam hati. Nah, kalau sudah ada pilar-pilar ini, biasanya kebaikan ya, kebahagiaan. Betul. Ini pilar kekufuran ini ya. Nah, empat pilar ini akan merusak imannya, akan merusak amal. Ya, merusak amal, merusak pahala kebaikan dari seseorang kalau ini dibiarkan. Karena apa? Karena ini terbawa oleh keseharian kita. Terbawa oleh sikap dan sifat kita. Terbawa oleh pemikiran-pemikiran kita. Terbawa dari pergaulan-pergaulan kita. Terbawa oleh kedudukan-kedudukan kita. Nah, ini empat pilar ini. Nah, sehingga saya perlu mengingatkan, meskipun nanti tidak sampai empat pilar, tapi misalnya nanti selesai satu pilar, ya pilar tiga pilar berikutnya selanjutnya dilanjutkan.
1: Siap, Ustaz.
0: Dan supaya kita lebih paham, kan ini Mas Yusno ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Karena ini penting ya, penting agar kita tidak, ketika besok, sebagaimana kemarin menerangkan ketika kita datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, haji dan lain sebagainya. Tetapi di belakang kita, di belakang kita ketika kita berangkat, ada orang yang nakih. Dulu pernah disakiti, dulu pernah dihianati, dulu pernah didolimi, dan makan pernah dimakan hartanya dan sebagainya. Ya, itu semua muaranya dari ini, dari pilar-pilar ini ya. Dari empat pilar ini nanti yang kita terangkan. Sehingga orang yang seperti itu kemarin sudah dijelaskan, bukan mendapatkan surga, tapi kenapa orang yang nuntut di belakangnya masih banyak, akhirnya dosa orang yang nuntut diberikan kepadanya. Akhirnya negatif itu pahala kebaikannya, digrogoti oleh yang nuntut di tadi. Nah, yang pertama, ya, sehingga agar kita tidak seperti itu, maka pilar-pilar kekufuran yang menyebabkan hilangnya amal perbuatan kebaikan kita ini, yang pertama adalah sombong. Wah, ini.
1: Zumbung.
0: Atau al-kibr. Kalau kita bicara al-kibr, atau ujub. Sombong, bukan atau ya, dan ujub ya. Ujub kan membanggakan diri sendiri. Aku loh, kilo aku. Eki lo, Mas Wisnu. Eki lo, Om Siono. Nika ano aku.
1: Nggak iso. Ano
0: orang lain. Eki lo, aku pimpinan. Coba bandingkan dengan yang lain. Saya kadang-kadang ya lupa juga begitu. Ya namanya pergaulan itu ya, pergaulan. Kalau tidak diingatkan. Ya, makanya saling mengingatkan itu penting. Watawasobil hak, watawasobis
1: sabar,
0: kan gitu kan. Agar kita selalu ingat, tidak lupa terus gitu. Nah, kalau kita lupa, ya wajar manusia. Tapi kalau lupa terus, itu kurang ajar namanya. Itu sombong, kibir, dan ujub. Nah, ini adalah penyakit hati berbahaya. Berbahaya sekali. Yang secara tidak sadar dapat merusak, menggugurkan, bahkan menghapus seluruh amal, seluruh pahala amal kebaikan seseorang yang telah dikerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir Mas Bisnu. Makanya saya kemarin itu ya, ketika diminta untuk menuliskan judul apa dia, tak buka-buka buku-buku dulu saya. Opo sing, oh ternyata oh ini penting nih, saya perlu saya sampaikan agar termasuk saya juga semuanya lah ya. Tidak lupa ya. Jadi nanti enak-enak seakan-akan kita punya pahalanya tetap seperti ini ya. Nah, apa tanda-tandanya ketika kita ya, ketika seseorang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain? Ini sudah ada tanda-tanda sombong ini. Wah, aku kok kalau untuk nyamai wis. Yang kedua, dia merasa lebih soleh. Lebih soleh ya. Makanya di akhir-akhir mutiara pagi ini saya selalu, kalau ada yang salah, yang keliru, saya yang bodoh, saya untuk menghindari itu mas, agar supaya maaf, jangan menganggap saya ini lebih pintar dari pendengar ya, jangan. Saya enggak, saya bodoh, saya enggak pintar, enggak ada itu ya. Saya, makanya saya sering nyampaikan saya bodoh, goblok ya, karena itu memang saya terus terang enggak lebih pintar dari jenengan, cuman saya mungkin lebih dulu membaca kan itu mas ya.
1: Iya,
0: iya. Itu ya, lebih dulu membaca daripada pendengar ya. Makanya enggak ada istilah di sini saling menjajaki, sampai di mana ilmunya, jangan sampai ada itu. Itu namanya kesombongan juga itu. Ya, udah tahu tapi ditanyakan ya, menjajal, ingin menjajaki Pak Absono sampai semuanya ilmunya itu. Itu sebuah kesombongan juga itu ya, nggak boleh. Atau menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain berkat ibadahnya mungkin. Karena ibadahnya sangat istiqomah rutin ya, kemudian dia menganggap orang lain ya enteng apa, gak ada apa-apanya itu dibanding saya. Nah, keikhlasannya orang seperti ini telah ternodai dan amalnya terancam menjadi sia-sia. Nah ini ya, jadi Al-Quran surat Luqman ayat 18 mengatakan begini, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Wala tusair, dan janganlah kamu memalingkan mukamu, khaddaka linnas, arti dari manusia ya. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Kenapa? Karena kesombongan. Kan orang kalau sombong melihat wasihnu kan koyok-koyok. Wasihnu nyopoy. Sopoy ya, kok tahu kenal ini. Dulu ya opo, badan mangan bareng ya, melarat bareng ya. Ini oke lah ya. Ya. Ada itu.
1: Ada. Ada ustaz yang gitu emang.
0: Ya kalau ada ayo berubah ya. Biar tidak percuma gitu. Ini dunia sudah sangat tua ini.
1: Ya. Betul.
0: Kegoncangan-kegoncangan masa tujuh gunung api di Indonesia meletus semua itu. Kan tidak pernah. Ada apa ini lah makanya.
1: Janjian mereka.
0: Kita cepat kembali kepada agama, kepada Al-Quran ya. Biar kita tidak menyesal ya. Ini ajakan saya. Oke, saya lanjutkan. Wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi fil ardi maroha, dengan angku, dengan metenteng-metenteng. Maroha itu metenteng-metenteng, akan melihat orang ngejek gitu kan. Kan ada senyum apa, senyum belibis yang mengejek orang itu mas ya.
1: Ada
0: iya, itu bahaya itu ya. Senyum tak tulus tapi senyum mengejek, senyum menghina kan, ada itu ya.
1: Senyum di pojokan bibir aja gitu ya.
0: Nah dulu saya sering mengalami begitu mas. Mati anak-anak ya. Makanya ini saya sampaikan. Sekarang alhamdulillah masih ada, tapi tidak saya peduli. Kalau dulu tersinggung betul ya. Tapi nggak apa-apa, wong hidupan saya seperti itu dulu emang ya.
1: Memang
0: pantas dihina, pantas diejek kan gitu ya. Ya oke, Innallaha la yuhibbu kulla muktalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak la yuhibbu, tidak menyukai orang-orang muhtalin fakhur yang sombong lagi membanggakan dirinya. Lah itu enggak seneng. Makanya kalau kita merasa, katakanlah ya, diri kita kan orang kadang-kadang harus merasa mas pinter, ya kan? Seperti Wasbino pinter. Saya sebenarnya pinter, cuma enggak punya biaya untuk sekolah. Kan kita merasa dibandingin orang lain kan ya. Tapi untuk diri ya, kita merasa ibadah kita apa istiqomah, kita merasa dalam merasa paling atas di antara orang lain, itu boleh-boleh saja, tapi itu jangan sampai ditampakkan, ditampakkan ke permukaan, jangan sampai meremehkan dan lain sebagainya. Tadi diterangkan di awal itu ya, dalam Quran surat An-Nahl ayat 23, la jaroma annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuqibbul mustakbirin. Tidak la jaroma, la tidak diragukan lagi, annallaha bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu ma yusiruna, mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa wa ma yu'linun, dan apa yang mereka lahirkan. Nah ini, jadi sombong itu bisa dengan jahir dan bisa dengan sirri, dengan tapi ya tetap sombong kan kelihatan juga ya, meskipun sembunyi-sembunyi sombongnya ya tetap kelihatan. Innahu la yuhibbul mustakbirin, karena semuanya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim ini sahih, la yakulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Al kibru batarul haqqo wa wattun nas. Nah ini nih. La yakulul jannata, tidak akan masuk surga ini mas. Ada kan? Karena menggerogoti amal tadi mas ya.
1: Yeah.
0: Akhirnya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya, di dalam hatinya, karena fi qalbihi, dalam hatinya ada mithqalu dzarratin min kibri, ada ada sifat sombong ya, ada kesombongan, meskipun kesombongan itu hanya sebesar biji sawi, biji atom ya. Kemudian seorang sahabat bertanya tentang pakaian bagus, sesungguhnya apa yang disebut itu seperti apa, katanya al-kibri'u batarul haqqi wa ghattul wa ghattun nas. Sesungguhnya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya karena itu tadi ini kan banyak di zaman sekarang ya, kata-kata itu banyak. Ini hadis tentang sombong juga ini. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Man madaha nafsahu bi amali sholih faqad do'a syukruh wa habita amaluhu. Barang siapa memuji dirinya sendiri, ini ujub ini mas. Sama seperti sombong itu. Memuji nek ke aku kan ya. Karena amal soleh yang telah dia lakukan, saya ulangi, barang siapa madaha nafsahu bi amali soleh faqad do'a syukruhu wa habita amaluhu. Barang siapa memuji dirinya sendiri karena amal soleh yang telah dilakukannya, maka sungguh sia-sia kesyukurannya dan pasti terhapus pahala amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian waktu sudah ini ya, dan fatwa dari Imam Fudail bin Iyad. Nah, Imam Fudail bin Iyad ini juga menjelaskan bagaimana iblis gugur amalnya hanya karena satu, yaitu kesombongan. Annal amala sholih mahma kana taqira fa innal kibra wal jub wal ujba wal ujba wa wajuba ya'kulanihi kama ta'kulun nar, kama ta'kulun narul khotoba. Wa inna iblisa abdallahi dahran tumma akhbato kabiruhu amaluhu kulluhu. Ya. Jadi sesungguhnya amal saleh bagaimanapun banyaknya, katanya ini Fatma Imam Fudail bin Iyad ini, Sesungguhnya amal soleh bagaimanapun banyaknya, maka kesombongan dan sifat ujub akan memakannya sebagai api memakan kayu bakar. Ta'kulun narul hotobah. Dan sesungguhnya wa innal iblisa abdallah, sesungguhnya iblis itu telah menyembah Allah. Namun dalam waktu yang sangat apa, menyembah Allah dalam waktu yang sangat lama sekali sudah iblis ini. Karena kesombongannya, maka menghapus amal kebaikan seluruhnya. Ini iblis nih, padahal iblis itu menyembah Allah luar biasa. Tapi karena kesombongannya tidak mau bersujud, ya, dalam pengertian sujud penghormatan kepada Nabi Adam, karena sombong itu ya, kholaqtani minnar wa kholaqtahu minkum, aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Menurut iblis, tanah dengan api lebih mulia
1: api.
0: Maka akhirnya terhapuslah seluruh amalnya dan nanti dia menjadi penghuni neraka. Saya kira ini, Mas.
1: Siap, Ustaz.
0: Pengantar saya.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan kita bisa membahas. Nggak usah tiga, satu aja lah dulu ya.
1: Satu aja udah banyak ini yang mau saya tanyain, Ustaz, soalnya.
0: Gitu ya?
1: Iya. Karena gini, yang pertama gini, sambil saya tunggu pendengar itu bergabung, iya, ternyata saya tidak boleh bertanya. Ada yang sudah gabung di pagi hari ini, ya, baik. Saya angkat dulu kalau begitu, ya, yang dari line WhatsApp, melalui line teleponnya ini, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bandung.
1: Wih, orang Mas Bandung Wisnu. Sudah lama tidak ketemu.
2: Wah, sama Mas Wisnu udah lama, ada yang lain makan sering.
1: Betul. Silakan Pak Irwan.
2: Apalagi sama Pak Ustadz itu setiap hari Kamis wajib saya mengikuti setiap bahwa sama Pak Ustadz Absyono itu aja wajib, udah diwajibkan. Oh,
1: wajib. Masya Allah. Silakan Pak Irwan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
2: Dua hal yang saya tanyakan ya. Pertama tadi masalah kesombongan kan, memuji diri sendiri. Maaf nih Pak sebutan aja ya. Kan ada di sini mantan wakil gubernur Jawa Barat ketika dengan bersama dengan Pak Ridwan Kamil. Sampai dia kan seorang turunan kiai ya, seorang bawa pesantren terbesar di Manunjaya kan. Nah itu dia mengatakan setiap ceramah ke tiap daerah, saya yang patah jadi gubernur. Saya tahu Jawa Barat, saya tahu ini nih. Makanya saya tetap nanti akan mencalonkan sebagai gubernur. Saya yang layak jadi gubernur. Nah, itu kan sifat kesombongan itu bukan timbul simpati kepada masyarakat, Pak. Saya sendiri juga tidak timbul simpati. Kenapa dia udah menyombongkan diri? Yang pantas saya 5 tahun bekerja dengan Pak Ridwan Kamil, tahu Jawa Barat. Seolah mau menjatuhkan gubernur yang sekarang. Karena gubernur yang sekarang kan kontra, dia seperti itu. Jadi ingin menjatuhkan, dia apakah seorang pemimpin layak Pak dipimpin seperti itu menurut hukum Islam? Kan menyombongkan diri, kata Bapak tadi. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, biasanya Pak, orang yang jujur dalam memegang satu amanah, kadang-kadang tidak bertahan lama. Karena mungkin takut kebongkar kelakuan-kelakuan dia. Maaf nih, benar pun juga Pak, yang jujur mah kan tidak bertahan lama. Maaf nih sedikit, karena ini menjadi spekulasi pro dan kontra, masalah reshuffle Pak Purbaya sekarang. Jelas Pak Purbaya itu kata orang yang sempat-sempat tapi tepat dipahami. Nah bagaimana, tidak akan lebih jauh masalah itu. Mohon pendapat dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pertanyaannya bahaya semua ya? Ya sudah yang pertama dulu. Yang pertama dulu Ustadz. Gini,
0: iya.
1: Itu juga termasuk ada di bagian pertanyaan saya. Nanti yang lain tunggu dulu ya, biar dijawab dulu pertanyaan dari Pak Irwan. Gimana kalau sombong itu untuk kampanye? Kan istilahnya orang kampanye itu harus menunjukkan diri. Ya Ustaz ya. Dia akan nunjukin visi-misi, harus menunjukkan saya bisa ini, nanti saya akan begini. Itu batas antara sombong dengan dia menunjukkan visi-misinya. Ini seperti apa Ustaz?
0: Ya, jadi asalkan program saya bisa begini, dengan program saya begini itu bisa Pak. Tidak pada bisa begini. Kalau begini itu bagi saya gampang. Nah ini
1: ya. Berarti pemilihan diksinya pemilihan diksi atau kata-katanya yang harus dirubah.
0: Iya, insya Allah dengan program nanti yang saya rencanakan, insya Allah persoalan begini akan bisa terselesaikan. Ada insya Allahnya. Insya Allah, in jika sya'a menghendaki Allah. Nah, jika Allah menghendaki, nah itu insya Allah. Jadi bukan karena dirinya sendiri lah, ini bukan sombong namanya. Kalau yang seperti disampaikan Pak Irwan tadi, Ridwan Kamil Mukalbi itu, lah itu kesombongan, ujub pada dirinya sendiri.
1: Wah. Itu mengakui. Ya. Baiklah, Pak Irwan, pagi-pagi udah kasih PR buat kita sapu-sapu ya. Oke, baik. Yang satu lagi, pertanyaannya kedua. Ya, tadi itu. Kenapa pemimpin yang jujur kadang, sering kali tidak lama umurnya untuk memimpin?
0: Itulah Indo.
1: Itulah India, ya. Aduh, nyapu lagi yang kedua saya ini.
0: Inilah Indonesia. Kenapa? Banyak di kita ini moral apa? Moral pos kan sudah nggak ada, mas. Hancur Indonesia ini. Nah, makanya saya kepada mahasiswa saya, kalian 10-20 tahun yang akan datang akan memimpin, memegang pucuk pemerintahan negara ini, negara ini. Tak itu kan? Tolong siapkan moralnya. Sekarang ini kita moralnya terpuruk semua. Ya? Yeah. Kalian tahu kan, persis tahu, Pak gitu kan, kan semester-semester sudah, semester mau lulus ini. Ya, Pak Ustaz, oke, kalau kalian sudah tahu, tolong. Jangan, nah, kalau saya bahasa Indonesia kan, jangan seperti kata orang Madura, ontur setan datang denu. Apa itu, Pak? Aduh, Mas, itu, Mas. Ontur setan datang denu, apa itu? Setannya pergi, anaknya setan denu datang.
1: Ya, aduh.
0: Nah, itu, ya. Itu, oleh karena itu, tolong, kejujuran harus dijunjung tinggi. Yahdi ilal birri. Innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya alaikum bisyiddi ya. Maka hendaklah kalian berbuat, berbicara dan lain sebagainya lah. Ya. Harus jujur, harus benar gitu.
1: Susah memang,
0: karena
1: ya.
0: Sesungguhnya kebenaran akan mengarahkan kalian kepada kebaikan dan kebaikan juga akan mengarahkan kalian kepada jannah. Surga itu ada surga dunia dan surga akhirat. Nah. Surga dunia ketika kita bahagia, senang dapat menikmati ya semua hasil karya kita karena kejujuran kita, karena halalan thayyibah. Nah, ini sebagai indikasi bahwa besok di akhirat kita akan mendapat surganya Allah. Kan itu kan?
1: Betul.
0: Nah, kalau sudah dunia ini terpontang-panting dengan pikiran korupsi dan macam-macamnya itu kalian mendapat nerakanya, tertipu. Sebab ad-dunya'u la'ibun walahwun. Dunia ini permainan, ya, bermain-main, tempatnya permainan dan tempatnya tipu daya. Makanya kita jangan sampai terlena dengan kehidupan semacam ini. Oke, dapat harta banyak, tapi dapatnya seperti itu tidak akan abadi. Jadi kita lihat saja ya, nanti ya.
1: Kita lihat aja.
0: Itu jujur ini penting kita tanamkan, Mas. Kalau sudah negara ini tidak jujur, pemimpinnya tidak jujur, rakyat kecil tidak jujur, mau jadi apa negara ini?
1: Mau
0: jadi apa oleh Allah?
1: Mau jadi apa ya? Baik. Ada bergabung lagi di line telepon. Ada siapa lagi kali ini? Masya Allah. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam, Mas Wisnu.
1: Inji. Waduh. Ya, ini tunggalnya ini. Ya, silakan Pak Suko.
3: Inji, Mas Manuun. Sehat selalu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amsyono. Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Suko, monggo
1: Pak Suko.
3: Nggih. Niki ingkang kula tangetaken dumateng panjenengan Ustaz tentang soal masalah surah Al-Insan sama surah Al-Akhlaq. Tentang soal masalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inna adaina husabila imma sakira wa imma kafura. Kira berikutnya Falakal insana min alaqa. Ya, di antara niki yang lo sampaikan cuma dengan Ustaz, mohon penjelasannya, arti dan maknanya itu yang bagaimana. Matur semanu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Suko, iya, kurang jelas sih saya tadi Ustaz ya. Tadi saya dengarnya ada al-insan gitu yang di awal. Coba nanti dituliskan Pak Suko, diketikkan di WhatsApp, saya akan bacakan ya. Baik, kemudian untuk yang berikutnya lagi, ini ada Bu Maria Indah Dwi Suryani. Oh, Bu Indah yang biasa di Pasuruan itu Ustaz. Ini begini, ya. Mengapa orang yang makrifat itu lebih milih diberi cobaan susah daripada diuji dengan senang? Apakah kesenangan dunia mengurangi kesenangan besok di akhirat Ustaz?
0: Orang yang makrifat, karena orang makrifat itu kan makrifatullah itu. Tapi sebentar, saya ingin tanya juga ke ibu, dari mana ibu tahu orang makrifat itu lebih, katakanlah lebih banyak ujiannya daripada orang yang biasa-biasa kan? Itu kan perlu juga ya maksudnya. Sebab kedudukan makrifat itu bukan kedudukan biasa ya. Kenapa? Memang hidupnya dia lebih banyak ke akhiratnya karena tahu. Man arofa robbahu, man arofa nafsahu. Barang siapa yang tahu man arofa nafsahu, man arofa robbahu, barang siapa yang tahu pada dirinya sendiri, maka dia tahu kepada Allah, gitu loh. Jadi beda dengan di dunia kita syariat ini ya. Makanya dia tidak ada kepentingan dunia, yang penting di dunia dia hanya bisa makan selesai udah. Dan makanya tidak seperti kita. Sarapan pagi, siang makan, malam makan ya gitu. Kalau orang makrifat enggak, karena dia artinya dengan Allah nyambung terus ya.
1: Banyak
0: dia
1: puasanya.
0: Iya. Seperti orang yang sibuk kerja itu Mas.
1: Iya.
0: Loh, lagi makan ya. Makan. Ya, dan makannya pun tidak koyok saya satu piring makan nambah kalau seko goreng gitu.
1: Sama aja ternyata Mas saya.
0: Iya. Kalau makrifat beda.
1: Iya,
0: belum selesai makannya, padahal dia masih menikmati makannya, dia langsung berhenti gitu. Karena ingat Allah gitu loh ya. Itu. Jadi seperti itu orang makrifat. Makanya kelihatannya dia tidak bahagia secara dohiron, ya kan? Secara duniawi. Tapi dia bahagia secara kulupnya. Hatinya bahagia di dunianya itu gitu loh. Makanya saya ingin tanya, dari sudut pandang mana? Kalau sudut pandang kita, ya apa, sudut pandang dari pandangan mata, ya kita melihat mereka sangat menderita kan itu kan. Tapi dari pandangan batin mereka, tidak, mereka itu, mereka senang malah dengan seperti itu. Makanya wali-wali itu, yang tingkatan wali kan sudah ma'rifatullah dia itu. Mukasapa kata-kata, mukasapa ini bisa melihat hati orang, bisa membaca hatinya orang itu ya. Oh, Mas Wisnu datang ke saya, kalau ma'rifat misalnya Mas Wisnu, Mas Wisnu datang ke sini, dilihat deh, oh punya masalah dunanya. Mas Wisnu tidak ngomong, saya sudah ngomong. Begini, Mas Wisnu, wis, ngapal lu afalteh ayo, 100 kali, 1 hari, 1 malam. Langsung suruh pulang. Itu makrifat itu sudah
1: tahu
0: apa lagi. Jadi bisa membaca hati gitu ya.
1: Siap.
0: Makanya yang ibu yang maksud itu melihatnya seperti apa? Ini perlu penjelasan ini, karena kita ingin tahu ya.
1: Ini Bu Indah WA lagi Ustaz, beliau mendengarkan pengajian di radio katanya. Ada penjelasan seperti itu.
0: Yo. Memang kelihatan dari luar itu orang makrifat. Contoh-contoh wali-wali ya, wali-wali seperti Kiai Hamid Pasuruan, itu kan perisahannya dia sebenarnya, kalau melihat kekayaan ini ya banyak sekali dia, ya sangat-sangat luar biasa. Apalagi orang datang itu memberi ya sesuatu lah ya kepada beliau dan ini. Tapi kan nggak pernah coba hidupnya seperti apa? Apakah pernah mewah-mewah kemudian tandang makan di rumah makan terbaik di Pasuruan? Nggak pernah, tapi hidupnya itu begitu.
1: Iya.
0: Jadi beda. Jadi jangan kita membandingkan beliau para makrifatullah dengan kita. Kita di dunia syariat aja lah Bu. Ya mendengarkan boleh lah, tapi jangan sampai dijadikan pedoman ya, karena nggak bisa kita menuju ke sana.
1: Sulit.
0: Harus spesialis itu.
1: Sulit.
0: Ya, spesialis itu.
1: sangat-sangat susah.
0: Yang Pak Cipto gimana tuh Mas?
1: Kenapa?
0: Apa maksudnya? Surat suruhan apa katanya tadi?
1: Ya, sudah Pak, di ini ya? Pak Suko, baik. Pak Suko ini tadi kirim ini lagi, kirim voice note. Kalau bisa diketikkan ya aja Pak Suko ya, biar kita nanti bisa sama-sama kasih tahu ke ini juga untuk pendengar juga gitu ya. Masih saya tunggu Pak Suko, diketikkan aja suratnya yang mana, ayatnya berapa, ntar saya carikan juga. Baik, Pak Yudi di Singosari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita diajari orang tua untuk adab asor. Dengan sikap seperti itu kita sering diabaikan. Ya, bagaimana sikap yang merendahkan, apa itu juga sombong dan bagaimana menghadapinya? Oh, kita ini diajarin untuk ini sama orang, untuk
0: adab asor.
1: Ya, adab asor begitu.
0: Adab asor ya.
1: Ya, tapi dengan begitu biasanya kita sering diremehkan, Ustadz. Ini gimana ini untuk menghadapi sikap orang merendahkan itu seperti apa?
0: Iya, itu gini ya, yang dimaksud merendahkan, rendah hati dengan rendah diri beda loh ya. Kalau rendah hati itu harus, kalau rendah diri jangan terinjak-injak kita kalau rendah diri. Ya, ya kan bisa membedakan kan ini ya?
1: Iya, iya.
0: Ya, kalau rendah diri ya artinya apa? Oh, misalnya ada hajatan macam-macam. Lalu kita merasa saya harus merendahkan diri saya berpakaian compang-camping di situ misalnya ya, pakaian kotor. Ya kita dihina jelas dong. Itu bukan rendah hati, rendah diri itu.
1: Ah, ya, ya, ya, ya,
0: ya. Ya, tak boleh seperti itu. Kita ini kan sama ya. Inna aqwamakum indallahi atqakum. Ya sesungguhnya manusia itu yang mulia bukan karena pakaian, bukan karena kedudukan, bukan karena materi, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Itu yang mulia kan itu kan?
1: Iya, iya.
0: Jadi kita harus menampakkan ya bahwa kita itu bukan rendah diri, tapi kita rendah hati. Rendah hati sering mengalah. Dan lain sebagainya itulah rendah hati itu. Meskipun kita pinter, tapi kalau ada orang ya, ya memang ada bahasa Jagus Baha itu kemarin ya. Kita kalau tidak sombong ya, sebagai kiai harus sombong. Saya juga agak setuju dengan bahasa begitu itu ya. Justru ketika kita punya ilmu yang tinggi, kita jangan sampai menyombongkan diri kita itu ya. Kita harus tetap rendah hati gitu ya.
1: Baik.
0: Bukan rendah diri.
1: Siap. Beda ya. Oke. Okay. Kemudian yang berikutnya lagi Mas Rendra di Jember sudah masuk lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mas Wisnu.
1: Asik. Ini jangan-jangan habis gabung RI Jember ke sini juga ente.
4: Kok tahu sampean Mas?
1: Udah biasa begitu. Silakan. Silakan Mas Rendra.
4: Mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi, sebetulnya sih ada sih orang yang merendahkan diri. Oh, awak mungkin modelnya kayak ngene lah. Padahal kita nggak menyadari loh, aku ki kekurangan di teko piye gitu. Satu dan kedua, menyikapi teman kayak gitu gih Mas Wisnu gih. Kadang ada sih di sisi lain tuh cewek. Aku ki sih nggak tahu apa-apa. Nah, ini oh, ada iki cerewet gini nggak nyambung, suka bertele-tele lah. Terus yang harus kita lakukan apa? Padahal kita kan komunikasi kan lebih penting. Terus aku gini, ya yo, kamu sholat yo, tekun. Tapi lek kamu menghargai konco ya opo gitu. Lah. Terus maksud anak-anak sekarang itu yang dimaksud itu bagaimana? Saya kurang paham. Tapi kalau menurut saya sendiri Mas Wisnu ya udah bagus ngomongnya. Nah, menyikapi hal kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Dan lantas aku harus ngomong apa ke temen gitu loh Mas. Padahal sesama disabilitas loh, sama-sama punya kekurangan loh itu.
1: Oh.
4: Ngeten. Ya saya tanyakan gitu aja Mas Wisnu.
1: Siap. Baik.
4: Oke, matrun. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kadang memang ada orang yang ngomongnya ke kita tuh kurang enak Ustaz ya. Ini cara nyikapin seperti itu gimana ya? Ya, kalau marah wajar kan?
0: Saya pernah mengalami Mas. Masih saya belum mengenal lah, belum mengenal dunia dakwah. Kenapa? Saya hanya sebenarnya saya membiasakan ketika ada sesuatu saya ingin, ayatnya ini, hadisnya ini, saya sampaikan. Nah, sehingga saya dijauhi teman-teman dulu ya. waktu SMA dulu, masih SMA. Ditujaui teman-teman. Weh, bicaranya terlalu normatif, yang macam-macam. Padahal saya sambil belajar itu sebenarnya. Nah, ketika saya begitu, akhirnya muncul kakak tusuk. Terus, pokoknya dianggap saya ini gimana gitu ya. Akhirnya saya merubah diri. Wah, saya ini harus ini. Karena apa, teman pada menjauh saat itu ya. Karena enggak ini dianggap enggak level katanya. Jangan ngomong sama AMSI itu, enggak level kamu. Nah, akhirnya kalau sudah ada kegelisahan seperti itu ya kita harus mengubah, Mas. Jangan memaksakan diri kita masuk ke dunia yang seperti itu kita ini. Lah kita akhirnya berbaur lagi gitu loh. Alhamdulillah kemudian saya bisa diterima kembali di komunitas-komunitas seperti itu ya, tidak ini. Karena saya mengubah pola. Dulu kan membiasakan aja sebenarnya. Membiasakan saja untuk ada setiap persoalan, ternyata ada ayatnya, ada habisnya gitu. Dulu masih belajar-belajarnya. Sehingga tahun 84 saya sudah bisa naik mimbar. Nah, sudah tidak ada masalah, orang sudah tahu ya. Dulu masih belum masih mentah lah istilahnya. Nah, seperti Mas Rendra ini ya harus tahu situasi kondisinya dong. Harus tahu apa namanya ya, psikologi yang diajak itu lah ya. Sehingga kita ketika berkumpul itu cara menyampaikannya kan lebih mudah kalau tahu kebiasaannya, kejiwaannya kan gitu kan.
1: Iya
0: harus ditangkap itu. Makanya ilmu ini ada ilmu sosiologi, ada ilmu psikologi, ada ilmu macam-macam. Itu bukan kita harus tahu semua, tapi paling tidak dari beberapa ilmu itu kita ambil petik satu dari satu-satu itu. Kemudian ketika ada teman ternyata yang saya belajar kok ini gini-gini, ini psikologinya gini, ini sosiologinya gini. Nah, bisa nanti dicarikan solusi agar supaya ketika apa yang kita sampaikan itu bisa mereka terima dengan tidak merasa didikte, tidak merasa digurui, tidak merasa macam-macam direndahkan dan lain sebagainya. Harus begitu ya.
1: Baik, sudah terjawab ya, Mas Rendra. Yang dari Pak Suko tadi ini Ustaz sudah beliau ketikan surat Al-Insana ayat ketiga itu yang dia maksudkan tadi itu. Bagaimana mohon penjelasan dari Ustaz ini. Al-Insana ayat ketiga. Al-Insan ayat ketiga, yang sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
0: Sebentar saya ambil Al-Quran.
1: Ya, ini penjelasannya bagaimana? Ini
0: karena kita bicara Al-Quran kan harus buka Al-Quran dulu.
1: Iya, iya dong, kan tentang Al-Quran juga.
0: Nanti salah dong ya.
1: Betul.
0: Al-Insan, sebentar.
1: Al-Insan ayat 3 tadi ya yang ditanyakan. Al-Insan
0: 522. 522. Oke. Agar gak salah ya. Karena ini Al-Quran. Nanti firman Allah. Oke, Al-Insan. Ayat berapa tanya?
1: Ayat 3.
0: Oke, ayat 3 ini menyatakan bahwa inna hadainahu sabila imma kafiran wa imma kafuran inna atatna li kafirin salasila wa aglala wa allala wa sa'ira. Tadi kok ini mungkin ayat 5 mungkin, ayat 4 atau 5 mungkin ya. Iya.
1: Baik, yang ditanyakan yang ayat 3 tadi Ustaz sama Suko tadi.
0: Ayat 3 ini artinya bukan itu ya maksudnya. Inna hadainahu, sesungguhnya kalian aku beri petunjuk ke jalan yang lurus.
1: Yang lurus,
0: iya betul. Adapun mereka ada yang bersyukur, betul.
1: Ada pula kafir. Yang kafir.
0: Nah, makanya. Simpan ini. Nah, saya terangkan ini. Allah, ya, ini artinya ya. Allah sesungguhnya kami kepada kalian itu telah memberi petunjuk, ya petunjuk ke jalan yang baik, ya jalan yang lurus. Imma dan adapun kalian ada yang bersyukur dengan petunjuk itu dan juga ada yang tetap kafir. Nah, ini tergantung resonansi apa responsifnya orang itu. Kalau orang itu takwanya, keimanannya kuat, ketika Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus, dia langsung nyaut, Mas, untuk mengikutinya, kan gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, pasti itu kan ya. Nah, misalnya Mas ini, Mas Wisnu, saya ajak, ayo Mas, saya tak datang ke RRI, nanti setelah sampai di RRI, saya tak sholat duha, ikut ya. Nah, karena Mas Wisnu resonansinya ini bagus ya, dalam pengertian ketakwaan keimanannya tinggi ya.
1: Amin.
0: Saya akan ngikut, ya, saya akan berjamaah, saya ikut jenengan. Tadi itu biasanya. Tapi mereka yang resonansinya rendah, tidak nyambung. Contoh-contoh. Contoh gini aja. Kalau ada acara siraman rohani di RI Malang, dulu sering ada siraman rohani. Sekarang kok apa kada saya, bukan saya yang ditunjuk.
1: Gantian Ustaz, gantian.
0: Oh gitu ya.
1: Masih ya. Ada, ya, masih ada.
0: Dulu satu bulan sekali ada pasti ya.
1: Oh iya iya.
0: Dulu
1: iya,
0: waktunya. Iya. Sekarang kok enggak ada ya. Apa memang dihapus apa enggak? Oke ya. Nah, ada orang yang mengeluh seperti itu, ada yang bosan ini dok lah, ada yang seperti itu. Tapi bagi mereka iman dan ketakwaannya bagus, mereka menanggapi, ayo kita belajar karena ini ilmu ya. Jadi ilmu ini adalah wajib hukumnya untuk kita cari, kan itu kan
1: betul.
0: Jadi ilmu itu faridotan ala kulli muslimin wa muslimat. Utlubul ilma, menuntut ilmu, tolabul ilma farid botun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi menuntut ilmu, tolabul ilma, menuntut ilmu, tolabu, adapun menuntut atau mencari apa, apa ini makmul ilma, itu farid botun adalah ini pada khobarnya ini. Tetapi adapun ya, mau apa ini bahasa nahu masih ya, khobarnya farid botun ala kulli muslim, wajib untuk semua muslim dan muslimat yang seperti itu.
1: Betul. Nah,
0: kalau ini ada ilmu seperti itu, ada yang menanggapinya, ya ini saya harus ini namanya responsif, itu yang bersyukur. Tapi ada yang wakah-wakahan lah, itu yang perlu di service itu, Mas.
1: Benar Ustaz.
0: Pak Suko ya, yang perlu di service yang seperti itu ya.
1: Betul.
0: Berarti imannya atau takwanya dalam keadaan rendah ya, seperti itu gitu.
1: Ini jadinya Allah itu udah kasih bimbingan, tapi ya tergantung pilihan manusianya Ustadz ya. Dia mau milih yang mana begitu. Silakan ambil jalan lurus, tapi di jalan lurus cuma 100 juta Ustadz. Silakan ambil jalan yang belok. Nah, yang belok 70 kilo emas ya, pilih yang belok lah orangnya kan. Agak gimana jadinya. Mancing-mancing lagi ke sana akhirnya. Ini ada Bu Rina di Tumpang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, suami saya tuh kalau habis bantu orang biasanya cerita ke saya. Katanya cuma cerita biasa, bukan pamer. Tapi kadang saya mikir, ini kok diceritain terus ya. Nah, ini gimana membedakan cerita dengan pamer amal, Ustadz? Nah, itu gimana
0: tuh? Gini. Karena suami itu kan punya tanggung jawab ke istri, umpamanya ya, masalah finansial, ya kan? Misalnya, biasanya kan dapat apa gaji misalnya 100, iki kok tinggal 50 misalnya, kan mesti ditanyakan.
1: Yeah.
0: Nah, agar supaya tidak ditanyakan lebih dulu dia, jadi tadi ada orang yang butuh ini, saya bantu. Asalkan niatnya kan tergantung niat semua, Mas, ya kan?
1: Iya sih,
0: niatnya bukan untuk pamer ke istrinya, tapi memberitahukan bahwa dia tidak membawa uang 100 tapi 50 karena tadi sebagiannya sudah diberikan membantu orang lain.
1: Nah, itu tidak apa-apa. Itu. Betul.
0: Itu bukan pamer itu ya. Itu lillahi ta'ala, karena dia sebagai seorang suami punya tanggung jawab. Kenapa tugasnya wama amfaku min amalihim memberi nafkah kepada keluarganya itu gak ada masalah. Yang disebut pamir itu ya opo ya yang memang tidak ada hubungan secara keluarga itu ya tak ada hubungan keluarga. Sampean tahu tak cinta nih yo. Aku mau nolong orang. Wah, opo orang itu opo pokoknya sing gina-gina gitu lah.
1: Ya paham Ustaz. Istilahnya ya, kalau kan? Misalnya ya, dia begitu supaya tidak ada kecurigaan gitu Ustaz ya. Dia ceritakan ke istrinya.
0: Uangnya kemana?
1: Betul. Kok
0: biasanya ini kok saya cipta ke ini. Ya, itulah. Jadi tanggung jawab itu namanya ya.
1: Betul, Bu Rina. Daripada ntar Bu Rina mikir itu dipakai karaoke, kan mendingan cerita begitu, ya kan? aduh. Kok tahu, Mas? Itu jalan yang tidak lurus, Ustaz. Kok kena ke saya lagi kira-kira ya? Gimana ini? Baiklah, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya pagi hari ini. Ustadz, waktunya sudah habis, mohon maaf. Ini berarti kita udah harus akhiri untuk pagi hari ini. Silakan Ustadz, ditutup untuk pagi ini. Terima kasih banyak. Ini
0: saya closing statement-nya begini, dari Ibnu Qoyyim al-Jauziyah ya. Dalam kitab Madarijus Salikin ya. Idza aqala al-'abdu 'ala ta'atihi al-ujba wal kibra fa inna Allah ta'ala yaj'alu dhalika al-'amala haba'an manthura fa-dhabbun tadillum bihi lillahi habbu ilayhi min ta'ati tadullu biha 'alayhi. Yang artinya idza aqala, jika seorang hamba memasukkan ya 'ala ta'atihi al-ujba wal kibra, masukkan ya, memasukkan sikap ujub dan sombong ke dalam ketaatannya tadi, taatihi, maka Allah fa innallaha ta'ala, maka Allah akan menjadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Naudzubillah, percuma Mas. Akhirnya ya. Sungguh satu dosa yang membuatmu merasa hina di hadapan Allah lebih dia cintai daripada ketaatan yang membuatmu merasa hebat sombong di hadapannya.
1: Alhamdulillah.
0: Sungguh satu dosa yang membuatmu merasa hina di hadapan Allah lebih dia cintai daripada ketaatan yang membuatmu merasa hebat dan sombong di hadapannya. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Okay, ya. Jadi kita mari jaga, jangan ujub dan jangan sombong. Itu Pak, intinya itu
1: sebenarnya. Siap, Ustaz. Okay.
0: Saya kira ya, pertemuan kita sudah habis ya, karena waktulah kita harus berpisah. Sekali lagi semua yang benar ini dari Allah tadi, kalau ada yang salah yang keliru, saya yang bodoh, saya yang goblok ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda informasi dari Malang Raya dan sekitarnya dalam berita pagi.

0: masa digital IT disiapkan dengan ekosistem yang sangat baik, high tech tetapi diikuti budaya.
1: Yang sulit ini bukan mencari perusahaannya, ya kalau perusahaannya mungkin banyak, tapi lowongan pekerjaannya, itulah yang diperlukan.
2: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Kamis 17 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama pagi ini, pendengar. Suasana haru iringi kedatangan salah satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kota Blitar. Berikut laporan selengkapnya.
3: Suasana haru menyelimuti rumah duka Rainer Fausta Yosilianto, 22 tahun, di Desa Kerisi, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Salah satu korban meninggal dunia dalam insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Jenazah Rainer tiba di rumah duka pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 11.21 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jenazah langsung disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Rainer kemudian dimakamkan di TPU Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Prosesi pemakaman berlangsung dalam suasana duka. Tangis keluarga mengiringi Rainer hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Ibu korban bernama Wiwi Susiani mengatakan kabar mengenai insiden KM Virgo Transport 8 pertama kali diketahui pada Minggu 13 September 2026 pagi melalui media sosial. Saat itu dua anaknya, Rainer berusia 22 tahun dan Susanto 38 tahun berada di kapal tersebut. Keluarga kemudian berupaya mencari informasi mengenai kondisi keduanya. Wiwi mengaku sempat mendapatkan informasi bahwa Rainer dan Susanto tercatat sebagai korban selamat. Namun setelah menunggu hingga siang hari, kedua anaknya belum juga terlihat ataupun memberikan kabar. Sekitar pukul 11 hingga 12 siang, keluarga kemudian didatangi tim Jasara Harja yang mengabarkan adanya korban tanpa identitas. Rainer diketahui tidak membawa KTP saat berada di kapal. Korban kemudian diidentifikasi melalui pemeriksaan sidik jari. Hasil pemeriksaan memastikan korban tersebut adalah Rainer. Menurutnya, Rainer baru sekitar 1 bulan mengikuti kakaknya Susanto bekerja mengirim makanan ringan dari Lamongan menuju Banjarmasin. Dalam pekerjaan itu, Rainer bertugas sebagai kernet sedangkan Susanto menjadi sopir. Rainer meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 8 bulan.
4: Dasar Harja ke rumah saya mengabarkan kalau menemukan suatu korban tanpa identitas, soalnya anak saya benar-benar tidak membawa KTP. Ya, setelah itu korban disidik jari, nah ternyata datanya muncul, ternyata anak saya.
3: Sementara itu, hingga saat ini keluarga masih menunggu kabar mengenai Susanto yang belum ditemukan. Wiwi berharap anak sulungnya segera ditemukan dan keluarga mendapatkan kabar terbaik. Usai mengantarkan Rainer ke tempat peristirahatan terakhir, suasana duka kembali pecah. Istri dan kakak Rainer tidak kuasa menahan kesedihan hingga keduanya sempat pingsan. Keluarga pun masih harus menghadapi penantian panjang untuk mendapatkan kepastian mengenai keberadaan Susanto. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kita ikuti beberapa pendapat terkait kondisi dan keamanan.

0: Yang paling penting itu kita bisa sampai tujuan dengan selamat tentunya. Dan harapan saya pengecekan dan perawatan transportasi lebih rutin dilakukan. Yang paling penting keselamatan penumpang juga harus diprioritaskan, baik di darat, laut, maupun di udara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Jujur saja, keamanan transportasi umum kita sekarang rasanya masih berubah-ubah. Kadang kita merasa tenang, misalnya kalau naik kereta api yang sekarang sudah rapi dan bagus. Tapi giliran naik kapal laut atau bus antar kota, kadang hati ini masih suka deg-degan dan was-was. Apalagi kalau habis mendengar berita duka seperti kapal terbalik kemarin. Harapan terbesar saya cuma satu, nyawa penumpang harus selalu jadi nomor satu, jangan cuma mikirin setaran atau keuntungan saja.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmikan Museum Mega Science Center dan Budaya di Kota Batu. Kita ikuti laporan Rizky Darmawan berikut ini.
1: Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Pak 1 Kota Batu resmi dibuka Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Pak Gubernur Imam Sunjoyo dalam trial opening. Khofifah menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi, engineering, and matematik. Menurutnya, konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati anak-anak. Khofifah juga menyoroti penggunaan teknologi canggih dan artificial intelligence atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurutnya, ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda.
2: Bagaimana menyajikan di dalam bentuk bermain, learning by doing, kemudian dalam teknologi yang canggih ya, artificial intelligence yang saya rasa nanti akan terus bisa berinteraksi dengan pengunjungnya. Saya rasa digital IT disiapkan dengan ekosistem yang sangat baik, high tech tetapi diikuti budaya.
1: Museum ini menghadirkan pembelajaran STEM dengan dukungan teknologi digital dan AI yang dipadukan dengan unsur budaya. Konsep tersebut memberikan pengalaman belajar melalui interaksi langsung sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis. Khofifah juga menyebut pengenalan STEM dapat dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini untuk membangun ketertarikan terhadap sains dan teknologi. Kehadiran Museum Mega Science Center dan Budaya menjadi salah satu ruang pembelajaran yang mempertemukan STEM, teknologi digital, AI, dan budaya dalam satu kawasan wisata edukasi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar selanjutnya, reporter Hanum Oktavia melaporkan anjungan air siap minum gratis kini hadir di Polresta Malang Kota. Berikut informasi selengkapnya.
3: Masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malang Kota kini memiliki akses air siap minum secara gratis. Fasilitas tersebut dihadirkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang melalui kerjasama dengan Polresta Malang Kota. Anjungan air siap minum ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarja Arya Racana. Fasilitas tersebut menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan pengunjung maupun anggota kepolisian. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di Polresta Malang Kota. Menurut Wahyu, penyediaan fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta, dan Polresta Malang Kota dalam melengkapi fasilitas pelayanan publik.
4: Ini kerjasama yang baik antara Kota Malang yang memberikan layanan air minum gratis, bisa hangat, panas, dan dingin. Karena di tempat ini adalah layanan yang diberikan oleh Polresta, dan tentunya mereka nanti yang sedang ingin mendapatkan pelayanan akan memberikan satu fasilitas, mendapatkan fasilitas dari Polresta dengan minuman gratis.
3: Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setio Pamudi Soekarno menambahkan, anjungan tersebut dapat digunakan oleh seluruh pengunjung dan anggota kepolisian. Danang menyebut fasilitas serupa sebelumnya telah tersedia di sejumlah ruang publik di Kota Malang, diantaranya Alun-Alun Merdeka dan kawasan Kayu Tangan Heritage.
5: Ucapkan banyak terima kasih atas supportnya dari pemerintah Kota Malang dan dari Kota Malang. Ini hari ini kita dipasang satu instalasi

0: bisa langsung mengikuti konsumsi.
1: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, mengatakan penyediaan anjungan air siap minum merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap air minum saat berada di ruang publik. Selain memberikan akses air minum, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mendorong masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap air minum dalam kemasan sekali pakai. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Malang kembali fasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan melalui kegiatan Job Fair. Tahun ini tersedia 1.697 lowongan pekerjaan yang dibuka bagi masyarakat, sementara jumlah pencari kerja yang mengikuti kegiatan tersebut mencapai sekitar 3.400-an orang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan tantangan utama saat ini bukan semata-mata jumlah perusahaan, melainkan ketersediaan lowongan pekerjaan yang dapat diakses para pencari kerja. Menurutnya, Job Fair menjadi salah satu upaya Pemkot Malang mempertemukan masyarakat dengan kesempatan kerja yang tersedia di perusahaan. Wahyu menyebut kegiatan tersebut merupakan agenda rutin Pemkot Malang sebagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
3: Karena dengan situasi yang seperti ini, yang sulit ini bukan mencari perusahaannya, ya kalau perusahaannya mungkin banyak, tapi lowongan pekerjaannya. Jadi memang kalau memang dari jumlah perusahaannya seperti sekarang itu turun, tapi dari lowongan pekerjaannya itulah yang diperlukan. Karena alhamdulillah kita ada 1.697 lowongan pekerjaan. Nah itu yang sekarang dicari oleh sekitar kurang lebih sekitar
4: sama dengan hari ini 3.480.
2: Selain lowongan formal di perusahaan, Wahyu mengatakan perkembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari terbukanya kesempatan kerja di Kota Malang. Pemkot Malang juga melihat masih ada pekerjaan di sektor informal yang belum sepenuhnya masuk dalam penataan ketenaga kerjaan, sehingga gambaran mengenai kondisi pasar kerja perlu terus diperbaharui. Terima kasih masih bersama kami, Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke kabar dari Pasuruan, mendengar bantu masyarakat kesusahan. RSUD Bangil gelar operasi bibir sumbing, screening kanker payudara, dan pemeriksaan tulang lansia. Emil Akbar melaporkan.
5: Rumah Sakit Umum Daerah Bangil menggelar bakti sosial operasi bibir sumbing, pemeriksaan abus atau screening kesehatan kanker payudara, serta pemeriksaan BMD, Bone Mineral Density. Baksas tersebut digelar Rabu pagi dan dibuka oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan dihadiri sejumlah undangan kehormatan, termasuk Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidya Sasongko. Menurut Yuda, adanya baksos kesehatan membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan secara nyata, khususnya dari tiga jenis layanan RSUD Bangil.
6: Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya ikhtiar dari teman-teman rumah sakit untuk bisa ikut membantu masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Pasuruan, tapi juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial semacam ini memang yang harapannya bisa lebih mendekatkan kita dengan masyarakat membutuhkan.
5: Sementara itu, salah satu pasien Rini Soraya mengaku deg-degan saat menjalani screening kanker payudara, sebab selain pertama kalinya ia takut hasil screening menunjukkan tanda-tanda dirinya terkena kanker payudara, meski ternyata hasilnya negatif.
7: Saya Rini Soraya dari Satak Manarwi Bangil. Ya, deg-degan pasti karena pengalaman pertama, belum pernah sebelumnya.
5: Diketahui jumlah peserta operasi bibir sumbing sebanyak 28 orang dengan rincian 19 warga Kabupaten Pasuruan dan 8 orang lainnya dari Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Malang, Kediri, dan Sumenep. Sedangkan peserta pemeriksaan abus berjumlah 24 orang dan seluruhnya warga Kabupaten Pasuruan. Sementara untuk peserta pemeriksaan BMD mencapai 25 orang. Emil Akbar melaporkan.
2: Kita ke berita olahraga, pendengar. Targetkan trofi musim ini, striker Anyar Arema FC Samuel Otusanya langsung berlatih bersama tim. Berikut laporan William Nathan.
8: Penyerang baru Arema FC Samuel Otusanya langsung mengikuti sesi latihan bersama tim setelah tiba di Malang. Pemain asal Nigeria itu baru saja menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Malang sebelum bergabung dalam latihan persiapan melawan Persik Kediri. Meski masih merasakan lelah perjalanan, Otusanya memilih langsung beradaptasi dengan skuad Arema FC. Kedatangan Otusanya dipengaruhi hubungan yang sudah terjalin dengan pelatih Arema FC Marco Santos dan asisten pelatih Andre Caldas. ketikanya pernah bekerja sama di klub Brasil Nautico. Utusannya mengatakan komunikasi dengan Marcos dan Andre tetap terjaga setelah mereka berpisah, dan ketika mendapatkan tawaran bergabung dengan Arema FC, utusannya mengaku langsung menerima kesempatan tersebut. Selain faktor ini, utusannya tertarik dengan sejarah Arema FC di sepak bola Indonesia. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan klub dan memberikan kontribusi selama bermain di Indonesia.
9: I work with Michael Santos and Andre. I work with them at my former club, Nautico, and we had a good time. So even after we both left, I still keep a good relationship with both of them, and I talk to them every time. They also advise me in football, and when they ask me to come, I come. So yeah.
8: Terkait peluang menjalani debut pada pertandingan Arema FC melawan Persik Kediri, utusannya menyerahkan keputusan kepada tim pelatih. Untuk saat ini fokusnya adalah menjaga kondisi fisik dan beradaptasi dengan permainan tim. Utusannya juga menyadari adanya ekspektasi terhadap dirinya sebagai penyerang. Dia menilai tekanan merupakan bagian dari pekerjaan seorang pemain sepak bola. Utusannya pun memasang target tinggi bersama Arema FC. Dia ingin tampil maksimal dan membantu Singoedan meraih prestasi pada musim ini.
2: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Suasana haru ini kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kota Blitar. Gubernur Jatim meresmikan Museum Mega Science Center dan Budaya di Kota Batu. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami.

0: Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Teman-teman Indonesia Bila juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti kita akan bergabung kembali dengan berita Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Thank you buat Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang pagi ini, ya, ini lagu-lagunya di reshuffle ya. Kok reshuffle? Recycle. Saya tuh kalau ada kata-kata reshuffle, soalnya inget ada sering banget reshuffle-nya sih. Jadi gini, kalau ngomongin masa SMA itu kan tertarik banget saya itu ya. Entah kenapa pagi ini jadi pengen banget ngomongin itu. Pasti kan banyak kenangan yang langsung muncul gitu kan. Mulai dari apa aja tuh, temen, guru, ya kan, tugas, kegiatan sekolah, sampai yang paling sederhana yang selalu kita rindukan adalah, ya, saya tahu di benak Anda semua pasti gebetan. Enggak, saya mau ngomongin jajan di kantin bareng gebetan. Nah, kira-kira apa yang membedakan kehidupan anak SMA zaman sekarang sama zaman dulu ya? Kalau inget masa-masa SMA dulu tuh yang paling dirindukan apa sih? Suasana sekolah, temen, atau mungkin jajan kantinnya? Kalau soal jajanan dulu mungkin biasanya kita milihnya jajanan apa gitu ya, lebih suka yang mana. Terus kemudian juga apa sih suasana-suasana yang bisa kita bedakan gitu ya? Kalau dulu kan anak sekolah itu zaman-zaman SMA pulang bareng-bareng itu buat nungguin angkot, Pak. Ya. Sekarang saya semua itu berjajar gitu kan depan pagar. Mereka bareng-bareng nungguin apa? Ojek online. Nah, gitu, atau mungkin nungguin orang tua masing-masing yang udah pada mau jemput gitu ya. Terus kalau dari sisi pergaulan yang beda apa coba? Dulu mungkin lebih banyak ngobrol langsung. Sekarang kita ngelihat di media sosial, grup chat gitu kan. Kita ngobrol lewat apa, makian-makian di Mobile Legend. Kalau soal belajar, nah dulu kita buka buku catatan, kita bisa nyontek dulu ya, kita bisa nyatet-nyatet. Nah sekarang nggak bisa nyontek, Pak. Ya kan? Ya, karena semuanya bisa dicari lewat internet. Bisa ya sekarang jiplak langsung malahan kan. Oke, jadi banyak ya. Zaman boleh berubah sih emang. Teknologi boleh makin canggih, tapi ya tadi itu, masa SMA itu pasti bakal punya, tetap bakal punya cerita tersendiri ya. Mungkin salah satu kenangan yang paling sederhana itu justru datang dari jajanan kantin yang dulu harganya itu, wih, saya bisa berasa jadi Indra Kens kalau bilang itu, ih sebut nama lagi, ini murah banget gitu kan. Nah sekarang ini apa-apa makin mahal, beras juga kenapa langka gitu kan, yang enak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

ini bacanya apa sih? Sen Senjian gitu ya? Iya. Penyanyinya maksudnya? Enggak tahu. Tapi harus tahu dong. Senjian. Saya tuh tadi gini pendengar begitu lihat, sajen. Kayak film horor kan ya. Cuma judulnya Gadis Manis. Aduh. Ya udahlah, thank you buat yang masih bersama kami ya di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini. Gadis manis hari Kamis masih kembang kempis. Ya, selamat pagi buat yang masih belum benar-benar fit ya. Yang sempat kena flu, ya mungkin emang lagi musimnya ya. Cuaca sedang berubah-ubah gitu kan, kebijakan berubah-ubah. Kadang panas, terus kadang-kadang walaupun panas kita tetap merasa dingin karena anginnya seperti itu. Yap. Memang setelah flu itu kan ternyata sembuhnya gak bisa ya, kita ini badan langsung kembali 100% gitu ya. Masih terasa yang saya bilang kembang kempis tadi itu, gampang capek. Kadang badan tuh rasanya bilang, ya istirahat dulu dong, cuman ya gimana, kerjaan pasti akan masih nuntut kita buat terus berkarya gitu ya. Kerja, kerja, kerja gitu. Woi, ih, kangen saya sama itu. Kadang kita tuh kalau udah ngerasa demam atau pileknya hilang, langsung anggap, okay, kita udah sembuh total ya, padahal tubuh ini mungkin masih dalam tahap pemulihan ya. Nah ini yang paling sering kita abaikan mendengar, karena merasa sudah bisa beraktivitas, akhirnya langsung kembali ke rutinitas seperti biasa, padahal tenaga kita tuh sebenarnya belum sepenuhnya kembali. Apalagi kalau aktivitas hari-hari emang padat ya kita ini ya. Bangun pagi, kerja, ketemu orang, harus fokus, belum lagi perjalanan, tubuh akhirnya dipaksa untuk ngikuti aktivitas, sementara sebenarnya masih butuh waktu untuk recovery gitu kan. Ya makanya mungkin kita perlu lebih peka lagi sama sinyal dari tubuh kita juga. Kalau masih gampang capek, jangan langsung dipaksa. Istirahat aja dulu yang cukup ya. Makan yang teratur. Jangan merasa bersalah kalau emang tubuh meminta waktu untuk istirahat. Jadi di antara Anda ada gak sih yang belakangan ini juga mengalami hal yang sama ya? Flu-nya udah reda tapi badan kok rasanya belum benar-benar pulih gitu kan. Biasanya kalau habis sakit butuhnya berapa hari sih untuk bisa fit lagi gitu kan, orang beda-beda tuh. Apa mungkin tergantung sama desilnya masing-masing? Muncul lagi kan kata-kata itu kan. Aduh. Emang benar-benar. Beda ya, beda ya. Sakitnya yang ini sama yang ono beda. Iya, maksudnya beda itu adalah kenapa kok kadang-kadang orang mengatakan, oh iya, kalau orang kaya mah gampang mas, kalau sakit gampang sembuh katanya. Mungkin nutrisi yang mereka dapat itu kan beda ya. Kemudian waktu-waktunya mereka buat istirahat itu kan beda. Bedain orang-orang yang kerjanya bener-bener mereka harus pakai fisik sama orang-orang yang kerjanya cuma nyuruh-nyuruh doang. Pasti sembuhnya juga beda gitu kan. Cepet sembuh dia emang, bener. Menit ke-45 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti sesaat lagi lah ya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung sesaat lagi dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam portal berita. Tetap bersama kami di Malang pagi ini.